Terus langsung di jalan Abdi Negara Satu Rangkas Bitung Banten 89.8 FM, cerdas informatif dan solutif. Hai, good morning, selamat pagi sahabat Mulatuli. 7 Juli tanggal 7 bulan 7 2026 di 2 menit lewat pukul 8 pagi hari ini. Nafis Tabrani di Mulatuli pagi menemani sahabat Mulatuli sampai dengan selesai nanti. Lagu pembukanya ada Nadi Bazamala dengan apa? Kota ini. Kota ini. Oke. Okay. Dan ada informasi pastinya untuk di pagi hari ini tetap terselip ya ajang Piala Dunia dan juga informasi seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya juga bakal kami sampaikan di pagi hari ini. Jangan lupa nanti di jam 10 juga ada talk show bersama Dinas KB ya, DP3 AP2 KB Lebak. Ya, jadi keep stay di 89 Multatul FM. Ini lagu anak muda sih. Ini lagunya dari Romero dengan Gelora Asmara.

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
5: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
4: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
5: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
4: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
5: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
4: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
3: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak,
11: Sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
11: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
12: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
13: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
10: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Semuanya luas langsung jalan di 3-1 dan seperti kemarin. Semuanya luas telepon, cerdas, semangatif dan salut yang 45 menit luas pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Ulat Tuli dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung 89 Multat FM. Barengan habis di Multat Tuli pagi sampai dengan selesai nanti ya. Yang menyaksikan pertandingan antara Portugal versus Spanyol, bagaimana? Deg-degan banget ya. Ya, yang pasti selamat pagi untuk kamu dan juga mungkin ya ada beberapa orang yang merasa ya sedih lah ya, bagaimanapun juga gitu kan. Apalagi sang mega bintang ini harus pulang juga ya menggantungkan sepatunya. Jadi resmi pensiun dari Piala Dunia gitu ya. Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo menyampaikan kata-kata setelah resmi berpisah dengan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 adalah edisi terakhir penampilan Ronaldo di gempita bola dunia. Pemain 41 tahun itu sudah tampil dalam 6 jilid beruntun sejak 2006. Sayangnya cerita pilu dialami pemilik 5 gelar Ballon d'Or itu, kalah 0-1 dari Spanyol membuat Portugal harus tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026. Setelah pertandingan, Ronaldo bahkan sempat menangis di arena. Kesedihan terpancar jelas dari pemain dengan total 233 caps dan 146 gol untuk negaranya. Ya normal saja ya ketika merasa sedih meninggalkan Piala Dunia seperti ini. Tapi seperti di konversi pers kemarin yang menyampaikan bahwa dia akan mengerahkan segalanya dan sudah melakukannya begitu ya. Lebih lanjut, meski sudah menyatakan berpisah dengan Piala Dunia, belum ada kata-kata Ronaldo akan pensiun tim nasional atau bahkan sepak bola. Soal ini, CR7 masih perlu mempertimbangkan banyak hal. Jadi pergi dengan segenap hati nurani, inilah sepak bola dan kehidupan pesepak bola, kadang menang, kadang kalah ya. Dan ya kita harus tetap melangkah begitu, benar gak? Tapi yang pasti penampilannya selama dari 2006 sampai 2026 ini itu benar-benar menginspirasi kita semua, benar gak? Ya. Kekalahannya tipis banget 1-0 1-0 sama Ronaldo dulu ya. Dan ya mau gimana lagi ya, tangisan Ronaldo ini usai pertandingan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi publik sepak bola dunia. Sebab ini menjadi Piala Dunia terakhirnya bagi penyerang. Ya kita tahu usianya sudah tidak muda ya, 41 tahun. Jadi memang sehari sebelumnya itu ada konferensi pers. Tapi ya mimpi Ronaldo menjadi juara dunia pupus. Mantan pemain Juventus itu tampak hanya berdiri di lapangan dengan air mata pelinang usai kekalahan. Jadi gambar Ronaldo menangis setelah tersingkir langsung menjadi salah satu momen ikonik kompetisi tersebut. Jadi dengan demikian bintang Portugal itu menutup babak kelima jilid 6 nih ya. 6 jilid Piala Dunia yang dimainkan bersama tim nasionalnya. Dan bukan rahasia lagi bahwa Ronaldo memiliki jutaan penggemar dari seluruh penjuru dunia. Kekalahan Ronaldo itu tentu ya turut memicu mereka yang mengidolakan pemain kelahiran Madeira tersebut ya. Ya salah satunya yang terpukul atas kekalahan Portugal adalah, tahu dong, sama YouTuber Aishow Speed yang juga dikenal sebagai penggemar berat Ronaldo. Speed dalam streamingnya ikut menangis menyaksikan kekalahan Portugal dari Spanyol. Sementara itu, dalam postingan akun FIFA World Cup di media sosial Instagram setelah laga Portugal versus Spanyol, banyak netizen berkomentar sedih melihat Ronaldo menangis. Ya, sementara netizen lain dengan akun yang berbeda, sepak bola tidak akan pernah sama tanpa CR7. Oh, begitu dalam banget ya. Dan juga ada yang berkomentar sepak bola telah kehilangan seorang legenda yang tidak akan pernah tergantikan. Wih, keren. Jadi melankolis ya. Dan sekarang sedang berlangsung pertandingan antara Amerika Serikat dengan Belgia. Nah,
kita lihat hasilnya seperti apa nanti ya. Jadi kalau misalkan tadi dini hari tadi itu Portugal versus Spanyol, sekarang sedang berlangsung itu Amerika Serikat versus Belgia di Piala Dunia 2026.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan

0: SMA Sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA Sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: 3, 2, 1. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
4: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: cerdas informatif dan Seventeen, jangan paksa rindu. 34 menit lepas pukul 9 pagi hari ini di Multatuli Pagi sampai dengan selesai nanti. Nanti di jam 10 biasa ada talk show ya. Eh, bukan biasa, Ding. Ini hari apa sih? Selasa. Yuk, hari apa nih, yuk?
1: Sedang mendalami peran.
0: Aduh, ini hari Selasa ya ternyata. Aduh.
1: Ih, karena kan kita mau talk show sama Dinas DP3P2 KB Lebak. Hei, selancar.
0: Sambil baca kayaknya.
1: Dan ini berhubungan berhubungan sama dinas tersebut ya. Nah, okay. Kabupaten Lebak ini ternyata berhasil menempati peringkat ketiga, Pak, dalam pelaksanaan program pelayanan KB serentak tahun 2026 di Provinsi Banten.
0: Oh, oke.
1: Okay. Capaian tersebut diraih dalam rangka memperingati Harganas ya, Hari Keluarga Nasional yang berlangsung selama 1 bulan. Nah, program pelayanan KB serentak Provinsi Banten ini
0: batuk.
1: Enggak. Dilaksanakan mulai 8 Juni sampai 8 Juli 2026 dan kegiatan ini digelar secara serentak di seluruh fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk pemerintah. Nah, pelayanan ini diberikan secara gratis tentunya ya untuk masyarakat, khususnya pasangan yang usia subur. Gitu, Pak.
0: 8 Juli, berarti besok terakhir dong. Iya kan? Dari 8 Juni sampai 8 Juli berarti sebulan ya.
1: Nah, sampai akhir Juni ini jumlah peserta yang telah mendapatkan pelayanan KB serentak itu mencapai 13.257 orang, Pak. Dan capaian tersebut menunjukkan realisasi yang cukup baik karena masih terdapat waktu hingga 8 Juli ini.
0: 8 Juli.
1: Okay. Untuk terus menambah jumlah akseptor KB tersebut gitu. Target pelayanan KB serentak di Kabupaten Lebak sih targetnya 20.000 nih, Pak. Selama pelaksana kegiatan Hari Keluarga Nasional tersebut. Tapi di tanggal 7 ini aja sudah 13.000, Pak. Ya kurang lebih sudah 80% lah, 85% lah ya.
0: 85% ya.
1: Ya, untuk itu makanya ditempatkanlah Kabupaten Lebak ini menempati peringkat ketiga, Pak. Begitu.
0: Oke, yang kedua sama yang pertama ya, Pak Anto?
1: Saya tidak mendapatkan informasinya, Pak.
0: Oh, gitu ya. Oke lah kalau begitu. Aduh, ada kabar dari Piala Dunia, sahabat Matuli, yang sekarang sedang berlangsung. Udah kelar kali ya. Antara Belgia versus Amerika Serikat itu dimenangkan telak oleh Belgia dengan skornya 1-4. Jadi pulang tuh Amerika Serikat. Enggak pulang, Ding. Dia kan tuan rumah ya. Suruh pulang ke mana?
1: Oh iya, 1-4. Ya, jagoannya bapak-bapak yang di belakang saya ini juga kalah sama Belatri ya. Nol, dapat telur, dadah.
0: 1-0 ya. Ya, enggak apa-apa lah. Kita nunggu nanti ntar yang dini hari ada pertandingan antara Argentina, kita lihat ada Argentina pulang juga enggak tuh.
1: Argentina melawan Mesir ya, Pak ya. Oke.
0: Berharapnya sih Argentina pulang gitu kan.
1: Ih, Bapak kenapa? Sudah enggak putus asa, Pak, jagoan pada pulang.
0: Bukan, biar seimbang maksudnya. Biar jagoan-jagoan yang memang diunggulkan ya, seperti yang awal sudah pulang pertama itu kan ada Jerman, terus Belanda gitu kan. Itu kan pada pulang dulu waktu.
1: Dia udah putus asa sama Tatuli, jagoannya udah pada pulang. Makanya, dari jangan gitu, dia juga balik deh, udah.
0: Sedih banget, sumpah. Aduh. Sedih banget. Tapi ya
1: patah hati, Pak.
0: Karena gini, Ronaldo ini kan dia katanya sih ya, ini Piala Dunia terakhir, dia yang terakhir.
1: Tapi
0: gitu kan,
1: tidak membuat kenangan yang cukup membekas gitu ya, Pak ya. Maksudnya kenangan yang bisa mencetak gol atau bisa membawa nama Portugal naik ke babak 16 besar gitu ya, Pak ya.
0: Gitu kan. Ya, coba kan memang yang belum terkabulkan ya, yang belum tercapai itu Piala Dunia gitu, yang belum tercapai.
1: Jadi, dan kabarnya ini jadi pildun terakhirnya Ronaldo juga ya?
0: Iya. Piala Dunia terakhir ya Ronaldo juga.
1: Banyak nih, Neymar juga kemarin sudah menyatakan pensiun. Terus Cristiano Ronaldo juga.
0: Terus kayaknya Messi juga bakal.
1: Lionel Messi apakah akan ini Pak?
0: Iya.
1: Akan ikut juga Pak?
0: Ikut juga sepertinya. Ikut pulang juga kayaknya.
1: Dia gak ikhlas.
0: Kalau misalkan kalahnya 3-0, 2-0 gitu kan, oke lah gitu. Ini kalahnya 1-0 di bawah babak tambahan kan gila. Ya Allah, sedih banget sih.
1: Tapi enggak sih Pak, kalau dilihat-lihat sih banyak yang memprediksi Argentina maju sih Pak.
0: Argentina maju.
1: Ya. Kan dia juga digadang-gadang jadi negara yang dijagokan untuk menjadi juara Piala Dunia sekarang Pak.
0: Begitu ya. Jangan lupakan tuh.
1: Apa?
0: Erling Haaland.
1: Oh iya, dia juga lagi on fire nih Pak. Betul.
0: Jangan lupakan itu satu.
1: Iya, itu ya. Dia lagi on fire sekali. Nah. Apalagi usianya yang memang
0: masih muda, kepala
1: mumpuni
0: dua.
1: Sekali ya gitu.
0: Masih panjang lah perjalanannya gitu kan.
1: Berarti nanti dia ketemu Inggris ya Pak?
0: Iya, ketemu Inggris.
1: Ketemu Inggris.
0: Ya Inggris kan kalau kita tahu Inggris itu cuma punya Jude Bellingham, terus juga Harry Kane, terus juga siapa lagi ya?
1: Waduh, maju nih roman-romannya Pak.
0: Enggak, i pulang.
1: Terus ini Spanyol ketemu Belgia ya Pak ya?
0: Iya, Spanyol ketemu Belgia.
1: Dan Prancis ketemu sama Maroko.
0: Iya betul.
1: Prancis ketemu Maroko, Belgia ketemu Spanyol, Norwegia ketemu Inggris.
0: Karena lo ketemu gue. Di mimpi.
1: Nah nanti nih ada Swiss lawan Kolombia dan Argentina Mesir ya. Nanti siapa dari antara mereka yang juga ikut pulang dan maju?
0: Nah itu
1: kita nantikan ya.
0: Tapi
1: Pak, ini udah punya informasi nih.
0: Katanya
1: yang bisa menjinakkan Norwegia itu katanya Prancis Pak.
0: Oh iya tak?
1: Iya.
0: Kok bisa gitu?
1: Entahlah. Ada.
0: Enggak, perhitungannya dari mana itu?
1: Statistik yang mengatakan bahwa kalau misal untuk lawan imbang Norwegia itu Prancis Pak.
0: Prancis. Kalau misalkan yang lolos Maroko gimana? Pokoknya Piala Dunia tahun ini penuh kejutan.
1: Ah, tidak bisa diprediksi.
0: Sumpah,
1: ya.
0: Penuh kejutan.
1: Betul, banyak kejutannya, kejutan besar gitu kan. Mulai dari ya itu dia negara besar seperti Brazil harus pulang Pak di babak 16 besar loh Pak.
0: 16 besar itu tumbang 16 besar coba.
1: Iya, ditumbangnya sama Norwegia pula gitu kan, negara yang memang tadinya tidak disangka tidak dinyana ya Pak ya.
0: Karena emang di luar prediksi lah gitu. Norwegia tidak diunggulkan juga gitu.
1: Betul. Tapi dengan kedatangan Erling Haaland, seperti membalikkan telapak tangan gitu Pak.
0: Padahal cuma dia doang satu perasaan ya yang terlihat gitu.
1: Enggak sih Pak. Ada namanya sepak bola kan.
0: Iya.
1: Permainan tim dong. Enggak mungkin lah Haaland mungkin dong. Timnya sendiri.
0: Betul kan? Memang, tapi maksudnya yang menonjol gitu kan itu cuma dia gitu sih, Erling Haaland doang yang
1: tapi kipernya
0: kan,
1: juga bagus kok Pak.
0: Kipernya bagus ya.
1: Tapi belum ada acara nobar nih di kita Pak.
0: Belum. Apa kita mau ngadain acara nobar lah?
1: Bisa.
0: Cuma,
1: aja sih.
0: Cuma layar putih doang kan?
1: Bisa aja sih.
0: Bisa aja ya. Di depan gitu ya, di situ gitu kan. Tapi kena itu enggak.
1: Kan harus izin Pak kalau enggak salah. Gratis, tapi cuma harus izin kan.
0: Izin tempat ya?
1: Bukan.
0: Apa izin apa?
1: Ke TVRI-nya itu.
0: Oh, izin lisensi.
1: Iya, izin lisensinya Pak.
0: Oke. Berarti yang tempo hari di apa? Di woro-woro itu untuk izin keramaian bagaimana?
1: Iya itu. Kan kita sebelum Pildun berlangsung pernah menginformasikan untuk izin keramaian dan lisensi untuk nobar kan. Jadi TVRI-nya kan gratis, tapi harus tetap ada izinnya.
0: Harus ada izinnya berarti ya. Tadi mana ya? Ada postingan yang tadi masih ada gitu kan, generasi generasi milenial sama generasi Z ini mereka masih banyak yang mendengarkan radio gitu. Sekitar 57% lah. Cuma di mana tadi posisinya?
1: Itu mah, aduh Pak, radio itu ya everlasting Pak, apalagi kalau didengarnya di ini, di jalan, sambil bawa mobil. Menurut ini perjalanan Pak, jadi kalau misal ada yang mengatakan radio masih didengar, ya memang.
0: Memang masih gitu ya, masih ya didengar, nggak percaya. Gitu. Kalau misalnya nggak percaya, ke Serang aja deh sana, KPID ya. Nah di situ masih banyak tuh yang mengurus-ngurus perizinan untuk radio gitu kan. Kalau misalnya udah nggak ada, berarti emang udah nggak ada gitu radio gitu. Oh iya, nanti di jam 10 talk show mengenai apa? Mau disipil?
1: Hari Keluarga Nasional Pak.
0: Hari Keluarga Nasional. Jadi Harganas.
1: Kita mau ngobrol soal Harganas nih. Mungkin masih banyak ya sama Mutatuli yang belum tahu nih soal Hari Keluarga Nasional ini. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya, apa sih tujuannya? Kenapa sih diadakan Hari Keluarga Nasional? Gitu.
0: Kita bakal kupas tuntas ya.
1: Sekalian dehem Pak. Kebetulan gitu aja gitu.
0: Ngeri gue. Bu dari mana Bu? Dari Gunung Anten Bu.
1: MTQ Provinsi Banten juga udah dibuka ya Pak ya?
0: Udah. Udah. Ya udah dibuka MTQ-nya dan PPKM Lebak ini mendukung penuh Kafilah Kabupaten Lebak pada MTQ Provinsi Banten yang ke-23 di tahun ini ya.
1: Oke.
0: Dan memang pemerintah Kabupaten Lebak ini
1: meriah Pak, pembukaan Pak.
0: Yakin pasti gitu kan.
1: Di KP3B Serang kemarin ya, Senin malam 6 Juli 2026 ada 8 defile dari kabupaten atau kota seprovinsi Banten turut unjuk gigi menampilkan kekhasan budaya dan daerah masing-masing. Dan acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan itu Pak, ngadu beduk itu loh Pak.
0: Oh yang kemarin Pandeglang.
1: Iya, ini menjadi simbol budaya Banten. Serta ada penampilan dari Gita KDI, Pak. Apa kabar Gita KDI?
0: Teteh apa kabar, Teh? Ih, lama gak ketemu.
1: Ini bestie, Pak. Yang para tamu undangan dan masyarakat yang hadir ya.
0: Nah ini dijadwalkan berlangsung hingga 10 Juli ya. Nah, untuk memperebutkan gelar juara di berbagai cabang perlombaan Al-Quran dengan sinergi penuh antara jajaran pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, Kabupaten Lebak optimistis dapat meraih prestasi terbaik tahun ini. Mudah-mudahan kita aminkan lah ya.
1: Amin.
0: Terus juga
1: tapi dari Kabupaten Lebak mengirimkan berapa kabilah Pak?
0: Belum ada bocoran.
1: Belum ada bocoran ya?
0: Berapa ya kira-kira? Tapi banyak sih biasanya.
1: Banyak ya Pak?
0: Biasanya banyak. Kita Kabupaten Lebak itu tidak kekurangan orang-orang yang ngapal Quran.
1: Uish.
0: Yang Shih. Memang ngomong tersendat nih. Aduh.
1: Mana ya? Iya Pak, ini informasinya kok tidak ada yang memberitahukan berapa jumlah
0: ya kan?
1: Kabilah yang ikut gitu ya.
0: Itu. Jadi kalau misalkan ada mah ya bisa kita spill lah gitu kan. Dan untuk arena utamanya itu di Majelis 1 itu seni baca Al-Qur'an dewasa, terus qiraat Al-Qur'an, qiraat sab'ah mujawadah, mujawad dewasa ya. Terus di Majelis 2 itu seni baca Al-Qur'an tartil Qur'an, terus seni baca Al-Qur'an disabilitas netra. Itu di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten ya. Terus Majelis ketiganya itu di Aula Inspektorat Provinsi Banten itu mengenai seni baca Al-Qur'an remaja dan seni baca Al-Qur'an anak-anak begitu ya, itu tempat-tempatnya. Terus juga majelis keempat di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Terus majelis kelimanya di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terus di majelis keenam Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di KP3B pastinya ya. Ini sampai ke aula di ke majelis berapa? Majelis 14. Majelis 14. Jadi ada 14 majelis ya di situ. Dan memang semuanya ada di lingkup KP3B begitu.
1: Kita dukung ya, mudah-mudahan.
0: Harus dong, harus kita dukung.
1: Kabupaten Lebak membawa banyak apa? Penghargaan, Pak.
0: Penghargaan lah ya, penghargaan.
1: Juara umum lah.
0: Karena emang udah lama banget ya. Udah lama banget. Tapi kalau misalnya untuk MTQ yang biasa di Lebak itu biasanya yang didapatnya itu dari
1: Rangkas Bitung,
0: Cimarga, Leuwih Damar, daerah situ semua gitu ya.
1: Kita sambil nunggu lagi, Pak, narasumber yang mau.
0: Berapa orang? Hadir? Dua orang?
1: Satu orang.
0: Oh, satu orang. Yeah. Oke. Nah, jadi untuk sahabat Mula Tuli, kamu bisa simpan infografisnya sebagai panduan selama pelaksanaan MTQ yang ke-23 ya di Provinsi Banten. Nah, kamu juga bisa tuh membagikan informasinya. Kamu bisa coba deh kamu kepoin TikToknya atau juga mungkin websitenya bantenprov.go.id ya, itu websitenya. Dan untuk TikToknya di @pemprovbanten. Boleh tuh kamu kepoin deh ya, sahabat Mula Tuli. Dan juga selamat pagi untuk yang baru gabung. Terima kasih juga untuk yang sudah stay di layanan streaming atau juga di layanan analognya ya, di 89 MHz. Nyusun arah menguatkan masa depan Lebak. Wah, ini Bapak Enda nih lagi punya apa namanya? Punya visi. Jadi Bapenda Lebak menyusun arah menguatkan masa depan Lebak. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Lebak menggelar rapat strategis di ruang rapat Sekda pada hari Senin kemarin. Ini guna membahas 6 agenda krusial terkait perencanaan fiskal tahun mendatang. Begitu. Jadi ya belum di ujung tahun tapi sudah merencanakan untuk agenda tahun depan. Oh, keren dong berarti ya. Jadi sudah siap-siap. Dan sahabat Mula Tuli,
1: kok bapaknya saat ini ngetawain saya dulu loh.
0: Aduh.
1: Tunggu ya. Nanti saya bakal balik lagi nemenin sama Mula Tuli semuanya. Dan kita bakal ngebahas mengenai Harganas, Hari Keluarga Nasional.
0: Hari Keluarga Nasional.

0: 23 menit waktu pukul 10 pagi hari ini sepertinya agak sedikit mundur ya untuk talk show ya pagi ini ya. Tapi untuk sahabat Motley mungkin sekarang lagi nunggu-nunggu nih, oh jam berapa nih talk show ya, biasanya kan jam 10 gitu ya, mungkin karena ada kesibukan yang memang harus di apa namanya, harus ditangani dulu gitu kan. Nah, jadi sabar untuk sahabat Motley ya. Harga komoditas beras medium di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lebak, Banten relatif stabil dan tidak terjadi kenaikan berkat pasokan yang terjaga mengingat panen padi lokal masih terjadi di daerah tersebut. Di daerah ini ya maksudnya ya. Jadi berdasarkan pemantauan dan pendataan di Disperindag Kabupaten Lebak, harga beras komoditas jenis medium di sejumlah pasar tradisional kabupaten ini relatif stabil. Jadi untuk beras medium KW1 dijual Rp13.400 per kilogram, beras medium KW2 Rp12.800 per kilogram, dan beras KW3 Rp12.000 per kilogram. Dan saat ini pasokan beras lokal dari hasil panen Juni sampai dengan Juli 2026 seluas 20.000 hektar masih berlangsung, sehingga persediaan beras ini melimpah gitu kan. Nah, menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak ya, kepala bidangnya atau kabidnya ini mengatakan semua beras medium yang dipasok ke sejumlah pasar tradisional itu dari hasil panen petani lokal.
1: Jadi aman ya?
0: Aman.
1: Nah, nih Pak, ada yang menarik nih Pak.
0: Apa yang menarik?
1: Jadi Menteri Kebudayaan Fadli John menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pak.
0: Jadi sila pertama.
1: Iya.
0: Ah, oke. Okay.
1: Jadi rasa-rasanya setiap hari kita mempercayai.
0: Ya iyalah, maksudnya. Yang jadi sebenarnya yang mau ditanyakan itu gitu loh. Berarti kan kalau misalkan ada satu hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti masa iya sih kita percaya cuma satu hari itu doang gitu kan?
1: Enggak. Setiap hari kita percaya ya. Nah, Menteri Kebudayaan mengatakan penetapan ini sebagai tanggung jawab dari amanat undang-undang dan konstitusi. Ini baru banget Pak informasinya Pak. Terus apakah 13 Juli ini akan menjadi hari libur nasional? Nah, biasanya kalau hari-hari besar adalah Nah, menurut Menteri Kebudayaan, usai ditetapkan menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah perlu memutuskan tuh apakah 13 Juli akan dijadikan hari libur nasional.
0: Oke, jadi menurutnya gimana?
1: Nah, meskipun kalau ditawarkan pasti banyak yang mau gitu ya Pak.
0: Ya iyalah secara gitu.
1: Tapi liburnya mungkin nanti aja dah. Kalau ada diperjuangkan itu bisa aja sih gitu. Tapi kita lihatlah bahwa ini jadi satu langkah yang penting, terutama sebagai bentuk pengakuan dan juga tonggak yang diusulkan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia.
0: Iya.
1: Nah, sementara itu Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan menambahkan penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sudah melalui proses yang panjang, Pak.
0: Enggak sepanjang kereta api ya.
1: Dari 2005, Pak.
0: Oh,
1: lebih panjang kereta api juga, Pak.
0: Berarti. Lebih panjang dari kereta India berarti ya.
1: Ini disebutkan bahwa usulan ini diajukan sejak 2005 sebenarnya, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: jadi di 2026 inilah disetujui.
0: Jadi baru terrealisasikan di tahun 2026.
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul. Pak, kalau sampai 13 Juli jadi hari libur nasional, Pak. Itu mah atuh siswa yang lagi libur ya nambah libur lah.
0: Libur. Bener ya, Bang?
1: Ini kan 13 Juli mereka pada masuk. Gitu. Kalau misalnya itu ditemukan di hari libur, waduh, mereka nanti nambah. Mau masuk tanggal berapa?
0: 14, jangan-jangan ntar bulan depannya lagi ntar. Waduh.
1: Itu,
0: jadi tanggal 13
1: ya.
0: Itu adalah hari awal masuk sekolah ya. Itu tanggal 13.
1: Sekaligus resmi ditetapkan juga sebagai hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Oke.
1: Hari-hari juga percaya sih.
0: Percaya sih. Jadi pada intinya kita jangan terfokus dengan satu hari tersebut.
1: Iya Pak. Entah-entah ada hari gitu. Percayanya, waduh, gawat itu Pak, jangan dong.
0: Takutnya
1: gitu.
0: Seperti, enggak. Takutnya mereka itu mengklaim seperti hari ibu gitu kan.
1: Ya enggak.
0: Jadi dalam satu hari itu semuanya bikin postingan, selamat hari ibu, selamat hari ibu.
1: Enggak gitu ya.
0: Nah ini ada informasi nih. Udah kelar belum?
1: Udah.
0: Udah ya, ini ada informasi nih. Mungkin ya, pernah ke Malioboro belum?
1: Malioboro? Belum pak, lewat belum, doang ya?
0: Kalau pernah ke Malioboro biasanya pengen selalu kesana lagi.
1: Iya sih katanya, soalnya syahdu banget kan kotanya, suasananya.
0: Alhamdulillah gue pernah.
1: Apalagi jajanannya murah-murah pak.
0: Murah-murah banget.
1: Itu.
0: Dan alhamdulillahnya gue pernah gitu.
1: Oke.
0: Nah, jadi pemerintah daerah atau Pemda Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta ini menargetkan kawasan Malioboro menjadi full pedestrian mulai akhir November 2026.
1: Oh, jadi kendaraan dilarang melintas gitu.
0: Ini sebagai bagian dari penataan ruang publik yang lebih ramah pejalan kaki. Jadi persiapan dilakukan melalui pemasangan 20 portal di 13 ruas jalan akses menuju koridor utama Malioboro dengan sistem buka tutup terjadwal. Dan kebijakan ini tetap memberikan akses bagi kendaraan darurat, sementara aktivitas bongkar muat pelaku usaha diatur pada waktu tertentu agar operasionalnya tetap berjalan gitu ya. Dan penerapan kawasan Malioboro full pedestrian diharapkan mampu mengurangi kemacetan, menekan emisi kendaraan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan sehat bagi wisatawan maupun masyarakat. Dan selain mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti becak listrik, dan kebijakan ini juga diyakini dapat meningkatkan lama kunjungan wisatawan atau dwelling time, sehingga berpotensi mendorong aktivitas belanja dan memperkuat perekonomian kawasan wisata ikonik Yogyakarta.
1: Pak, kita ke berita tapir lagi ya pak.
0: Oh iya boleh. Itu belum kelar tapir ya.
1: Lupa lo, disayangkan kali. Pernah bertanya-tanya gak sih sama Putra Tui kenapa dilindungi atau kenapa jadi satwa langka gitu kan. Terus kenapa si pelaku itu mendapat hukuman gitu. Nah ini viral ya sama Putra Tuli ya, viral banget dan menjadi perhatian publik terutama masyarakat gitu kan. Kemudian bertanya-tanya kenapa sih tapir ini termasuk hewan yang dilindungi gitu. Nah tapir ini ternyata punya peran penting pak dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Selain itu keberadaannya juga sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, nah kalau semisal sahabat mulai bertanya-tanya kenapa termasuk satwa dilindungi, karena gitu ya tapir Asia ini pak ya yang kemarin mau dimasak rica-rica itu pak
0: di Mesuji Lampung itu ya.
1: Iya, merupakan satu-satunya spesies tapir yang hidup di Asia pak, bayangkan
0: tinggal satu itu,
1: satu-satunya
0: yang hidup di Asia.
1: Iya,
0: okay,
1: maksudnya
0: okay.
1: Di seluruh benua Asia nih tapir nih hidup ada di Indonesia.
0: Cuma
1: gitu
0: ada
1: loh
0: Indonesia.
1: Pak.
0: Okay.
1: Ya di Pulau Sumatera dan makanya statusnya dilindungi dan populasi tapir ini terus menghadapi tekanan akibat hilangnya habitat ya makanya ini jadi satwa yang langka, berkembang biaknya juga lambat, jadi memulihkan populasinya itu butuh waktu yang panjang banget pak.
0: Lama banget lagi.
1: Itu ya. Terus, kenapa ada peraturan perundang-undangannya? Karena statusnya dilindungi, ini sudah ada di PP nomor 7 tahun 99 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dan tapir ini masuk dalam daftar satwa liar yang dilindungi. Jadi makanya tidak boleh ditangkap, diburu, diperdagangkan, dipelihara, ataupun dibunuh tanpa ketentuan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, sanksinya sendiri ya itu dia, pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.
0: Wah.
1: Terus kalau misalnya kita ketemu gitu ya sama si tapir ini, kita harus ngapain? Nah, masyarakat sebaiknya menjaga jarak ya, tidak memancing kepanikan satwa tersebut, terus segera melaporkan kejadian tersebut kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA atau aparat kehutanan atau pemerintah setempat. Begitu
0: ya. Makanya, jadi harusnya dilindungi. Kemarin itu jangan main sembelih aja.
1: Apalagi
0: gitu.
1: Mau dimasak rica-rica pak. Itu sudah tidak bisa berkata-kata ya pak. Begitunya gitu loh pak.
0: Kalau benci sama orang lain, sama orang ya benci aja sama orang, gak usah sama tapir. Apalagi yang itu hewan yang dilindungi gitu. Gimana sih? Tapi tahu nggak sih, tapir ini berfungsi sebagai petani hutan loh.
1: Betul pak, jadi dia tuh menyebarkan biji-bijian.
0: Penyebar biji alami ya. Itu melalui apa? Melalui moncongnya?
1: Iya betul.
0: Melalui moncongnya ya.
1: Betul.
0: Terus melalui kotorannya juga ya. Nah mereka ini menyebarkan biji buah yang mereka makan ke berbagai penjuru hutan. Jadi proses ini sangat penting untuk meregenerasi hutan yang rusak dan menjaga keanekaragaman hayati ekosistem. Itu yang pertama, fungsi dan peran utama tapir bagi lingkungan, yaitu penyebar biji, terus juga menjaga kelestarian hutan. Jadi dengan menyebarkan biji hingga ke celah-celah hutan atau area yang terbuka, tapir ini membantu tumbuh berkembang dan memastikan ketersediaan makanan bagi satwa liarnya. Gitu.
1: Nah, ini ada lagi pak yang menarik pak. Nah terkait kasus yang viral tersebut, si apa namanya
0: pelaku?
1: Bukan. Maaf ya sama satu liar. Bupati Wesujinya pak, ini mengungkap.
0: Maksudnya pembukaan kalimatnya si apa kasus gitu kan?
1: Ya yeah, Bupati Wesujinya ini mengungkap polser sayembara untuk menangkap tapir hidup-hidup. Loh kok gimana sih pak? Katanya kan tadi dilindungi ya pak ya?
0: Iya.
1: Kenapa
0: jadi
1: harus menangkap tapir hidup-hidup?
0: Gitu? Mungkin untuk di apa disalurkan, okay, untuk diamankan baik. Mungkin ya.
1: Ya kita baca lebih lanjut ya sobat Datri.
0: Iya
1: ya,
0: jangan sepotong-sepotong ya dengernya.
1: Jangan dipotong dulu, tunggu, sabar. Beri informasi sayembara berhadiah 50 juta rupiah oh. Nih pak. Banyak pak.
0: Kelampung yuk.
1: Nah jadi sayembara tersebut diposting di akun media sosialnya Bupati Wesuji tersebut ya. Dan mengatakan ada hadiah 50 juta dari Gubernur Lampung jika berhasil menangkap tapir dalam keadaan sehat. Gitu. Jadi sama Bu Tatuli, tujuan sayembara tersebut ini berharap mencegah perburuan yang menyebabkan tapir mati.
0: Nah itu.
1: Jadi
0: ya,
1: si Bapak Gubernurnya ini menghubungi kalau semisal warga yang bisa menangkap hidup-hidup atau sekedar menunjukkan aja tuh di situ ada tapir gitu tuh.
0: Kayaknya
1: ya,
0: itu deh lebih aman.
1: Ya itu nanti si tapirnya akan diurus oleh pihak yang berwenang. Lalu nanti mau dibawa ke Wai Kambas pak, ke hutan lindung.
0: Jadi
1: juga
0: masuk
1: konservasi di sana.
0: Konservasi ya.
1: Itu supaya tapir ini bisa berkembang biak dan populasinya tidak punah.
0: Iya.
1: Begitu ya sama Tatu
0: gitu,
1: ya, jangan salah kaprah nih. Tadi kau ada bunuh, kau harus ditangkap. Tidak begitu.
0: Jadi ya perburuan ini bukan perburuan ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Bahasanya jangan berburu nih. menunjukkan aja.
0: Oh iya, tunjukkan
1: gitu aja bahwa di sini ada tapir gitu.
0: Oke,
1: ya, kan?
0: Jadi
1: menginformasikan lah ya.
0: Informasikan ya,
1: keberadaan tapir itu dan jika dibuktikan ternyata benar, berarti tidak ada hadiah 50 juta rupiah.
0: Nah, itu. Indonesia ini bakal punya PLTS 50.000 megawatt.
1: Wih, gede, pak.
0: Keren tuh ya. Ini dibangun di Kulon Progo. Lahannya itu 50 hektar disulap jadi pembangkit energi matahari. Jadi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo ini akan menjadi lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berskala besar dengan nilai investasi mencapai $32 juta atau sekitar 574 miliar. Proyek yang merupakan bagian dari program PLN ini akan dibangun di lahan seluas 50 hektar di Kelurahan Plumbon ya, Kapanewon Temon dengan menggandeng investor asal Tiongkok dan lokasinya dipilih dekat gardu induk PLN Wates untuk meningkatkan efisiensi distribusi listrik sekaligus mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Jadi selain memperkuat transisi menuju energi bersih, pembangunan PLTS di Kulon Progo juga dirancang tetap memberikan manfaat bagi sektor pertanian. Lahan yang digunakan bukan termasuk lahan sawah dilindungi atau LSD, sehingga tetap dapat dimanfaatkan untuk budidaya hortikultura seperti melon dan semangka. Dengan dukungan penuh pemerintah, Kabupaten Progo ini, Kulon Progo ini berharap proses perizinan dan investasi proyek PLTS ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah gitu ya. Kalau misalkan melihat dari visualnya, ini terhampar seperti di lautan seperti di lautan gitu ya. Kerayong pembangkit listrik tenaga surya jadi mengandalkan energi matahari gitu untuk menghidupkan atau menjalankan PLTS ini gitu ya. Tidak terasa sudah 39 menit loh, 10 pagi hari ini masih bareng kita berdua sampai nanti dengan selesai, dan kita masih menunggu untuk narasumber yang bakal hadir di acara talk show di Multatuli pagi.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tuli Radio.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sini.
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sudah konsumen Mutatul FM, cerdas informatif dan selalu masuk di jam terakhirnya di Mutatul Pagi bareng kita berdua. Gak kerasa ya, sudah 10 menit lepas di pukul 11 siang hari ini. Yuk.
1: Eh.
0: Ternyata ada miskom ya.
1: Jadi besok ya, kamu tentu ya, kita ngebahas okay. Hari keluarga nasionalnya.
0: Ya, okay. Jadi untuk talk show-nya digeser besok hari ya. Ini ada info yang ya hampir semua orang membutuhkan pekerjaan lah ya. Ini ribuan ASN P3K dan P3K perwaktu di lingkungan pemerintah kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara terlibat kericuhan hingga nyaris membakar kantor wali kota. Jadi aksi ini dipicu kebijakan efisiensi anggaran termasuk pemotongan 30% TPP ASN serta pendapatan P3K untuk menutupi defisit anggaran daerah lebih dari 50 miliar. Dan Wali Kota Tidore Muhammad Sinen ini memastikan tidak ada pegawai yang dirumahkan. Gitu. Ya agak miris sih ketika memang di saat keadaan seperti ini. Itu malah ya seperti P3K ataupun P3K per waktu malah dirumahkan gitu kan. Tapi ya itu sudah ada jaminan sih ya untuk sahabat Mulatuli yang mungkin kamu punya saudara di daerah Tidore sana. Mudah-mudahan sih gak sampai juga gitu ya. Dan mana ya tadi ya, aduh terkadang suka begini nih, suka menghilang tanpa kabar. Kamu harus janji sama saya, jangan menghilang tanpa kabar. Apaan sih?
1: Apa sih, Pak? Astaga.
0: Terikat janji itu.
1: Apa?
0: Sinetron ah. Nih buat yang mau sehat nih ya, untuk sahabat Mulatuli ada jalan santai tapi daerah Wonosalam sana. Jadi kamu bisa ikut dan meriahkan jalan santai dan juga mendapatkan berbagai refresh menarik ya. HUT ke 81 memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dari tanggal 12 Agustus 2026 ya. Di jam 1.30 sampai dengan selesai. Tempatnya lapangan umum Sukatani. Kuponnya cuma Rp5.000 ya untuk kamu yang memang ya sekalian pengen liburan.
1: Di mana di Wonosalam? Jauh bener Pak, enggak sekalian ke
0: ini kan pasti hari Minggu nih. Hari Sabtunya berangkat ke sana, nginep lah pinggir pantai gitu kan. Nah, terus paginya hari Minggunya ikutlah tuh jalan santai, kali aja dapat motor. Dofresnya itu motor tapi pajak ditanggung pemenang. Pulangnya kan bisa pakai motor gitu. Enggak

0: lu ngeteng lagi.
1: Iya, bayar pajak dulu, Pak.
0: Oke, pajak dulu ya. Ya jangan sampai itu ya. Ya, tapi mudah-mudahan sih di antara sahabat Mulatuli ada yang memang penasaran nih, jadi sekalian liburan ke sana gitu ya. Sebentar, mana tadi ya? Ada info menarik sebenarnya. Cuma terkadang begini nih, tiba-tiba menghilang tak.
1: Tapi kenapa? Kita harus belajar ke ini ya, ke
0: belajar kemana? Jangan jauh-jauh, harus pakai ongkos masalahnya.
1: Ini jauh ke generasi muda yang ada di Papua sana.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi tidak mau melewatkan ujian akhir sekolah, siswa di pedalaman Papua pilih nginep, Pak, di sekolahnya, Pak.
0: Nginep. Wih. Ya. Karena dia nggak mau.
1: Ya, itu dia.
0: Untuk memangkas sekalian juga ya.
1: Yang pertama katanya jaraknya jauh, medannya tidak mudah dilalui, akses juga sangat terbatas sekali. Tapi tidak menyurutkan langkahnya adik-adik kita di Papua sana untuk menuntaskan pendidikannya, dan mereka tentunya berharap semoga masa depan ini bisa lebih baik gitu. Ini perjuangan yang nyata sekali ya, Pak ya.
0: Okay.
1: Dari ujung timur Indonesia. Saya terharu gitu, Pak. Dan sedikit tertampar juga ya, kalau kita melihat tekad adik-adik kita yang ada di Papua sana gitu, luar biasa sekali ya. Di sini kita bisa dengan mudah gitu kan mengakses transportasi atau apapun, tapi adik-adik kita di sana masih keterbatasan dan mereka memilih menginap, Pak, di sekolah daripada harus
0: PP gitu.
1: Iya, daripada harus melewatkan ujiannya gitu. Nah, ini harus jadi contoh buat adik-adik yang ada di Kabupaten Lebak juga ya.
0: Gitu. Itu.
1: Kalian punya akses yang sangat mudah sekali gitu kan. Jadi harus juga semangat dalam menempuh pendidikan.
0: Nah, nah. Itu ya.
1: Oke,
0: jadi kita harus bersyukur.
1: Kita ini karena udah jam 11:15 waktu Indonesia Barat, saya mau mengajak sahabat Multatuli untuk menelusuri jejak kuliner.
0: Wah, makan-makan nih.
1: Iya dong.
0: Nih. Waduh.
1: Bapak pernah dengar seblak, Pak?
0: Pernah ya.
1: Oke, pernah coba, Pak?
0: Pernah juga.
1: Pernah ya. Apakah betul si seblak ini berasal dari Bandung?
0: Katanya sih, katanya begitu.
1: Ya, ini kan katanya khas dari Bandung ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Identik dengan rasa gurih, pedas dan kencurnya itu loh, Pak. Ya.
0: Ini itu biasanya, khasnya itu ya.
1: Biasanya berisi kerupuk gitu kan, terus cilok, bakso, bakso ikan, sayuran, ya pokoknya gitu-gitu deh ya. Tapi benar enggak sih ini dari Jawa Barat gitu? Nah, sejarawan kuliner Fadli Rahmat menjelaskan, si seblak ini ternyata sudah ada, Pak, di Jawa Barat sejak tahun 1990-an, Pak.
0: Jadi betul itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dan perkembangan seblak ini karena banyak perantau dari Jawa Barat datang ke Bandung. Itu, Pak. Populer karena dia berkembang dari Bandung, meskipun sebenarnya seblak ini muncul dari beragam daerah di Jawa Barat, Pak. Tapi Bandung jadi salah satu sentra daerah yang berperan besar dalam memperkenalkan seblak kepada masyarakat. Belum ada catatan sejarah resmi sih dari mana seblak ditemukan, tapi ada yang percaya kalau seblak ini sudah ada sejak zaman kemerdekaan di Parahyangan, Pak.
0: Tapi namanya beda kali ya dengan nama yang berbeda.
1: Iya, kalau di Garut ini namanya
0: apa?
1: Kerupuk leor katanya, Pak.
0: Jauh ini amat.
1: Lepas, Pak, lepas kerupuknya, Pak.
0: Jauh amat gitu ya dari seblak ke kerupuk leor. Karena iya, kerupuknya ya gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kan kerupuknya lemes, Pak. Namanya dinamain kalau di Garut namanya kerupuk leor katanya.
0: Kerupuk
1: ya.
0: Leor, oke. Okay.
1: Terus kalau sumber lain sih menyebut asal-usul seblak bermula dari melimpahnya persediaan kerupuk di Bandung sih, Pak, katanya. Jadi kerupuknya udah lama, digoreng gak enak, lebih keras gitu kan, susah dikunyah juga. Daripada menumpuk terus dibuang, sayang ya menyia-nyiakan makanan. Dia muncul tuh ide, Pak, berkreasi dengan kerupuk itu. Dan terciptalah si seblak. Gitu.
0: Cuma yang jadi pertanyaan, itu seblak singkatan atau emang ketika kita makan terus ada?
1: Iya, katanya sih dari bahasa Sunda. Kata seblak ini diyakini punya arti harfiahnya itu mengagetkan, Pak. Nyegak gitu, nyegrak gitu ya, Pak ya. Artinya kan menyengat gitu kalau kata kita, Pak, gitu ya, Pak ya. Ini karena memang karakter makannya kan pedes gitu ya. Nah, walaupun demikian masih banyak nih penggemarnya juga, popularitasnya juga turun gak sih si sebelah popularitasnya nih sekarang?
0: Kayak enggak, tetap sih.
1: Masih ya?
0: Tetap ya? Di standar. Mereka masih banyak yang mencari sebelah, apalagi ketika panas-panasan gitu.
1: Jadi kalau secara OG, genetik ya Pak ya, secara original gitu ya Pak ya. Ini bukan berasal yang khas dari Bandung gitu, bukan. Kalau misal kita katakan khas dari Jawa Barat itu kayak oncom, combro. Nah, itu khas tuh ya Pak ya, kalau dari Bandung kan.
0: Betul.
1: Puyem
0: ya Pak ya. Puyem, Puyem Bandung.
1: Itu khas gitu ya. Jadi itu dia Sobat Tatuli ya, si sebelah ini ternyata bukan berasal dari, benar-benar dari Bandung gitu, tidak. Tapi sebenarnya berasal dari Jawa Barat, daerah yang ada di Jawa Barat, tapi karena memang banyak perantau yang datang ke Bandung, makanya di Bandung lah jadi sentranya perkenalan seblak kemana-mana begitu. Pak, kalau di Bandung sendiri ya Pak ya, karena saya adalah orang yang pernah tinggal di Bandung selama bertahun-tahun. Seblak di sana tuh aslinya tuh bukan yang pakai kuah-kuah gitu Pak.
0: Terus?
1: Hei, cuman kerupuk. Kerupuk.
0: Kerupuk malehoy.
1: Kalau bahasa Sundana, kerupuk di leob ya.
0: Oke. Ntar bahasa Indonesia, gue masih trepol ya bahasa
1: direbus.
0: Indonesia. Direbus di leob.
1: Iya, kerupuknya direbus, diangkat, habis itu dibikin bumbunya tuh sambel, ya. Tapi dikasih kencur Pak.
0: Yang bedain cuma kencur doang berarti.
1: Sambal dikasih kencur, habis itu diaduk, disiram minyak panas. Nah itu Pak, seblak orang Bandung begitu.
0: Oh gitu doang ya.
1: Bukan yang ada kuah-kuahnya dikasih apa macam-macam gitu, enggak Pak. Itu.
0: Terus kapan dong ke Bandung?
1: Aduh udah lama banget ya.
0: Mau ke Bandung lagi kapan dalam waktu dekat?
1: Aduh, kayaknya nggak ada sih, nggak ada rencana jangka.
0: Maksudnya mau nintip gitu bawain.
1: Nggak ada rencana jangka pendek untuk ke Bandung sih Pak. Gitu. Okay. Kayaknya nantilah next kalau toddler saya mungkin udah usia 5-6 tahun mungkin ya, bisa kita ajak untuk staycation lah di sana. Gitu. Kalau sekarang mah aduh Pak riuh.
0: Lama dong kalau kayak gitu tuh.
1: Ya gitu ya, Sobat Tatuli ya. Jadi buat Sobat Tatuli gimana nih? Enakan seblak yang berkuah atau enakan seblak yang cuma kerupuk di
0: rebus?
1: Iya, dikasih sambal kencur itu.
0: Belum nyobain tuh yang kedua, belum nyobain.
1: Benar ya, cobain deh Pak. Makanya, ibu negara suruh bikin Pak.
0: Enggak, makanya saya kan nanya ke Bandung kapan, mau menitip gitu.
1: Bikin deh
0: gitu. Tadi udah kelar nih.
1: Nah.
0: Nih ada nih, kan tadi ngomongin Indonesia bagian timur ya. Nih kita kan punya tuh Puncak Jaya Papua. Nah ini ada informasi, es abadi di puncak tersebut itu diprediksi lenyap akhir 2026.
1: Duh, kenapa lagi nih Pak? Nah, karena pemanasan global kah?
0: Jadi emang pasti ini akan kehilangan satu-satunya es abadi yang tersisa di Puncak Jaya Papua Gletser. Iya, kenapa?
1: Kalau begitu tidak usah dikasih nama es abadi Pak, kalau memang dia mau menghilang.
0: Ini kan dari zaman sebelumnya. Dari zaman.
1: Tapi kenapa nenek moyang kita PHP Pak? Tidak usah mau beri nama es abadi.
0: Gue bilangin sama Popeye lo ya, gue bilang sama Popeye lo ya.
1: Sakit Pak di PHP ini tuh Pak.
0: Jadi emang udah bertahan selama ribuan tahun ya. Ini ternyata terus menyusut akibat perubahan iklim dan kenaikan suhu global.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Sayang sekali ya Pak, anak cucu kita tidak bisa menikmati yang namanya es abadi di Puncak Jaya Papua sana.
0: Nah ini pakar klimatologi BMKG memprediksi es abadi di Puncak Jaya ini akan hilang sepenuhnya pada akhir 2026.
1: Sepenuhnya Pak?
0: Iya.
1: Waduh.
0: Sepenuhnya. Atau awal 2027 jika tren pencairan terus berlanjut.
1: Aduh.
0: Kalau misalkan tren pencairan uang sih bakal menengadah terus ya. Ini kondisi ini terjadi Ini menjadi penanda bahwa generasi saat ini kemungkinan menjadi yang terakhir dapat menyaksikan keberadaan es abadi di Indonesia sebelum benar-benar lenyap. Gitu.
1: Duh, sayang sekali ya Pak ya.
0: Tapir disikat sama orang ya. Gimana coba? Toddler itu gak bakalan kenal sama tapir ntar kalau kayak gitu. Coba.
1: Ya, ini masyarakat, sebagian masyarakat Indonesia itu sudah mulai di luar nalar memang ya Pak. Aduh, apapun itu dimakan itu jangan gitu dong sama tatung. Aduh, apalagi kalau sesuatu hewan yang dilindungi ya. Ngeri kali masyarakat Indonesia ini.
0: Kali ya. Ngeri. Tahu enggak?
1: Ya, apa tuh?
0: Kemarin kan kita ngomongin apa namanya? Kiper Cap de Verde ya. Nah, dia ini sekarang jadi artis loh.
1: Kenapa?
0: Followersnya jadi meledak.
1: Meledak
0: banget. Kemalahan iya. Ngalahin si Iker Casillas. Sekarang followersnya itu di 26,9, sedangkan Iker Casillas di posisi kedua dengan 20,4. Jadi okay. Kiper andalan timnas Tanjung Verde atau Cap Verde Pozina ya. Ini sukses membuat gempar panggung digital setelah mencatatkan sejarah luar biasa di Piala Dunia 2026. Veteran sih emang kiper usia 40 tahun ini ya. Ini resmi menjadi penjaga gawang dengan jumlah pengikut terbanyak di IG setelah performa heroiknya yang menahan gempuran para bintang dunia berhasil memikat jutaan pasang mata. Datang ke turnamen modal sekitar 50.000 pengikut. Akun IG-nya Pozina ini meledak secara astronomis hingga menembus angka hampir 27 juta pengikut pasca laga sengit melawan Argentina di babak gugur. Dari 50.000 sekarang 27 juta.
1: Wah, keren ya.
0: Keren ya. Aduh, luar biasa memang. Ternyata banyak kejutan lah, pokoknya di tahun 2026 ini benar-benar banyak kejutan. Dari Piala Dunianya, terus juga dari iklimnya ya. Oh iya, ngomongin iklim, ini ada informasi nih, emang gelombang panas ekstrim di sejumlah wilayah ya. Dan di Tiongkok sendiri, ini memunculkan teknologi penyemprot kabut yang dijuluki netizen sebagai hujan buatan atau AC outdoor dan viral di media sosial.
1: Ih, seru dong Pak, kita bisa hujan-hujanan.
0: Tapi dia nggak ngebasahin tanah yang kita injek loh.
1: Kok bisa?
0: Nah itu, jadi sistem di atap gedung ini memanfaatkan pendinginan evaporatif dengan menyemprotkan kabut air halus yang mampu menurunkan suhu udara hingga 5 sampai dengan 8 derajat Celcius dalam hitungan menit tanpa membuat jalanan basah. Jadi sistem ini banyak digunakan di area publik seperti kafe, restoran, taman, teras gedung hingga kawasan permukiman. Jadi selain lebih hemat energi dibanding pendingin ruangan konvensional, teknologi ini mulai banyak digunakan sebagai solusi mengurangi panas perkotaan di tengah meningkatnya suhu akibat perubahan iklim. Kalau sahabat Bulda Tuli, kamu emang lagi aktif banget tuh di TikTok ya, kamu bisa lihat tuh. Dan pokoknya kalau dilihat sih kayak apa ya, yang benar kayak kabut gitu. Kayak kabut. Dia menyemprotkan butiran-butiran yang halus. Tapi tidak sampai membasahi tanah yang kita injak gitu.
1: Okay.
0: Tidak membuat jalanan basah. Okay. Keren kan?
1: Keren.
0: Sebentar ini ada apa ya? Oke. Okay. Ada info apa lagi?
1: Hari Kamis ada info apa itu, Pak?
0: Hari Kamis? Hah, sebentar.
1: Kamis 9 Juli, adik-adik semuanya diajak liburan sama Kakak Karit Laut Lebak. Ada petualangan okay, seru di Markas Damkar nih. Dari Kamis 9 Juli 2026 di Markas Damkar Kabupaten Lebak dari pukul 9 sampai dengan selesai. Boleh ya untuk info lengkapnya kunjungi di Instagramnya di @readlebak.
0: Oh itu ya, oke. Sosialisasi lah ya. Sosialisasi. Dan emang biasanya setiap apa namanya? Setiap hari-hari tertentu ya, itu memang selalu diberikan sosialisasi untuk anak SD atau mungkin ada yang anak TK juga kali ya. Nah, jadi liburan bersama ya, Reload Lebak ya. Petualangan seru. Mungkin di antara anak-anak atau di antara adik-adik kita ada yang mau menjadi anggota Damkar Lebak mungkin.
1: Bisa.
0: Ya, bisa nanti.
1: Ya, Pak, kerasa enggak sih kalau misal akhir-akhir ini malam kita dingin gitu?
0: Iya.
1: Ya, kerasa ya, Pak ya. Nih, ternyata fenomenanya ini tuh lagi ini, Pak. Si bumi yang kita tempati ini berada pada titik terjauh dengan matahari, Pak.
0: Okay.
1: Nah, fenomena ini kerap dikaitkan dengan cuaca dingin yang terjadi di sejumlah wilayah. Jadi jangan aneh ya, Sobat Tuli ya, kalau memang beberapa wilayah di Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi di wilayah Pulau Jawa sampai Nusa Tenggara Timur, walaupun berada di musim kemarau gitu ya, tapi ini pergerakan anginnya menuju ke arah situ, jadi makanya periode musim dingin ini lebih terasa gitu.
0: Jadi kerasa banget ya.
1: Jadi kita harus bersyukur ya banyak-banyak pokoknya. Kalau misalnya di Eropa sana lagi ada gelombang panas gitu ya, kalau kita di Indonesia masih terlindungi gitu ya, sahabat-sahabat ya, kita masih diberikan cuaca yang ya memang seperti biasa yang kita alami lah gitu.
0: Ada panas, ada dingin, tapi cuma betul. Dua musim ya.
1: Betul.
0: Ada yang mau nyoba 4 musim? Siapa tahu mau pindah gitu ya.
1: Aduh, Pak, jangan dah, udah cintai aja negeri sendiri, Pak.
0: Cintai
1: udah.
0: Negeri sendiri. Apa iya. Rumah kita gitu ya.
1: Betul. Nah, gitu. Sementara itu dari Komdigi nih, Pak. Ini mereka sedang menargetkan kecepatan internet nasional mencapai rata-rata 100 megabyte per second.
0: Wah.
1: Dalam 2 tahun mendatang.
0: 2 tahun mendatang. Ya, buat toddler ntar ya. Tapi sebentar, kalau misalkan sekarang kan udah 5G nih ya.
1: Iya.
0: Ada yang terbaru lagi apa nanti?
1: Belum deh.
0: Belum ya. Oke.
1: Masih di era 5G ya.
0: Era 5G, tapi emang belum mencakup semua daerah gitu. Belum semua daerah menerima sinyal 5G-nya gitu.
1: Betul. Kita nantikan ya Indonesia nantinya akan serat. Kayaknya di negara lain kecepatannya sudah segitu deh, Pak.
0: Sudah.
1: Iya.
0: Tapi kecepatan kita cuma di kota-kota besar aja itu yang emang baru menikmati. Tapi ya itu tadi, kembali lagi hanya di beberapa titik tertentu gitu kan.
1: Nah, Pak, nih Pak, saya dapet nih Pak. Jadi menurut Speedtest Global Index ya, untuk di negara Asia yang paling kenceng, Pak.
0: Oh.
1: Paling kenceng.
0: Oke.
1: Itu ada di Singapura, Pak.
0: Singapura kan. Oke.
1: Untuk fixed broadband atau wifi lah ya. Woi, mereka
2: mau masuk asik. Terima kasih.
1: Mereka punya kecepatan di 400 Mbps, Pak.
0: Gope lah, bentar lagi dikit lagi gope lah ya.
1: Itu sedangkan 5G. Kita di Indonesia, Pak, itu masih 41 Mbps.
0: Buset. Jomba.
1: Bagaikan bumi dan langit. Bagaikan apa, Bu?
0: Bagaikan bumi dan langit, bukan. Bagaikan langit dan kerak bumi.
1: Nah, kalau kita ke selulernya ya, Pak ya. Yang paling cepat itu di Brunei Darussalam, Pak, untuk di wilayah Asia ya. Ya bisa 234 Mbps, Pak. Tanya dong, Indonesia berapa gitu?
0: Kan tadi udah.
1: Indonesia kalau untuk seluler di 47 Mbps.
0: 40, pokoknya di bawah 50 lah ya.
1: Aduh.
0: Itu masih ya miris lah, dibilang miris ya miris lah gitu kan.
1: Ya kenceng bener kemana ya Pak di Singapura Pak? Yaudah kita kalau mau download film ke Singapura Pak. Filmnya 2 jam ke Singapurnya berjam-jam.
0: Aduh kacau, kacau nih berandai-andainya ke Jawa nih. Tapi ya seenggaknya kalau misalkan kita buat menempuh 100 Mbps aja nanti.
1: Masih nunggu 2 tahun, 2 Pak. Tahun. Tadi wacana Komdiji.
0: Itu baru wacana lagi. Oke, ini informasi terakhir nih ya. Jawa Barat nih katanya diusulkan diubah jadi Provinsi Sunda.
1: Betul, kan sudah kita informasikan itu, Pak.
0: Tapi kan itu namanya dulu bukan Provinsi Sunda.
1: Tapi
0: provinsi apa yang identik?
1: Oh, Tatar Sunda.
0: Itu ya. Nah, jadi ini perubahan nama Provinsi Jawa Barat ini menjadi Provinsi Sunda kembali mengemuka setelah sejumlah akademi budayawan dan sejarawan Sunda beraudiensi dengan Komisi DPRD Jawa Barat. Gitu. Nah, ini koordinator tim pengusul Ganjar Kurnia mengatakan bahwa pergantian nama diperlukan untuk menjaga identitas Sunda yang dinilai semakin memudar. Jadi menurut guru besar Universitas Pajajaran, nama Sunda ini memiliki makna historis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang kuat sebagai bagian dari jati diri masyarakat. Gitu alasannya.
1: Jadi mau diganti jadi Provinsi Sunda ya?
0: Provinsi Sunda. Kalau kemarin kan kita ngebahasnya apa namanya tadi?
1: Tatar Sunda.
0: Gitu. Ini mencuatnya usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Begitu ya. Jadi besok ya?
1: Besok.
0: Apa?
1: Talk show yang 10.
0: Kira-kira besok Rabu ya, ya gitu. Oke, besok ya sahabat-sahabat itu talkshow-nya di jam 10 sampai dengan selesai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Lebak. Nah, pinter, nggak baca loh ya, cuma menyasar aja gitu. Ini waktunya kita pamit undur. Ayo, thank you ya sekali lagi untuk sahabat Multatuli yang sudah stay dari pagi sampai detik ini di Multatuli Pagi. So, pastikan terus kamu mengikuti semua program dari jam 6 sampai jam 12 Multatuli Pagi, dari jam 12 sampai jam 6 itu Multatuli Hari Ini, dari jam 6 sampai dengan jam 12 ada 2 program di situ ya. Ada apa? Zona Malam sama Multatuli Malam?
1: Doi Malam.
0: Doi Malam. Multatuli Malam. Sampai malam ya. Kamu ikutin terus. Sekali lagi thank you. Air kata habis. Dan juga ayo pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
4: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
3: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
4: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
3: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
4: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
3: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
10: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih. Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
10: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
7: Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Pertanian dan Perkebunan atau Distan Kabupaten Lebak menghimbau petani padi meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, terutama hama warang batang coklat atau WBC yang berpotensi meningkat pada musim kemarau. Kepala Distan Kabupaten Lebak, Rahmat Juniar, mengatakan petugas penyuluh pertanian telah diterjunkan untuk memantau kondisi tanaman padi di sejumlah wilayah. Menurut Rahmat, sebagian petani di Kabupaten Lebak telah memasuki masa tanam, bahkan ada yang mulai memasuki masa panen. Karena itu, Distan telah menerbitkan surat edaran kepada petani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan hama. Rahmat menjelaskan, Distan juga mengoptimalkan peran Brigade Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman atau OPT untuk mempercepat penanganan apabila terjadi serangan hama di lapangan. Menurutnya, keberadaan brigade tersebut diharapkan mampu menekan risiko gagal panen sekaligus menjaga produktivitas padi dan ketahanan pangan di Kabupaten Lebak.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
8: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Kamu. Iya kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Multatuli FM.
2: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45+ atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
3: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sini.
0: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
4: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Multatuli, apa kabar? Semoga dimanapun berada hari ini selalu membawa semangat baru dan kabar baik ya, untuk yang sedang di perjalanan menuju tempat kerja atau tempat aktivitas lainnya yang masuk-masuk siang ya, ditemani oleh 89 Multatuli FM. Dan Eva Wulandari senang sekali bisa kembali hadir menemani sahabat Multatuli beberapa jam ke depan ya. Kita akan ngobrol santai, mendengarkan lagu-lagu pilihan, ada informasi-informasi juga tentunya yang menarik dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Oke, siang hari ini di tanggal 7 bulan 7. Aku dapat kabar ya. Biasanya kalau tanggal kembar itu banyak diskon-diskon di e-commerce gitu ya. Bagaimana perburuannya semalam, biasanya malam sih ya sahabat Multatuli. Adakah mungkin barang-barang yang dibutuhkan ya ternyata tercheck out dengan diskon yang begitu besar. Biasanya sih kalau pemburu-pemburu diskon hafal sekali ya sahabat Multatuli. Oke, di siarkan langsung tentunya masih di Jalan Abdi Negara Satu Rangkas Bitung Lebak Banten, dan seperti biasa sampai nanti jam 3 Faulan dari menemani kalian semua, menyapa juga Bapak dan Ibu pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak. Selamat beraktivitas kembali setelah mungkin kembali dari istirahat ya, dari istirahat siang. Dan tentunya sahabat Multatuli terbuka juga kesempatan untuk yang ingin menyapa atau ingin memberikan informasi lainnya di DM Instagram kami dan juga di line WhatsApp kami ya.

Oke, siapkan semangat siang terbaiknya hari ini ya, tarik senyum yang paling manis dan lanjutkan aktivitas dengan hati yang gembira dan tentunya ditemani oleh Multatuli FM yang selalu menyajikan lagu-lagu hits dan unforgettable, cie. Ada lagu favoritnya? Apa ada yang ingin pilih-pilih lagu? Boleh juga deh ya, silahkan. Dan tentunya sahabat Multatuli, ada informasi apa? Nantikan saja, karena setelah lagu berikut ini aku akan kembali di Multatuli siang kali ini. Ada James Arthur dengan The Thousand Years. Heartbeat.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Samuel Cipta dengan Kutung Kau di Jalan Pulang. Hai, selamat siang untuk sahabat Multatuli yang baru bergabung bersama kami di sini. Ada Eva Wulandari tentunya di acara Multatuli siang kali ini. Sebelum lanjut nih ya, informasi apa yang akan diberikan untuk sahabat Multatuli, kita cek dulu ya perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Lebak hari ini. Sahabat Multatuli yang ada di kawasan Rangkas Bitung dan sekitarnya, sejak pagi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu yang cukup nyaman ya, sekitar 25 derajat Celcius. Tapi benar loh, pas aku tadi pagi-pagi bangun tidur itu ya kok agak-agak lumayan adem gitu, tidak terlalu menyengat ya panasnya ya sahabat Multatuli. Nah, siang kemudian tadi suhu udara lumayan panas juga ya sahabat Multatuli. Tapi diperkirakan memasuki sore hingga malam kondisi langit kembali didominasi berawan dengan peluang hujan ringan di beberapa titik. Terus sahabat Multatuli yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk selalu menggunakan penutup kepala atau payung agar lebih nyaman sepertinya ya menghadapi terik matahari ini. Siapkan juga jas hujan atau payung di kendaraan karena cuaca di wilayah Lebak bisa berubah cukup cepat terutama menjelang sore hari ya. Sementara itu untuk wilayah Lebak bagian selatan dan daerah pegunungan, masyarakat tetap dihimbau waspada apabila terjadi hujan yang turun lebih deras terutama bagi yang melintas di jalur perbukitan atau dekat aliran sungai. Ya, apapun cuacanya hari ini, semoga aktivitas sahabat Multatuli tetap berjalan lancar ya. Tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa berkendara dengan hati-hati. Hari Selasa tanggal 7 Juli ya, hari ini dirayakan dunia loh sahabat Multatuli sebagai hari coklat sedunia. Jadi kalau kita yang berkulit coklat, hari ini kita dirayakan sahabat Multatuli ya. Coklat ini dianggap sebagai makanan universal ya, yang dicintai banyak penduduk

Ini hanya mengandung sekitar 10% cairan kakao, dan coklat putih lebih parah lagi sebetulnya, ia hanya mengandung mentega kakao yang dicampur dengan gula dan bahan lainnya. Sementara coklat hitam atau dark coklat ini umumnya mengandung 70-85% kakao, dan coklat ini yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung gitu ya. Nah, menukil dari alaman American Heart Association, jumlah padatan kakao dalam dark coklat penting karena menjadi indikator jumlah flavonoid yang ada di dalamnya, sahabat Multatul. Jadi flavonoid ini merupakan senyawa oksidan ya, yang dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung koroner. Dan sebagian besar dark coklat ini kaya akan flavonoid ya, karena kandungannya aja, kakaonya aja 75-85% ya, sahabat Multatuli. Dan konsumsi coklat dikaitkan dengan resiko resistensi insulin dan tekanan darah tinggi yang lebih rendah pada orang dewasa. Ya iya ya, kalau dark coklat secara rasanya saja sudah pahit ya. Kendati demikian, bukan berarti sahabat Multatuli harus rutin makan coklat ya, demi jantung yang tetap sehat. Meski kandungan flavonoidnya pada coklat hitam cenderung tinggi, sahabat Multatuli, namun efek kesehatannya masih terbilang minim. Nah, ada satu studi tahun 2017 misalnya, ini menemukan bahwa konsumsi kacang almond, kemudian dark coklat dan kakao membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Namun saat peneliti menghilangkan almond dalam kombinasi itu, dark coklat dan kakao saja tampak tidak membantu meningkatkan kesehatan jantung, sahabat Multatuli. Dan para peneliti ini menduga ya, salah satu penyebabnya adalah dosis flavonoid yang berbeda dengan dosis yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Dengan demikian ya, bisa diambil kesimpulan coklat mungkin punya manfaat untuk kesehatan jantung, tapi manfaatnya itu akan tergantung pada dosis flavonoid yang ada di dalam coklat tersebut. Dan menjadikan coklat sebagai makanan harian sih oke-oke saja ya, namun pilih varian dark coklat yang lebih sehat. Kalau sudah masuk ke coklat konsumsi seperti milk coklat atau coklat susu, itu kan kandungan gulanya juga tinggi ya, sahabat Multatuli. Nah, sahabat Multatuli tidak bisa bergantung pada konsumsi coklat harian untuk membuat jantung tetap sehat. Kombinasikan asupan coklat dengan makanan bergizi lainnya, kemudian tentunya rutin berolahraga, tidur yang cukup, dan mengontrol stres ya. Yang paling familiar dan paling banyak orang tahu sih ya, kalau coklat itu membuat suasana hati tuh katanya menyenang, lebih apa ya, lebih happy gitu ya, lebih bahagia kalau mengkonsumsi coklat. Tapi menurut aku B aja. Harus gimana makannya supaya makan coklat tuh happy gitu ya. Tapi ya mungkin bisa sedikit membantu ya, karena kita rileks memakan yang manis-manis gitu ya, sahabat Multatuli. Tapi tetap kita juga harus menjaga konsumsi gula harian ya, karena as we know, yang kita tahu gitu ya, mengkonsumsi gula berlebih juga tentunya tidak baik untuk kesehatan.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners_@korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

Oke, masih di gelaran Multatuli siang kali ini, sahabat Multatuli. Ada satu cerita nih yang ingin bagikan dan share kepada sahabat Multatuli ini. Ada seorang miliarder ya, asal Amerika Serikat, Brian Johnson, ini mengaku mengidap autoimun dan penyakit ini menyerang sistem pencernaannya, sahabat Multatuli. Nah, Johnson sendiri dikenal sebagai seorang pengusaha teknologi Amerika Serikat yang punya obsesi memiliki umur panjang gitu ya. Dan ia bahkan pernah terang-terangan berharap ia bisa hidup hingga tahun 2140. Wow. Dan obsesi itu bukan sekedar harapan kosong, ia mengupayakannya dengan menghabiskan sekitar 2,7 juta US dollar per tahun untuk perawatan memperpanjang umur. Namun ya, sekarang gitu ia dihadapkan oleh sebuah diagnosis penyakit autoimun. Dan mengutip dari Channel News Asia, hasil pemeriksaan pada Mei lalu memperlihatkan bahwa Johnson ini mengidap penyakit gastritis autoimun atau AIG. Nah, kabar soal miliarder autoimun itu disampaikan Johnson dalam sebuah unggahan Instagram yang merenungkan kesehatannya, dan ia mengaku punya kebiasaan makan yang tidak sehat saat kecil. Ia rutin mengkonsumsi sereal manis, minuman bersoda, dan memakan makanan cepat saji. Setelah membangun bisnisnya, ya ini perlahan mengalami stres, dan pada tahap itu ia terjerumus ke dalam depresi kronis yang parah gitu ya. Dan menukil laman Global Autoimmune Institute, gastritis autoimun adalah kondisi di mana peradangan kronis pada bagian lapisan lambung ya, dan antibodi tubuh menyerang sel-sel sehat penghasil asam yang membentuk lapisan lambung. Nah, tidak diketahui ini penyebab pasti gejala gastritis autoimun ini, namun faktor genetik tampaknya mengambil peran khusus ya. Nah, orang berusia lanjut, kelompok perempuan, dan memiliki riwayat keluarga dengan autoimun ini dapat meningkatkan resiko seseorang kena gastritis autoimun, sahabat Multatuli. Pada tahap awal ya, penyakit autoimun ini hanya menimbulkan keluhan pencernaan pada umumnya, misalnya saja nyeri ulu hati, kembung, dan cepat merasa kenyang. Tapi dalam kondisi lanjut, seseorang dengan gastritis autoimun ini bisa mengalami kelelahan, sesak nafas, ya, perubahan sensorik, masalah keseimbangan, hingga kecemasan. Nah, diagnosis ini muncul saat dokter tengah memeriksa penyebab kekurangan zat besi yang terus dialami Johnson ya, dan berbagai tes dan biopsi juga mengarah pada autoimun. Dan ia berambisi menggunakan teknologi gitu untuk menemukan cara menyembuhkan penyakitnya. Salah satunya adalah merancang antibodi dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI untuk menargetkan sel-sel kekebalan tubuhnya gitu. Namun obsesinya kali ini mendapatkan tanggapan negatif dari para dokter atau ahli kesehatan lainnya. Dokter spesialis imunologi Justin Janoskan berkomentar bahwa ambisi Johnson untuk terus sehat secara paripurna bisa memicu stres kronis. Hanya saja miliarder pengidap autoimun ini kekeh ya, dan ia berencana akan terus mendokumentasikan setiap upayanya untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Kalau memang miliarder ada-ada aja ya, tapi ya itu tadi, mungkin dengan memanfaatkan teknologi juga bisa membuat kita lebih mempermudah akses kesehatan ya, atau mencari cara untuk memiliki kesempatan untuk sembuh dari satu penyakit dengan teknologi gitu ya, kesempatannya terbuka lebar. Tapi kalau untuk sehat paripurna, aduh tolong ya, karena ya hidup itu adalah seleksi alam ya, sahabat Multatuli. Karena pada dasarnya sih semakin tinggi usia manusia, otomatis banyak hal-hal yang hilang dari dirinya, seperti itu. Tapi ya tentunya dengan keyakinan dan juga dengan kita tetap menjaga kesehatan, menjauhkan hal-hal dari yang bisa mengganggu kesehatan gitu, kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit yang bisa mengganggu kesehatan ya. Apalagi kalau olahraganya kenceng ya, menjaga pola makan sekali gitu. Ya kesempatan-kesempatan untuk si penyakit datang itu agak jauh lah ya gitu. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, yang namanya usia tidak bisa dibohongi ya, sahabat Multatuli. Tapi aku sempat kaget juga, artis-artis zaman dulu
yang aku kenal gitu ya, maksudnya bukan aku kenal, aku tahu ya. Sekarang bisa searching ya sahabat Multatuli di platform video seperti TikTok dan lain sebagainya gitu. Oh ternyata seperti ini ya, mereka meskipun dulunya cantik paripurna, ganteng gagah paripurna ya, karena usia juga ya, dan mungkin ada hal-hal lain juga ya. Ya itu terlibas usia gitu ya, namanya hidup ya pasti ada seleksi alamnya. Oke, tetap semangat, tetap sehat untuk kita semua ya. Sahabat Multatuli menyapa kamu juga nih yang ada di kawasan Warung Gunung sana mungkin ya, atau ke arah ke timur lagi ke mana nih, Cileles dan sebagainya. Tetap di 89 Multatuli FM. Ada Nuna dengan Rollerblade.

Setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, okay. Lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Muta Tuli FM.
2: Halo sahabat Muta Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

89.1 Radio Cerdas Informatif dan Solutif, dan masih dipancar luaskan dari Jalan Adinegara Nomor 1 Rangis Bitung Lebak Banten. Kunto Aji, konon katanya terputar di jam hampir di jam 2, sahabat Mutatuli, tidak terasa ya. Oke, melansir dari CNN Indonesia, Otoritas Keamanan Pangan dan Kesehatan Eropa melaporkan wabah infeksi salmonella yang telah menginfeksi sekitar 106 orang di 14 negara. Berdasarkan hasil investigasi awal, produk mie instan berperisa, terutama varian rasa ayam, diduga menjadi sumber penularan. Ya, Badan Keamanan Pangan Eropa atau EFSA dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa menyatakan sebagian besar kasus terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Sejak pertama kali terdeteksi pada November tahun lalu, sedikitnya 49 pasien dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit. Produk mie instan berperisa kemungkinan besar merupakan sumber wabah infeksi yang sedang berlangsung di berbagai negara, dengan bukti yang menghubungkan kasus-kasus tersebut dengan produk dari merek yang sama. Dan hal tersebut dinyatakan oleh EFSA dan ECDC. Merujuk laman Mayo Clinic, salmonella merupakan infeksi bakteri yang umumnya menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Dan infeksi ini paling sering dikaitkan dengan konsumsi daging, unggas, telur, atau produk olahannya yang mentah atau kurang matang, serta susu yang tidak dipasteurisasi. Ya, gejala biasanya muncul dalam waktu 6 jam hingga 6 hari setelah terpapar bakteri. Keluhan yang paling umum meliputi diare, kram perut, demam, mual, muntah, menggigil, sakit kepala hingga tinja berdarah. Ya, meski demikian ya sahabat Multatuli, kedua lembaga terkait belum mengungkap nama merek yang dimaksud. Mereka hanya menyebutkan bahwa kasus-kasus tersebut berkaitan dengan bakteri Salmonella Stanley yang ditelusuri terhubung dari produsen di Ukraina. Sementara itu, perusahaan Riva Foods pekan lalu mengumumkan telah menarik satu batch mie instan yang dipasarkan di kawasan Baltik setelah ditemukan dugaan kontaminasi Salmonella Stanley, dan produk tersebut diproduksi oleh Euro Food Service, perusahaan manufaktur asal Ukraina yang memproduksi mie instan untuk Riva Foods. Perusahaan yang menyatakan telah melakukan investigasi internal, menarik produk terkait dari peredaran, serta memperketat pengujian laboratorium independen, audit regulasi, pemantauan lingkungan produksi, dan langkah pencegahan lainnya. Dan menurut otoritas setempat, kasus infeksi telah dilaporkan di Austria, Inggris, Ceko, Denmark, Estonia, Perancis, hingga Polandia juga Swedia. Bukti mikrobiologi menunjukkan bahwa strain wabah yang ditemukan di Jerman dan Lithuania terdeteksi pada produk mie instan rasa ayam dan rasa ayam pedas. Namun otoritas menegaskan penyelidikan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan sumber pasti kontaminasi.

0: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lebak menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang meningkat selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak M. Agil Zulfikar, menyusul kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan yang berpotensi memicu kebakaran, baik di pemukiman maupun lahan kosong. Dalam satu bulan terakhir telah terjadi beberapa kali kebakaran yang menyebabkan kerugian material yang besar. Karena itu, politisi Partai Gerindra ini menegaskan masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam beraktivitas yang berpotensi menimbulkan api, seperti pembakaran sampah atau penggunaan listrik yang tidak aman. Ia mengingatkan sebagian besar kasus kebakaran di musim kemarau sering dipicu oleh kelalaian kecil yang berdampak besar. Sementara itu, anggota DPRD Lebak Zainal Fauzi menambahkan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kesadaran kolektif menjadi kunci utama dalam menekan risiko kebakaran di wilayah Kabupaten Lebak. DPRD Lebak juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan sosialisasi terkait bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca ekstrim selama musim kemarau.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Multatuli Radio.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa

0: Hayu, ngaku deh. Pernah gak sih kamu udah niat banget mau ngerjain sesuatu yang penting, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, body kamu kayak nge-freeze, otak langsung blank, dan tiba-tiba kasur kelihatan lebih menarik dari apapun di dunia ini. Kayak ada tombol males maksimal yang otomatis kepencet gitu. Atau kamu bangun pagi, udah niat mau produktif, tapi begitu lihat laptop atau buku, rasanya kayak ada tembok beton di depan mata. Terus kamu malah scrolling TikTok sampai jam 3 sore sambil bilang, besok aja deh. Nah, kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat. Kamu officially masuk klub otak yang suka boikot diri sendiri.
1: Oh no!
0: Gak usah panik, hari ini kita bakal ngebongkar jalan ninja gimana caranya memaksa otak kita buat mau ngerjain hal-hal berat, bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi demo dan teriak. Oga! Dan yang lebih keren lagi, ternyata ada sains di balik semua drama internal kita ini. Bagian 1, kenapa otak kita jadi musuh? Jadi gini, otak kita tuh sebenarnya punya satu misi utama, bertahan hidup dengan cara yang paling hemat energi. Karena otak kita, terutama bagian yang namanya amigdala, jangan khawatir, ini bukan pelajaran biologi, itu kerjanya kayak satpam malas. Setiap kali kamu mau ngerjain sesuatu yang butuh effort, si otak langsung bilang, eh tunggu, ini bahaya nggak sih? Capek nggak? Mending kita rebahan aja deh. Aman! Jadi, fenomena malas gerak ini tuh wajar banget guys. Makanya, pas kamu mau mulai olahraga, otak bilang, wah ini melelahkan. Mau belajar skill baru? Susah banget, nanti gagal gimana. Mau mulai bisnis? Risky ya, mending kerja kantoran aja. Tapi, tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus nyerah. Masa iya kita mau terus-terusan dikontrol sama rasa malas? Kan nggak lucu kalau cita-cita kita cuma jadi angan-angan gara-gara kita kalah sama setan rebahan. Tenang, ada kok cara buat ngakalinnya. Aku kasih beberapa jurus yang udah aku coba dan lumayan ampuh buat nipu otak biar mau diajak kerja keras. Justru sekarang kita tahu musuhnya siapa, kita bisa mulai strategi balik. Bagian 2, jurus hacking otak. Oke, sekarang masuk ke bagian seru. Gimana sih caranya kita tipu otak biar mau kooperatif? Jurus pertama, the 2-minute rule. Ini jurus paling simple tapi ampuh. Jadi gini, otak kita tuh takut sama hal-hal yang kelihatan gede dan berat. Tapi kalau kita bilang, aku cuma mau ngerjain ini 2 menit aja kok, si otak jadi santai. Aku dulu selalu nunda bikin skrip video. Sampai suatu hari aku coba trik, cuma 2 menit kok. Aku bilang ke otakku, kerjain intro aja, nggak usah selesai. Tahu nggak, 90% itu aku malah lanjut sampai beres. Kenapa? Otak kita benci task yang belum kelar. Jadi start dulu, biar kecanduan nyelesain. Mau olahraga, jangan mikir lari 30 menit, cukup pakai sepatu, udah. Mau belajar, jangan ngebayangin hafalan 20 halaman. Cukup buka bukunya dan baca satu paragraf. Mau bersih-bersih, cuma angkat satu barang aja. Seringnya rasa malas tuh muncul karena kita ngebayangin tugasnya udah kayak Mount Everest tingginya. Padahal, mulai aja dulu dari langkah kecil. 2 menit itu nggak kerasa kok, beneran deh. Kalaupun setelah 2 menit kamu masih nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, istirahat lagi. Tapi, percayalah seringnya kamu bakal lanjutin kok. Jurus kedua, pakai reward sandwich. Otak kita ini kayak anak kecil, suka banget sama hadiah. Jadi, coba deh bikin sistem reward buat diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil nyelesain satu bagian tugas atau udah fokus selama waktu tertentu, kasih diri kamu hadiah kecil. Nggak perlu yang mahal-mahal kok. Misalnya, selesai meeting boleh minum kopi favorit, selesai workout boleh scroll medsos 10 menit, selesai kerja boleh nonton satu episode drakor. Dengan adanya hadiah yang jelas, otak kita jadi lebih termotivasi buat kerja keras demi mendapatkan kesenangan itu. Anggap aja ini kayak uang lembur buat otak kamu. Bagian 3, strategi anti-sabotase diri. Nah, sekarang kita masuk ke level advance. Soalnya otak kita tuh kreatif banget bikin alasan buat nggak ngerjain sesuatu. Jurus pertama, environment design. Ini prinsipnya simple, bikin lingkungan yang maksa kamu produktif. Misalnya, mau rajin baca buku, taruh buku di tempat yang paling kelihatan, HP taruh jauh-jauh. Mau olahraga pagi, siapkan baju olahraga di samping kasur sebelum tidur. Ingat, kita lagi bertarung sama versi diri sendiri yang paling males, jadi persiapin semuanya waktu kita lagi semangat, biar pas lagi males tinggal autopilot aja. Jurus kedua, the commitment device. Ini agak ekstrim tapi efektif. Cerita ke orang tentang goal kamu. Misalnya, post di story Instagram. Minggu ini aku mau belajar Photoshop 1 jam setiap hari. Nah, sekarang kamu punya tekanan sosial yang sehat. Nggak mau kan kelihatan bohong di depan teman-teman? Percaya atau nggak, lingkungan itu ngaruh banget sama semangat kita. Coba deh cari teman atau komunitas yang punya tujuan yang sama. Misalnya, kalau kamu lagi mau fokus belajar, cari teman yang juga lagi semangat belajar. Kalian bisa janjian buat belajar bareng, saling ngingetin, atau bahkan sekadar curhat kalau lagi males. Ada teman seperjuangan itu kayak dapat booster semangat gratis. Ingat, beban kalau dipikul bareng-bareng itu terasa lebih ringan loh. Jurus ketiga, bikin tugas jadi kecil-kecil. Otak kita overwhelmed sama hal-hal yang kelihatan terlalu besar. Makanya, pecah jadi bagian-bagian kecil yang manageable. Coba deh lihat tugas besar itu kayak pizza utuh. Kalau kamu mau makan semuanya sekaligus, pasti langsung kenyang duluan sebelum nyuap banyak. Nah, sama kayak tugas. Pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih menggoda buat dikerjain. Misalnya, kalau kamu mau nulis laporan 10 halaman, jangan langsung mikirin 10 halamannya. Mikirin aja, oke, hari ini gue kerjain bagian introduction dulu deh, 1 halaman aja. Pas udah selesai 1 bagian, otak kita tuh kayak dapet reward kecil, wah udah selesai 1 nih. Jadi lebih semangat buat lanjutin yang lain. Ingat, langkah kecil itu lebih baik daripada nggak melangkah sama sekali. Bagian 4, mental reframing. Ini bagian yang paling game changing menurut aku. Kita perlu ganti naratif di kepala kita daripada, aduh susah banget nih. Cobalah, wah ini challenging tapi exciting. Daripada, aku nggak bisa, cobalah, aku belum bisa. Daripada, ini buang-buang waktu, cobalah, ini investasi buat future me. Sounds cheesy? Mungkin. Tapi otak kita tuh kayak komputer, dia proses apapun yang kita input. Kalau kita terus-terusan input negatif, ya outputnya juga negatif. Tapi kalau kita ganti scriptnya, slowly but surely, mindset kita bakal berubah. Bagian 5, the reality check. Tapi hey, jujur aja ya, nggak semua hari bakal perfect. Ada hari-hari di mana semua trik ini rasanya nggak mempan. Dan that's totally normal. Yang penting itu konsistensi, bukan perfection. Kalau hari ini gagal, besok mulai lagi. Kalau minggu ini berantakan, minggu depan reset. Progres itu nggak selalu linear, kadang naik turun kayak roller coaster. Yang bikin beda antara orang yang berhasil sama yang nggak adalah mereka yang berhasil itu comeback terus, nggak nyerah permanen setelah gagal sekali atau 2 kali. Jadi ingat ya, otak kita memang secara natural cenderung ngindarin hal-hal yang susah. Tapi itu bukan berarti kita harus jadi budak dari kecenderungan itu. Setiap kali kamu berhasil memaksa diri ngerjain hal berat, kamu sebenarnya lagi membangun otot mental yang namanya disiplin. Dan kayak otot fisik, makin sering dilatih, makin kuat. Kuncinya, gerak dulu, mood nyusul. Kebanyakan orang nunggu mood bagus dulu, baru mulai. Padahal kenyataannya, mood itu datang setelah kamu mulai gerak. Kamu nggak harus jadi manusia super. Kamu cuma perlu jadi manusia yang mau mulai meskipun cuma 2 menit. Coba deh, minggu ini pakai 2 menit rule buat hal yang selama ini kamu tunda.

Setia yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

99.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Sahabat Multatuli. Halo ayah dan bunda, dan halo adik-adik yang suka petualangan seru. Ya, cari kegiatan liburan yang asyik sekaligus bermanfaat untuk si kecil nih Sahabat Multatuli. Yuk ikut liburan bersama Red Laut Lebak. Kali ini akan menjelajah langsung nih ke Markas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak untuk petualangan spesial ya. Dan di acara ini juga akan ada baca cerita seru judulnya Kebakaran di Kota Mainan. Nah, kenalan sama Bapak petugas pemadam kebakaran juga ya, yang pastinya Bapak-bapak pemberani gitu ya. Lihat alat-alat keren pemadam kebakaran, kemudian mendapat snack dan juga pastinya membawa pulang souvenir spesial. Nah, catat tanggalnya Sahabat Multatuli untuk acara ini hari Kamis di 9 Juli 2026 mulai jam 9 pagi ya, sampai dengan selesai lokasinya di Markas Damkar Kabupaten Lebak. Deket ya, di sini sebelahan kita. Nah, Sahabat Multatuli, anak-anak cantik dan gantengnya bisa mengikuti acara ini dengan berdonasi cukup Rp15.000 per anak, tapi kuotanya terbatas hanya untuk 20 pendaftar pertama saja. Jangan sampai kehabisan ya Sahabat Multatuli. Yang berminat bisa langsung kirim email ke readaloudlebak@gmail.com atau hubungi langsung nih ke Mbak Ula di nomor 0823-1329-4924. Sekali lagi di 0823-1329-4924, atau bisa juga cek info terbaru di Instagramnya di @readaloud_lebak. Dan satu pesan penting untuk adik-adik yang ingin ikut acara ini, pastikan adik-adik sehat dan sudah sarapan dulu ya di rumah biar bisa ikut seru-seruan seharian. Ayo daftarkan ayah bunda ya petualangan seru di Markas Damkar nanti di hari Kamis di jam 9. Oke, selalu ya, seperti tidak terasa nih kebersamaan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk sahabat Multatuli yang sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir nih ya. Terima kasih juga untuk yang sudah mengirimkan banyak sekali apresiasi kepada kami sebagai radionya Lebak. Dan semoga lagu-lagu yang tadi didengarkan bisa menemani aktivitas kita, informasi yang disampaikan bermanfaat, dan obrolan santai kita juga menjadi teman di sela-sela kesibukan hari ini ya. Untuk sahabat Multatuli yang masih melanjutkan aktivitas, selamat beraktivitas. Kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan, jangan berkecil hati ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan memulai lagi tentunya. Eva Wulandari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya hari ini, senang sekali bisa menjadi teman selama beberapa jam terakhir. Jangan lupa tetap dengarkan Multatuli FM untuk menemani hari-hari sahabat Multatuli dengan musik terbaik, informasi terpercaya, dan program-program menarik lainnya. Eva Wulandari pamit undur diri. Mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Salat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
5: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
7: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
6: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
8: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Lebak menggelar rapat membahas sejumlah agenda strategis sebagai bagian dari persiapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2027. Rapat tersebut dipimpin pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Falson Nainggolan, di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Senin 6 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran perangkat daerah yang tergabung dalam TAPD untuk menyamakan persepsi terkait penyusunan anggaran tahun depan. Pemerintah Kabupaten Lebak menargetkan proses perencanaan dan penganggaran berjalan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu agenda utama yang dibahas yakni tahapan penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Pembahasan tersebut sebagai bagian penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah pada tahun mendatang. Rapat juga membahas finalisasi penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2027. Finalisasi RKPD dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil fasilitasi yang telah diberikan pemerintah Provinsi Banten. Dalam rapat tersebut terus dibahas penyesuaian biaya transportasi perjalanan dinas menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Penyesuaian tersebut diharapkan tetap memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan anggaran daerah. TAPD juga melakukan penyelarasan anggaran dengan program prioritas nasional Asta Cita agar pembangunan daerah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Pembahasan lainnya mencakup pemetaan tematik serta sumber pendanaan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus penganggaran yang mendapat perhatian dalam rapat tersebut. Selain pendidikan, sektor kesehatan juga diprioritaskan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penguatan infrastruktur pelayanan publik turut menjadi bagian dari pembahasan dalam penyusunan anggaran tahun 2027. TAPD juga membahas alokasi belanja pegawai yang bersumber dari dana alokasi umum atau DAU yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Pengelolaan pajak daerah yang bersifat earmarker juga menjadi salah satu agenda untuk memastikan pemanfaatannya sesuai ketentuan. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang terukur oleh seluruh perangkat daerah. Setiap program yang dirancang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan daerah. Halson juga menekankan bahwa penyusunan anggaran harus mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Ia menilai sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan target pembangunan Kabupaten Lebak tahun 2027.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Lebat.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman

0: Berupa rem udara, sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lebar Kruhai.

2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Chill and listen to the music. 89.0

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
5: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh. Di sini.
0: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Upset yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Delapan sembilan Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: 89 Multa Tuli FM.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
1: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
6: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
6: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
6: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
0: Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: 89 Multa Tuli FM.

Salat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Mutatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, masyarakat adat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak terus mempertahankan tradisi petani padi huma yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari budaya masyarakat Baduy, tetapi juga terbukti mampu menjaga ketahanan pangan keluarga sepanjang tahun. Hasil panen padi huma yang diperoleh setiap tahun disimpan di lumpung tradisional atau leit sebagai cadangan pangan. Cara tersebut membuat masyarakat Baduy memiliki persediaan pangan yang cukup untuk menghadapi musim kemarau, serangan hama maupun potensi bencana alam. Tetua adat Baduy yang juga kepala desa Kanekes, Jaroo, mengatakan, hingga saat ini kondisi ketahanan pangan masyarakat Baduy tetap aman. Seluruh keluarga Baduy memiliki kebiasaan menyimpan gabah hasil panen sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kemungkinan di masa mendatang. Masyarakat Baduy hanya memanen padi huma satu kali dalam setahun, namun hasil panen tersebut tidak langsung dijual, melainkan disimpan di dalam leuit sebagai cadangan pangan keluarga. Tradisi menyimpan gabah di leuit telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adat Baduy. Menurut Jaroo, keberadaan ribuan leuit menjadi simbol kemandirian pangan masyarakat Baduy. Ia menyebutkan hingga kini masyarakat Baduy belum pernah mengalami kerawanan pangan ataupun kelaparan. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 8.000 leuit yang dimiliki sekitar 4.000 kepala keluarga di wilayah Desa Kanekes. Jumlah masyarakat Baduy sendiri mencapai sekitar 13.309 jiwa. Apabila setiap leuit rata-rata menyimpan 3 ton gabah, maka total cadangan pangan masyarakat Baduy diperkirakan mencapai sekitar 24.000 ton gabah. Salah seorang warga Baduy, Santa, mengaku memiliki cadangan sekitar 7 ton gabah hasil panen padi huma yang telah disimpan selama 6 tahun. Gabah yang tersimpan tersebut hingga kini belum pernah digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, mengapresiasi tradisi masyarakat Baduy yang mampu menjaga ketahanan pangan secara mandiri. Kebiasaan tidak menjual seluruh hasil panen dan menyimpannya di leuit merupakan contoh pengelolaan cadangan pangan yang patut dipertahankan.
0: Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yauma izin kathir, sama sekali tidak, kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum. Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. Wal yakzifanna fi qulubikumul wahn. Padahal saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunia wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat. Adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insyaallah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita. Jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" "Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang." "Kapan itu, Pak?" "Dulu. Dulu sekali. Sekarang?" "Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja." Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu, di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba, dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan, dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang Muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu mas. Ini benar anak kamu? Iya pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Oh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya. Dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini, dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam, diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, sibran bi sibrin, waziraan bi zirain. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren. Tidak. Melarang orang sholat, tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar, tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama Muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khithah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama. Sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh, dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya, tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat, kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa, dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa, dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Dan kemudian, "Siapa ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai
2: demikian tadi tetesan embun iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 891 FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Well, senang sekali saya Lilo Rohili kembali bisa menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini, tepat di hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026. Seperti biasa, kurang lebih sekitar 3 jam sampai dengan jam 9 malam, siap menemani sahabat Multatuli semuanya di Multatuli Malam. Dan kabarnya nih, malam ini kita akan ada talk show bincang-bincang bersama dengan salah satu tamu kita yang luar biasa. Oke, makanya tetap stay tune terus di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. We got Kahitna dengan Soulmate di jam 19.34 untuk malam hari ini, ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam. Insya Allah sebentar lagi kita akan ada talk show bersama narasumber kita yang luar biasa. Saya kasih spill sedikit ya mengenai kesehatan mental dengan pendekatan gimana gitu ya. Pokoknya nanti simak aja ya talk show-nya atau bincang-bincang kita. Tepat mudah-mudahan sih sebelum pukul 8 sudah hadir bintang tamunya ya. Saya mau sapa dulu deh sahabat Mutatul yang baru aja join di 89. Terima kasih sudah bergabung, semoga berkenan, semoga lagu-lagunya bisa memberikan hiburan tersendiri bagi sahabat Mutatuli semuanya. Juga informasi-informasi yang kami berikan juga bisa menambah wawasan, juga menambah cara pandang gitu ya. Kemudian juga menambah apa lagi ya? Menambah value diri. Wah, alhamdulillah kalau begitu ya. Dan pastinya selain menghibur tapi juga menjadi teman istirahat sahabat Mutatuli semuanya ya. Ya dong, kebayang pulang kerja itu pasti mumet banget. Yang ada tinggal sisa tenaga. Kalau misalkan dipakai untuk beraktivitas kembali atau berpikir berat kembali, udah kayaknya tambah stres ya. Jadi udah paling bener deh stay tune di 89 lalu nikmati lagu-lagu yang kali ini diputarin oleh saya. Kali ini kita nikmati lagu dari Drive dengan Melepasmu. Stay tune dan jangan kemana-mana ya.

0: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
2: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
0: Semangat.
3: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
5: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putra-putri-batik-lebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.5 FM cerdas, informatif dan solutif. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang masih terus stay tune di 89. Kita masih di Muntutin Malam, dan seperti tadi yang sudah Alilo sampaikan bahwa malam hari ini kita kedatangan tamu, dan Masya Allah hari ini sudah di tengah-tengah kita. Kalau misalnya sahabat-sahabat semuanya sering scroll di IG kita, kita udah share, kita udah juga sampaikan bahwa malam ini kita akan kedatangan tamu, yaitu namanya unik sekali sahabat-sahabat ya, Mr. B. Batman. Itu nanti bakal saya tanya juga nih gitu ya, tapi lebih afdolnya Pak Dwi sendiri deh yang memperkenalkan diri. Mangga, silakan Pak.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kak Lilo, sahabat Multatuli FM. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mr. Dwi Batman yang berprofesi sebagai trainer sekaligus hipnoterapis profesional.
2: Nah, itu dia cluenya ya, trainer dan juga hipnoterapis. Oke. Selain ngeterapi, selain juga mentrainer, ada aktivitas lain barangkali yang digeluti saat ini Pak Dwi?
1: Kalau aktivitas,
2: saya nyebutnya Pak Dwi atau Mister?
1: Mister
2: nih?
1: Aja.
2: Mister aja, oke.
1: So, call me Mister Batman aja.
2: Oke, komit ya. Oke, silakan Mister.
1: Kalau saya senang di bidang edukasi dan hobi juga olahraga.
2: Masya Allah.
1: Kalau Selasa sore suka pasti main bulu tangkis.
2: Oke, okay. Di rumah, di alun-alun atau di mana?
1: Di sini, di Gor.
2: Di Gor sebelah sini ya?
1: Ya, betul.
2: Oke, di Gor JB ya. Oke, okay, ada Mr. Dwi Batman yang hari ini akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Saya sih dikasih briefnya kayak gini ya, sehat mental dengan pendekatan hipnoterapi, betul ya?
1: Betul sekali.
2: Betul sekali, siap. Ups, tapi sebelum bincang-bincang kayak gitu, mungkin juga ada di antara sahabat Mutatuli juga yang penasaran, why Mr. Dwi Batman gitu ya. Barangkali mungkin pengen tahu juga kenapa ada namanya Mr. Batman gitu.
1: Jadi sejarah nama Batman itu karena saya dulu hijrah dari Solo ke Banten. Pertama mengajar di Pondok Pesantren Latansa. Dan dari 2004 sampai 2010 saya aktivitas di sana, mengajar juga di kampus Latansa. Dan saya punya salam khas namanya Salam Batman.
2: Salam Batman?
1: Salam Batman bisa diperagakan.
2: Waduh, wow. Coba sebentar saya nyobain. Gini dulu.
1: Gini dulu, lipat di leher.
2: Dilipat di
1: kemudian
2: leher,
1: dinaikkan ke atas.
2: Gak nyampe, Mister.
1: Oke, nanti kalau dilatih bisa.
2: Bisa ya, oke.
1: Dan karena saya bersahabat dengan anak-anak, saya sering mendongeng, bercerita, berkisah, menginspirasi anak-anak. Saya punya tim kecil. Jadi hampir semua putra-putri ustazah di Latansa itu akrab dengan saya. Termasuk putranya Kiai Soleh yang sekarang sudah memimpin Ma'had Kun Karima itu pun dulu kecilnya bermainnya sama saya. Artinya saya punya passion untuk akrab dengan anak-anak. Nah, ketika saya akhirnya mengambil
2: jalur itu,
1: jalur motivator, saya mengambil di Kahfi BBC Motivator School. Guru saya adalah Tu Bagus Wahyudi, motivator nasional yang dulu pengganti Pak Mario Teguh dan Mary Riana di Metro TV pernah live beberapa waktu. Itu saya belajar di sana hampir 3 tahun, mendapatkan sertifikasi public speaking, kemudian hipnoterapi juga. Saya mendalaminya dari jalur IBH, MHI, dan saya termasuk mendapatkan certified instructor. Instruktur untuk hipnoterapi termasuk generasi ketiga dari Milton Erickson. Ini bapak hipnoterapi dunia ya. Keturunan beliau Roxana, kemudian keduanya adalah Risman Aris, saya generasi ketiga Mr. Batman. Jadi saya punya lisensi resmi secara internasional berhak untuk memberikan sertifikasi untuk pelatihan-pelatihan yang bisa diselenggarakan oleh lembaga kami namanya Al-Kahfi Training Center.
2: Ya. Jadi Mr. Dwi Batman itu karena Mister ini sering bersinggungan dengan anak-anak gitu ya.
1: Awalnya
2: memotivator. Kenapa Batman? Dari sekian superhero yang ada, why Batman yang jadi pilih? Ada filosofi tersendiri barangkali.
1: Akhirnya Mister Batman itu saya buat filosofi akronim ya. Misternya adalah motivator. Saya nggak tahu. Saya paling tidak senang dipanggil Pak, itu kurang rasanya kurang itu dipanggil Pak, Ayah itu kalau nggak orang-orang tertentu nggak nyaman.
2: Oh gitu.
1: Tapi kalau Mister saya lebih happy. Maka Mister motivator, B-nya beriman, A-nya amanah, T-nya tawakal, M-nya manfaat dunia akhirat.
2: Masya Allah.
1: Akhirnya menjadi itu dan filosofinya.
2: Jadi terjawab sudah ya sahabat Tua Tuli yang barangkali mungkin pernah bersinggungan dengan Mister ini. Kemudian juga ada ML-ML Batman gitu ya. Ya itulah. Saya coba review lagi ya.
1: Beriman,
2: amanah, takwa,
1: tawakal,
2: manfaat. Masya Allah. Oke, siap. Nah, ya. Berarti kan kita semua sudah tahu nih. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang kesehatan mental dengan pendekatan hipnoterapi. Sebelum ke situ, barangkali mungkin kita juga pengen tahu latar belakangnya Mister nih, okay. Gitu ya. Terserah deh, Mister mau coba mulai dari mana dulu nih, sehingga nanti ujungnya kenapa sampai Mister tuh sangat concern banget di bidang hipnoterapi ini.
1: Oke.
2: Okay. Enggak.
1: Jadi basically kalau saya S1-nya adalah kimia dari kimia? Universitas 11 Maret.
2: Agak jauh ya.
1: Yeah.
2: Dengan psikologi sih. Lah.
1: Dengan psikologi memang jauh, tapi saya cinta dengan sharing dan motivasi. Jadi sejak
2: senang ngobrol kayaknya ya.
1: Sejak dulu ketika muda, termasuk saya hobinya di olahraga. Saya senang sekali, hampir punya lisensi wasit itu saya 3 atau 4. Saya punya lisensi wasit bulu tangkis, voli, basket, futsal. Saya bisa turun semua dan nggak tahu ada happiness lab sendiri. Saya ada hobi profesional. Ketika menjadi pengadil itu saya punya karakter yang tegas, ramah, tapi kokoh.
2: Adil juga kayaknya.
1: Adil.
2: Sih,
1: tentu saja itu pijakan dasar orang pengadil.
2: Betul, jadi, betul.
1: Makanya itu dunia anak-anak, dunia remaja, ketika saya diminta mengisi motivasi, itu hampir boleh dikatakan menemukan keajaiban. Itulah yang disebut passion. Saya bahkan sesekali waktu belum sempat sarapan, belum makan apa-apa. Tapi kalau saya sudah di panggung, sudah mengisi acara itu,
2: hilang
1: energinya saya naik. Kemudian paling-paling kalau sudah selesai baru ingat, oh
2: ternyata tadi. Ya.
1: Dan itu satu happiness yang luar biasa. Dan ternyata itu terbukti kekuatan motivasi itu menyembuhkan. Saya punya riwayat sakit ini. Hampir orang tidak pernah tahu kalau kaki saya pernah patah. Ini the power of motivation. Kekuatan motivasi itu betul. Berarti di sisi mental, ketika orang kuat mentalnya, maka sakit fisik itu menjadi tereduksi. Bahkan tidak terasa. Saya jatuh waktu SMA kelas 3 dengan motor. Saya untungnya dalam rangka menolong orang, intinya saya jumping kemudian jatuh. Jatuhnya sempurna, tidak luka apapun, tapi ternyata saya di
2: kaki cedera,
1: terguling-guling-guling seperti Rossi gitu mungkin.
2: Uish.
1: Kemudian terkena sayangnya terkenanya pagar tembok beton.
2: Oh, ya
1: jadi
2: Allah.
1: Kaki paha kanan saya patah. Aduh, tulangnya patah, ngilu. Tulang femur. Masya Allah. Tapi keajaiban, kalau kita belajar ilmu fisika, relativitas Einstein itu, dan ini nanti kapan-kapan kita bahas tentang
2: boleh.
1: Bagaimana kecepatan cahaya itu dentuman dari fraksi-fraksi kimia benda-benda di alam itu sudah tidak berlaku ketika sesuatu bergerak melampaui kecepatan cahaya. Saya saja yang ketika itu jatuh dengan kecepatan sangat tinggi, kemudian diterima, dentuman pertama tidak sakit sama sekali. Bahkan saya merasa having fun, saya tidak masalah. Saya ketika mau berdiri ternyata baru kaki ngilu. Itu terasa ngilu sakit, karena namanya tulang patah itu tidak pernah lurus, lancip-lancip. Dan Masya Allah itu baru datang sekitar semenit kemudian rasa sakit itu.
2: Tapi itu padahal tadi, padahal waktu itu belum mengenal istilah hipnoterapi ya.
1: Belum. Tapi karena saya tadi kekuatannya, saya tidak ingin cacat, saya tidak ingin pakai alat bantu kesehatan apapun, saya ingin kembali normal, maka saya hanya dirawat di rumah sakit 1 minggu. Ketika itu pulang, kan ternyata lututnya tidak bisa dilipat. Jadi
2: lurus
1: tidak
2: aja gitu.
1: Bisa dilipat, masih lurus, ditekuk masih berat. Tapi justru di situ power of motivation saya muncul. Saya tidak mau cacat, saya tidak mau kaki saya tidak bisa dilipat. Maka hari-hari saya berlatih dari diri sendiri, minta tolong kakak, minta tolong yang nengok untuk di tambah tekan, ditekan, suruh tekan. Saya berani menantang rasa sakit itu. Saya ingin kembali normal daripada saya harus cacat pakai tongkat bertahun-tahun. Saya tidak mau. Saya lebih baik menikmati sakit
2: kesakitan tersebut.
1: Sakit tapi di terus di pressure selama sepekan. Alhamdulillah sampai kaki bisa terlipat dan saya sujud syukur. Artinya saya bisa kembali sholat dengan sempurna.
2: Alhamdulillah. Itu berarti menjadi trigger tersendiri ya, bagi Mister ya. Pada akhirnya sering berjalan waktu ada ketertarikan terhadap apa namanya kekuatan motivasi gitu.
1: Betul.
2: Ya. Okay. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mau ngingetin ini kepada sahabat Muta Tulis semuanya yang barangkali mau sharing, ikut bertanya, juga mungkin mau ngasih tambahan insight, boleh ya,
1: boleh,
2: Mister ya?
1: Banget.
2: Boleh bisa di WhatsApp kita juga di 0811-8068-900. Sekali lagi di 0811-8068-900. Kita juga sekarang sedang live TikTok. Jadi kalau misalnya sahabat Muta Tuli sedang live juga, sedang ikutan ngikutin live kita, boleh langsung komentar juga di kolom komentarnya juga ya. Tanya-tanya apa saja boleh ya. Terus juga dimana lagi, di IG juga boleh langsung direct message, silakan aja gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya lah, kita akan berbicara tentang kesehatan mental. Tentu kita ingin tahu juga dong ya, macam-macam kesehatan mentalnya. Tapi ditahan dulu. Kita bakal break dulu sejenak untuk mendengarkan beberapa pariwara yang melewat ini. Untuk sahabat Muta Tulis semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89 Muta Tulis FM, cerdas, informatif, dan solutif. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: 89 Mototool FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mototool yang masih terus tune ini 89. Masih ada Lilo Rohili dan juga tamu istimewa kita ada Mr. Dwi Batman yang hari ini barusan banget sharing tentang pengalamannya patah. Oh, itu bikin ngilu buat saya pribadi ya, jujur ya. Nah, tadi kan sempat mau ditanya mengenai kesehatan mental gitu, dan kayaknya relate banget nih Mister dengan saat sekarang nih generasi Z yang sometimes gitu ya bentar-bentar ngomong oh kena mental lah gitu apa segala macam. Jadi kayaknya isu mental health ini banyak banget gitu yang diperbincangan gitu ya. Kira-kira nih boleh di-share yang sepengetahuan Mister beberapa kesehatan mental yang ada itu apa aja gitu ya. Mulai dari yang mungkin titik terendah yang stres ringan sampai yang parah gitu.
1: Oke, jadi kalau kita bicara kesehatan mental ini dikaitkan dengan hipnoterapi, dia mempengaruhi kondisi kesehatan menyeluruh itu hampir 88%. Jadi perbandingan fisik itu hanya sekitar 12%. Oh. Nah, ini ada ilmu namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, kadang-kadang orang akan memiliki gairah untuk merubah kebiasaan, tapi ternyata kembali ke kebiasaan lama. Karena memang kebiasaan yang berulang itu bagian dari mental yang dibangun oleh seseorang tersebut. Nanti kita kupas. Okay. Nah, kalau kita bagi secara umum ya, jadi kesehatan mental itu kan kondisi kesejahteraan psikologis, emosional, khususnya psikologis dan emosional yang dimiliki seseorang sehingga mampu bersikap secara wajar dan bertanggung jawab.
0: Okay. Indikatornya wajar ya?
1: Wajar dan bertanggung jawab. Okay. Jadi ketika ada dentuman itu tidak emosi yang duluan muncul, tapi dia bisa mencerna kemudian mengambil sikap yang terbaik dari sebuah situasi.
0: Oke. Reaksinya nah, kalau, berarti enggak reaktif gitu ya?
1: Iya betul. Kalau orang-orang yang temperamen itu berarti dalam tanda kutip kesehatan mentalnya
0: ada masalah.
1: Oke. Okay. Apalagi ini Gen Z ya, memang ketahanan mentalnya mungkin rentan sekali ya. Jadi endurance untuk daya juangnya untuk menyelesaikan sesuatu, tugas, kemudian pekerjaan kadang-kadang lemah banget. Okay. Ketika terjadi tantangan kecil langsung menyerah. Nah, itu berarti perlu dicerdaskan kesehatan mental.
0: Perlu ditumbuhkan ya.
1: Perlu
0: ya?
1: Ditumbuhkan, betul.
0: Okay. Jadi ada apa aja nih mengenai kesehatan mental yang setahu Mister nih?
1: Oke, kalau kita
0: karena kan kita mau nanti sebelum ke lakukan pendekatan hipnoterapi, kita kan cek dulu nih kesehatan mentalnya ada apa aja nih, atau isu mental health-nya nih apa aja gitu.
1: Oke, baik. Jadi kalau setidaknya yang esensi ada 4 ya. Yang pertama adalah kita boleh sebut namanya faktor biologis, kesehatan biologisnya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan secara psikologisnya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang ketiga ada faktor sosial. Baru yang keempat ini yang barangkali menjadi pertimbangan besar adalah faktor spiritual. Nah, biologis, jadi keadaan fisik kita memang juga pada awalnya mempengaruhi. Meskipun nanti mental yang lebih berperan kuat pada akhirnya gitu, secara persentase kekuatannya. Yang kedua adalah psikologi.
0: Misalnya kalau yang biologis ini salah satu contohnya apa nih kalau boleh di share?
1: Kalau ini misalkan kalau kita bicara ada kadang genetika, genetika keturunan. Jadi kita kalau ini kita misalkan punya anak ya, punya anak juga, oh ini sifatnya kayaknya bawaan ibunya, ini bawaan bapaknya. Itu faktor genetik juga ya, yang secara biologis memang menurun
0: mempengaruhi.
1: Jadi kalau di peta namanya personality itu ada 4 tipe manusia. Mudahnya gini Kak Lilo, ini untuk menciri ya. Nanti silakan kenali teman-teman dan sahabat-sahabat kita atau lingkar keluarga kita. Jadi untuk cara mudah kenali ada 4 tipe manusia. Pertama tipe sutradara. Di rumah kita ada sutradara yang suka mengatur di kelas kita. Kemudian yang kedua adalah tipe aktor. Aktor atau aktris yang senang sekali untuk bermain peran, mengambil itu. Pokoknya dia harus panggung, orang panggung.
0: Yang paling on the top aja ya, paling di depan aja.
1: Paling gitu. Di depan, dia harus bicara di atas rata-rata, suaranya harus didengar. Itu tipe aktor. Ada tipe ketiga ini penulis skenario. Penulis skenario ini orang yang biasanya melankolis, detail, kemudian punya ketelitian tinggi.
0: Wow.
1: Maka ini mungkin orang-orang akuntan, perbankan cocok di dengan karakter bawaan seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Yang terakhir adalah plekmatis.
0: Apa?
1: Plekmatis. Plekmatis ini tipe pendamai. Orangnya murah senyum, hampir tidak bermusuhan dengan siapapun, seperti hidupnya tidak ada target, tapi so must go on. Dia senyum-senyum aja, dan dia biasanya tempat curhat yang baik. Dia tidak banyak kalam, tidak banyak kata, tapi
0: harmoni orangnya gitu ya.
1: Ya, harmoni. Okay. Nah ini kita kenali nanti tipe anak kita. Jadi jangan disalahpahami setiap anak harus bicara di atas rata, harus pandai speakingnya. Tidak, kadang-kadang Allah titipkan tadi di biologis karakter personalitinya bisa setidaknya dipetakan dengan empat itu. Dominan yang mana gitu. Nah, kalau Kalilo ini kayaknya
0: harus gali dulu itu berarti.
1: Nah, Kalilo ini sekilas saja udah bicara di atas rata-rata dan namanya cocok sekali jadi penyiar.
0: Oh, memang gitu ya?
1: Orang ini artis ini.
0: Oh,
1: ini
0: gitu
1: tipe,
0: ya.
1: Tipe populer ini.
0: Kayaknya saya plagmatis deh kayaknya deh. Iya, iya, oke, okay, terus ya,
1: tipe populer. Nah, itu secara biologi jadi ada karakter bawaan. Nanti treatmentnya beda gitu.
0: Oh, berpengaruh.
1: Jadi ke anak yang seperti ini, saya kalau ada klien datang, oh sekilas. Ada yang diajak bicara langsung banyak cuap-cuap, dia cerita banyak, oh ini tipe sanguinis. Nah, kalau kayak gitu saya kadang ajak untuk dia bercerita tentang sesuatu yang menyenangkan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di saat dia cerita, di situlah saya memberikan sugesti-sugesti, sisipan sugesti yang secara tidak langsung merubahnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kadang-kadang orang tua ikut mendampingin pun anak saya diapain tapi tahu-tahu berubah.
0: Oh, kok,
1: tadi saya baru dapat testimoni anak yang awalnya mabuk berat perjalanan, sekelas naik kereta api aja mabuk.
0: Mabuk?
1: Jadi kalau naik kereta api baru dibuka pintu dia udah keringat dingin dan saya udah siap plastik. Itu dari sejak dari Rangka sampai Jakarta pegang plastik terus.
0: Usia sudah dewasa?
1: Masih anak-anak.
0: Oh, anak-anak. Oke. Okay.
1: Begitu orang tuanya harus epot banget ketika mau jalan-jalan dia harus mikirin itu. Dan alhamdulillah dia hipnoterapi sembuh dan tadi udah ceria sekali naik kereta, makan-makan. Padahal ya itulah the power of hipnoterapi, bisa kalau dikatakan magic lah. Semacam magic yang bisa merubah itu. Hanya dengan cerita, hanya dengan treatment sederhana.
0: Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menggali, berarti artinya menggali dulu ya,
1: Mister
0: ya. Menggali dulu dari sisi mentalnya seperti apa. Kemudian juga seperti yang tadi Mister bilang, dari apakah dia biologis dulu atau psikologis. Ini yang paling menarik nih, kalau dari sosial seperti apa nih? Bikin saya nggak kepikiran gitu.
1: Nah,
0: misalnya gimana?
1: Sosial ini kan otomatis kan kita makhluk sosial, pasti dari sisi pergaulannya.
0: Oh, pergaulan.
1: Setidaknya kalau di sisi pergaulan manusia terbagi dua lah, ekstrovert, introvert itulah yang paling mudah digali. Dia cenderung
0: yang paling umum ya seperti itu.
1: Dia cenderung menyendiri atau dia supel untuk bergaul. Nah, kadang-kadang anak kita yang mungkin awalnya supel, tapi kadang-kadang dia ada kerentanan mental ketika dia menghadapi situasi-situasi sulit. Tapi ada anak yang mungkin awal-awal untuk bergaulnya susah, konek kepada orang baru susah, tapi dia barangkali punya sifat secara itunya perenung, introvertnya dia punya sifat perenung, kemudian dia memahami sesuatu dengan pola-pola. Sampai ketika mungkin dia sudah in dengan seseorang, bahkan dia bisa berkolaborasi, membangun bisnis, atau apa yang langsung klik dan dia apa. Biasanya orang bersahabat karib sangat kuat, bahkan sampai di usia tua tetap bersahabat baik karena dia memang sudah menemukan. Sejak awalnya dia selektif dulu. Orang introvert biasanya gitu.
0: Jadi lihat polanya dulu gitu ya.
1: Dan itu semua baik. Artinya kalau ini sahabat multatuli ini apa orang sebagai orang tua, pokoknya jangan menilai hal-hal itu.
0: Jangan menjustifikasi.
1: Ya, jangan menjustifikasi, betul sekali. Jangan, oh ini yang supel ini pasti. Tidak, tidak seperti itu.
0: Ada juga yang misalnya dia introvert, ayo dikasih cara supaya dia bisa tampil gitu. Itu gimana? Salah atau gimana?
1: Nah, justru treatmentnya yang salah. Dia tidak harus ditampilkan di depan.
0: Okay.
1: Dia diberikan bagaimana kita ruang untuk dia berkreasi, senyamannya dia berkreasi di bidang-bidang yang dia memang akan menjadi ahli di bidang itu.
0: let's say yang introvert misalnya masuk ke kategori penulis skenario gitu ya.
1: Nah, betul. Oh, okay. Maka dia akan fokus.

0: tantangan-tantangan seberat apapun, dia mampu bangkit terhadap kegagalan-kegagalan yang berulang, kemudian dia cari cara baru lagi. Karena dia meyakini bahwa ada misi besar dia ciptakan dengan keunikan, kekhasan diri sendiri, dan dia akan menjadi orang yang tidak tergantikan. Kak Lilo, saya punya ciri khas masing-masing, punya karakter, punya spesifikasi ilmu yang masing-masing, pasti punya keunggulan, tinggal kita memaksimalkan apa yang unggul di bidang kita. Maka ketemu, anak-anak kita juga gitu, tidak dipaksa harus seperti kita, tidak harus dipaksa harus profesi tertentu, temukan dia bahasanya bintang terbaik di dirinya, sehingga tumbuh konfidensi kepercayaan diri.
1: Artinya nih kalau yang sisi spiritualnya makin dia senang memaknai sebuah kehidupan, makin mudah dia menterapi diri atau diterapi.
0: Jadi dikaitkan dengan terapi, dia kalau diberikan edukasi-edukasi dia cepat
1: ya,
0: untuk menerima. Jadi orangnya tidak menutup diri bahwa ilmu Allah begitu luasnya, maka bahkan ini kalau saya sekarang, kemarin ada yang mau ngajak dari Malaysia itu untuk memberi gelar saya Dr. Honoris Causa tentang Islamic Hypnotherapy, melihat profil saya dan kegiatan-kegiatan saya, beliau mau mensupport karena saya fokus kok ke lebih ke Islamic Hypnotherapy. Jujur aja, saya mempelajari hypnotherapy ini kan kalau yang mengenalkannya kan Barat kan. Hipnoterapi, dari kita agak sedikit masuk dulu ya, sambil memancing-mancing.
1: Namanya aja nama ke barat-baratan. Misteri ya.
0: Hipnos ya, hipnos dari tidur, terapi. Tapi intinya terapi dalam, kok tidur? Tapi sebenarnya tidur yang terfokus. Tidur hipnosis itu tidur terfokus, seolah-olah fisiknya tidur, tapi justru pikiran bawah sadarnya dia sangat fokus, hanya menerima satu perintah, dan dia bisa memprogram ulang pikiran bawah sadarnya sehingga hal-hal yang tidak perlu bisa dieliminasi.
1: Jadi ini mematahkan untuk orang-orang yang masih berpikir bahwa di hipnotis itu seolah kita tidak berdaya gitu ya, padahal tidak ya?
0: Iya, sama sekali. Itu banyak salah paham tentang hipnosis. Seolah-olah di hipnosis itu sudah dikuasai alam lain atau jin. Tidak sama sekali. This is ilmiah, bisa dibuktikan, dan orang tetap punya kendali. Jadi kita saya menghipnosis Kang Lilo terus disuruh mohon maaf ambil pedang terus kemudian
1: dibacokin,
0: tidak akan dilakukan. Karena ada di dalam relung hati kita yang terakhir ada bilip. Dan itulah pintu paling tinggi, bahasanya paling tinggi pengaruhnya, bilip kepercayaan seseorang, nilai-nilai yang dia yakini itu meskipun di Indonesia dia tetap akan pegang.
1: Artinya gini, secara kalau saya nggak salah tangkap, koreksi kalau saya salah
0: ya. Boleh.
1: Kalau saya misalnya nggak believe sama Mister, terus Mister nyuruh saya dihip, lalu kemudian dihipno ya, terus nyuruh saya ngambil handphone. Berarti saya nggak akan ngambil handphone gitu ya, karena nggak percaya.
0: Ya, ini belief itu bukan masalah kepercayaan terhadap seseorang. Kepercayaan di dalam diri. Kepercayaan, jadi keyakinan dalam diri terhadap
1: diri, PD.
0: Sebuah nilai-nilai. Sebuah nilai-nilai, misalkan mohon maaf, tadi kalau misalkan kita menyakiti orang lain itu berarti zolim gitu. Maka ketika kita dihipnosis tapi disuruh, proses disuruhnya adalah menyakiti orang, dia tidak akan lakukan. Karena ada bilip keyakinan di dalam bawah sadarnya bahwa itu hal
1: itu
0: yang
1: tidak benar.
0: Tidak benar. Maka dia tetap punya kontrol.
1: Dan
0: sepenuhnya sebenarnya yang menghipnosis itu diri kita. Kalau kita hipnoterapis hanya mengarahkan. Karena kita mengenal dari obrolan, dari curhatnya, kita dengarkan semua. Oh, ini the problemnya apa. Kita masuk ke core intinya. Dia perlu dieliminasi, kemudian ada namanya reframing, cara pandangnya kita ubah terhadap suatu masalah atau gejala-gejala di tubuhnya, sehingga itu nanti tersembuhkan dengan reframing yang masuknya ke pikiran bawah sadar, tidak dengan obrolan sadar. Kalau obrolan sadar nggak masuk. Aneh tuh dinasihati kayak apapun kalau dia itu, karena dia akan ada namanya
1: denial.
0: Critical factor yang dia menjadi tameng, yang menjadi batas untuk dia menolak sugesti-sugesti. Tapi ketika nanti sudah masuk alam bawah sadar, itu dirasa diterima, mudah diterima, kemudian, dan bahkan kita pendekatannya kadang metafora, cerita-cerita. Karena pikiran bawah sadar itu cerdas sekali. Cerdas sekali, Masya Allah.
1: Makin menarik sekali, Masya Allah. Makin malam makin menarik sekali ya. Kita break dulu ya, okay. Mister ya. Kita bakalan kembali lagi untuk sahabat Mutatuli.

0: ingatkan lagi, kalau misalkan beneran serius, ini kayaknya bakalan jadi daging semua isinya ya. Jadi kalau misalnya sahabat Muntertuli tertarik, boleh langsung tanya, sharing, atau mungkin kasih insight apa gitu ke kita, boleh langsung di 08118068900, atau mungkin mau komen di live TikTok kita, boleh langsung aja ketik di situ ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89. Kita break sejenak untuk mendengarkan beberapa yang melewat berikut ini.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
1: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
1: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
5: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
3: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
5: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
3: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
5: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, lalu submit deh.
3: Beres, cepet juga ternyata.
4: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
1: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih banget untuk sahabat Mutatul semuanya yang masih terus setia bersama kami, yang hari ini baru pulang dari tempat kerja. Capek pasti ya. Nah, daripada nambah pikiran, gimana kalau stay tune aja di 89 sambil kita ngobrol-ngobrol seputar ringan sebetulnya ya, misteria ini ya. Ngobrol ringan sekali gitu ya, tapi dalamnya daging semua gitu. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrolin mengenai beberapa isu-isu mental yang terjadi di dunia ini gitu ya. Nah, sekarang ada sebuah permasalahan, tentu harus ada solusi dong. Nah, ada kesehatan mental, ada permasalahan-permasalahan mental, lalu ada solusi menggunakan pendekatan hipnoterapi. Boleh diceritakan kalau perlu, mungkin kasih contoh sebuah case yang pernah Mister terima atau dapatkan gitu. Ada sebuah pasien yang datang segala macam gitu, Sakma, enggak?
1: Oke. Baik, jadi hipnoterapi sendiri terdiri dari dua kata ya. Hipnosis dan terapi. Artinya secara singkatnya adalah terapi dengan menggunakan ilmu hipnosis. Apa ilmu hipnosis? Ada ilmu yang berfokus pada pikiran bawah sadar. Bagaimana memprogram pikiran bawah sadar untuk menjadi pribadi yang confident, percaya diri, kemudian punya visi, punya cita-cita, sehingga dia punya value terhadap dirinya. Yang pada muara akhirnya adalah citra diri positif. Ketika orang punya citra diri positif, maka dia karakternya akan kuat, mentalnya akan sehat. Jadi dia akan siap secara mental menghadapi berbagai macam tantangan
0: hidup ya.
1: Karena self image-nya, citra dirinya positif. Ini yang perlu dibangun. Nah, membangun citra diri positif ini, aslinya hipnosis itu pola bahasa kehidupan. Jadi manusia percaya atau tidak, bahkan belajar atau tidak tentang hipnosis, tapi hidup dengan pola hipnosis.
0: Tanpa sadar sebetulnya kita
1: tanpa sadar
0: itu ya,
1: semua terhipnosis. Ini lagi ngomong-ngomong lagi Piala Dunia.
0: Oke.
1: Ini contoh hipnosis yang disebut impression. Ketika seseorang terimpresi dengan impression itu adalah ketertarikan atau ngefan kepada seseorang. Misalkan ini kemarin baru aja Ronaldo yang dibicarakan di bola kan Ronaldo Messi. Kalau fan Ronaldo, mau Anda bilang apapun Ronaldo jelek, dia akan bela. Karena pasti udah masuk bawah sadarnya bahwa dia punya memandang Ronaldo dengan cara positif, dia punya banyak nilai-nilai positif yang dia dapatkan dari Ronaldo, ketangguhannya, disiplinnya, dan semua. Fannya Messi juga demikian. Messi dengan gaya yang secara ukuran badan sekecil itu, tapi begitu lincahnya, tapi golnya kalem-kalem, tapi enjoy. Bagi fan Messi, dia akan jadi terimpresi. Nanti kalau terimpresi, dia cukur rambut aja ikut-ikutan Ronaldo. Karena fan Ronaldo, dia
0: sampai
1: gaya baru
0: ngikutin,
1: dia ikut.
0: Ya,
1: ikuti gaya mode
0: ya,
1: dan semua. Itu namanya pola hipnosis. Nah, ibu-ibu yang mohon maaf mungkin senang drakor dan lain-lain, nanti gaya itunya ikutan, dramanya sering ditonton. Nah, itu namanya dari sisi satu pintu aja, dari impression. Sesuatu yang menjadi memberikan pesan bahwa kita fan terhadap seseorang, maka dia kita ikuti. Ikuti dari pakaiannya, gaya bicaranya, termasuk kehidupan sosialnya. Kalau mampu biasanya diikuti. Biasanya kalau milih mobil, milih apa, milih itu, dia ikut. Karena sudah itu. Jadi itu namanya impression, terimpresi terhadap seseorang.
0: Atau bahasa yang lebih ini terinfluence gitu ya.
1: Iya betul,
0: terwarnai
1: yang sekarang
0: gitu
1: terwarnai.
0: Ya.
1: Nah itu kekuatan. Okay. Nah yang kedua adalah, ini terkait dengan skill, adalah apa yang kita ulang-ulang itu repetition.
0: Repetition.
1: Nah ini bahasa-bahasa hipnosis. Kita ulang-ulang, sesuatu diulang-ulang jadi ahli. Kenapa orang jadi ahli bahasa, yang anak-anak di pondok awalnya orang tuanya bahasa Jawa, bahasa Sunda, tapi tahu-tahu ke pesantren satu tahun sudah bisa bahasa Arab. Karena dia mengulang kata-kata bahasa Arab berhari-hari, diajak komunikasi-komunikasi, sehingga repetition memunculkan keahlian.
0: Sebuah skill.
1: Ini termasuk di bidang apapun. Kak Lilo ini meskipun bangun tidur langsung suruh siaran ya langsung bisa.
0: Neracos aja
1: karena sudah melakukan repetisi berulang-ulang menyebut Mutatul FM 89 yang artinya
0: di luar kepala itu.
1: Di luar kepala itu refleks. Itu menjadi termasuk kemampuan mengemudi. Kalau Anda belajar awal-awal tuh kayaknya mobil kita seukuran jalan. Tapi kalau Anda sudah ahli, setir tangan satu aja, yang satu sambil megang lain,
0: handphone,
1: masih bisa lihat kiri kanan dan enjoy saja.
0: Musik, gitu
1: otomatis
0: ya,
1: kaki ngerem sendiri ketika itu namanya repetition, pengulangan itu akan menjadi keahlian. Termasuk yang saya tadi main badminton, kenapa atlet itu jago? Karena dia sudah didrilling oleh pelatih, main netting ratusan kali, ribuan kali pukulan yang sama. Kalau belakang smash dia didrilling. Akhirnya ketika main dia bola gini sudah otomatis tangannya bergerak untuk itu. Itu
0: refleks
1: bukti
0: sendiri, ya,
1: bahwa hipnosis dekat dengan kehidupan kita dan kita hidup dengan pola hipnosis.
0: Okay.
1: Maka penting sekali khususnya ibu-ibu sebagai orang tua ini, karena penanaman mentalnya di usia dini aslinya. Jadi golden age anak-anak itu di usia 2 tahun awal itu. Bagaimana Anda menanamkan sugesti-sugesti positif ke anak. Banyak yang ibu, mohon maaf, sering berkata-kata negatif itu tertanam terus. Kenapa anak-anak mentalnya lemah? Karena biasanya terdidik, mohon maaf, oleh cara pendidikan yang salah di usia kecil. Saya mengajari anak mengenali sepatu, bukan menalikan sepatu anak. Ini filosofi sederhana sekali. Saya ajari anak menalikan sepatu dan biarlah dia yang melakukannya sendiri sampai bisa. Maka dia akan muncul kepercayaan diri untuk menali sepatu. Kalau Anda semakin lama menalikan sepatu anak Anda, setiap hari Anda talikan sampai
0: terus,
1: usia bahkan kelas 6 SD belum bisa nali sepatu sendiri, semakin lama Anda memanjakan anak, sesungguhnya Anda menjatuhkan mentalnya. Dia tidak akan menjadi anak yang tangguh.
0: Spakat,
1: tapi ajari dari kecil, skill-skill apapun, ajari, bimbing, ajari, bimbing, sampai dia bisa melakukan dengan sendiri, lepaskan.
0: Tentu dengan kasih kekuatan support, repetisi tersebut.
1: Betul,
0: ya, Mister, ya.
1: Kekuatan repetisi.
0: Oke. Okay. Nah. Oke, okay, terus kemudian pada kehidupan Mister sendiri gitu, ada nggak sih pasien, saya nyebutnya apa ya, pasien
1: klien,
0: atau klien?
1: Klien.
0: Oh, klien.
1: Klien.
0: Klien yang datang ke Mister dengan kondisi mentalnya sudah cukup berantakan gitu, lalu kemudian dengan pendekatan hipnoterapi berangsur-angsur sembuhlah kayak gitu lah.
1: Ya. Apa banyak sekali kasusnya? Alhamdulillah, saya dulu ada di COVID. Waktu COVID itu ada klien yang dia seorang pengantar bahan bangunan, dia seorang supplier bahan bangunan kepada toko bangunan tertentu, di Rangkas Bitung sini ada, dia saking ketakutannya, mentalnya terkena mental dengan COVID, dia harus didampingi istrinya mengantar barang itu.
0: Kenapa takut? Gimana takut kena gitu maksudnya?
1: Iya, pokoknya saking di situ ininya, intinya dia takut nantilah inilah, pokoknya banyak bahasa itunya. Dia sudah fobia dengan pekerjaannya dan khawatir ini khawatir, kekhawatiran berlebih. Sehingga dia harus didamping istrinya ikut nganter itu sama toko bangunan karena kenal saya, direkom langsung. Itu sekali sembuh. Jadi dia direkom, coba ke Mr. Batman. Ke Mr. Batman dia bisa dihipnoterapi nanti sembuh.
0: Diapain Mister? Itu?
1: Dia diajak ngobrol saja.
0: Ngobrol aja.
1: Artinya setelah datang ke tempat saya persilakan masuk, kemudian saya cerita-cerita ginilah sejak adanya COVID ini saya begini-begini. Oke, semua cerita itu saya rekam, kemudian saya lakukan treatment, pendekatan. Dan di situ sebenarnya hanya ngobrol aja. Bahkan di hipnoterapi tanpa disentuh, tanpa ditiup lah bahasanya. Sama sekali tidak.
0: Sama sekali, ya.
1: Saya tidak menyentuh klien, tidak itu. Jadi cukup dengan sugesti kata-kata. Yang mahal itu kata-katanya, kata-kata yang sudah kita program dengan pola bahasa yang sugestif. Artinya itu yang mahal, kata-kata itu yang tidak bisa direkam oleh itu dan spesifik untuk sebuah sakit atau keluhan seseorang.
0: Oh, nah, jadi itu senjatanya ada di kata-kata.
1: Ada di kata-kata.
0: Motivasi, ya, balik lagi ke situ. Nah, itu kan untuk orang yang maksudnya gini, ada perbedaan enggak sih orang yang Mister kenal dengan orang yang sudah dikenal? Misalnya gini, let's say misalnya saya sudah kenal dengan Mister nih, kemudian ada orang yang sama sekali belum pernah ketemu, lalu kemudian hipnoterapi dengan Mister gitu. Apakah itu juga menjadi pendukung kecepat sembuhannya gitu seseorang gitu ya, atau gimana?
1: Oke.
0: Atau nggak ngaruh gitu?
1: Nggak ngaruh. Jadi kalau di hipnoterapi itu unik ya. Jadi kalau kita ada klien datang, saya bisa perkirakan ini Akan sekali sembuh. Ini butuh treatment 2 atau 3 kali. Mungkin rata-rata kalau mau efeknya permanen, seringnya paket 3 kali terapi. Nanti waktu by appointment berjanji, kemudian treatment pertama dilakukan. Karena bahkan di hipnoterapi itu unik. Untuk keluhan yang sama, sama-sama insomnia, tidak bisa tidur, tapi nanti gali akar masalahnya beda. Bisa Kang Lilo gak bisa tidurnya karena apa, seseorang lagi tidak bisa tidur karena apa, nanti biarlah dia bercerita. Saya cerita bebas aja.
0: Nah itu tadi kan basicnya kan ngobrol, kata Mister kan ya, gitu ya. Kalau ngobrol dengan orang yang sudah kita kenal kan lebih enak ya. Berbeda dengan orang yang baru dikenal gitu. Apakah itu menjadi pengaruh gitu ya, dia kecepatan sembuhnya atau gimana gitu?
1: Kalau kecepatan sembuh tidak di basic kita sudah kenal dan belum kenal. Karena
0: gak jaminan ya.
1: Justru yang kuat adalah trust. Maka figur authority itu termasuk figur authority itu memiliki daya hipnosis.
0: Oh gitu.
1: Ketika orang dengar Mr. Batman dan dia sudah punya itu, maka dia datang sudah punya trust bahwa saya sudah menyembuhkan ribuan, mungkin bahkan kalau itu artinya ratusan atau artinya banyak yang sudah tertolong. Karena saya di sesi-sesi motivasi saya ngisi acara, saya bisa juga langsung mensugesti untuk itu. Jadi menyembuhkan untuk yang sesi kolosal juga bisa. Artinya orang datang dengan trust. Tapi prinsip dasarnya tadi trust.
0: Trust dulu.
1: Ketika
0: ya,
1: trust, percaya mungkin terhadap hipnoterapis itu lebih mempengaruhi kecepatan daripada hanya sekedar kenal.
0: Nah,
1: ketika orang terapi, karena dia tadi akar masalah itu yang nanti akan coba kita gali. Dan akar masalah pun tidak harus diceritakan. Kadang-kadang di hipnoterapi itu kita bisa, okelah. Kalau orang yang mungkin dia tidak bisa mengungkapkan secara lisan, kita bisa pakai metafora ala asap hitam lah atau apalah. Itu ya kecerdasan kita seorang hipnoterapis memandang dia, komunikasi dia, bicaranya apa. Artinya, oh saya pakai pendekatan apa. Jadi dalam obrolan awal itu saya sudah langsung, oh ini treatmentnya begini. Oh ini treatmentnya begini. Jadi dia cerita, saya sudah memetakan treatment yang akan saya lakukan.
0: Iya. Jadi, termasuk juga untuk problem yang katakanlah tanda petik aib gitu, itu gimana? Ada pendekatan tersendiri nggak, Mister?
1: Iya, kalau
0: misalnya orangnya, misalnya orangnya, aduh saya pengen selesai nih masalah nih gitu ya dengan pendekatan hipnoterapi, tapi ini tuh sensitif gitu ya, kalau saya ceritakan apalagi kepada orang yang bukan siapa-siapa gitu, Mr. Duwetman itu siapa gitu, kalau saya ceritakan ini bisa jadi aib, itu gimana kalau case-nya kayak gitu?
1: Jadi kalau di kita sebagai hipnoterapis ada kode etik ya.
0: Ada kode etik
1: bahwa kisah klien itu personal, tidak boleh dibuka ke siapapun. Artinya saya menjaga itu, saya menjaga itu. Ya bahkan kalaupun saya ingin mempublikasi testimoni apa, saya pasti izin dulu lah. Apakah beliau itu, kalau beliau enjoy, ini saya publikasi, kalau enggak. Tapi saya minta ini. Jadi apalagi yang kasusnya dia curhat yang, yaitu the secret lah, rahasia kita, dan saya tidak akan buka ke siapapun.
0: Jadi ada semacam komitmen dulu ya.
1: Komitmen dulu.
0: Ada kesepakatan dulu. Apa dengan kliennya, apakah mau bercerita atau enggaknya gitu.
1: Jadi kita tidak memaksa, karena di situ justru tadi di hipnoterapi bisa disimbolisasi. Kalau sesuatu itu memang sesuatu yang memang urgent, penting sekali dan menurut Anda itu bahasanya tidak ingin Anda buka, enggak apa-apa. Anda boleh, kalau saya kasih simbolik, saya kasih ya. Misalkan apa benda tertentu, apa-apa atau warna tertentu, ya tergantung itu. Tergantung.
0: Jadi klien boleh kalau masih ada keraguan atau apa ya, kesulitan mengungkapkannya, boleh diganti dengan pengandaian yang lain.
1: Iya betul, metafora.
0: Metafora yang lain. Terus kalau misalnya berpengaruh juga nggak sih, makin seseorang itu terbuka? Kalau tadi kan konsepnya ketakutan nih, karena takut aib nih. Sekarang beda nih case-nya. Dia terbuka sekali gitu. Apakah itu berpengaruh terhadap kesembuhan mentalnya dia nantinya dalam treatment-nya?
1: Ya, terbuka, istilahnya dia betul-betul menceritakan semuanya, tentu lebih mudah lagi,
0: lebih mudah
1: untuk bisa kita sugesti dan arahkan dengan pendekatan yang paling tepat.
0: Oke.
1: Nah, tapi semua intinya bisa dihipnoterapi, semua orang
0: ya.
1: Bahkan kalau kita cerita Ericksonian itu unik. Jadi bahkan untuk ada kasus ini, mungkin kasusnya lucu.
0: Okay.
1: Jadi Ericksonian itu punya pendekatan bahwa secara alamiah manusia itu punya pola gitu. Jadi ada kasus, mungkin saya ceritakan di sini lucu.
0: Boleh.
1: Saya membaca kasus hipnoterapi Ericksonian. Karena saya membaca buku hipnoterapi itu saya sampai 300 halaman itu bisa selesai 2 hari itu. Artinya nggak tahu, saya punya passion, nggak tahu senang dengan dunia ini. Saya dalami buku-buku itu. Enggak kaleng-kaleng, buku yang tebel itu saya habiskan. Sampai saya kan nemu cerita unik kan lo. Jadi ada seorang ibu yang diet. Dia pengen menurunkan berat badan. Dia berat badan sekitar 80-90 lah.
0: Oke.
1: Dia setiap dia diet sampai 60
0: gagal. Apa enggak?
1: Balik lagi. Berhasil sampai 60.
0: Oh gitu.
1: Tapi polanya balik lagi. Apa yang dilakukan Ericksonian? Ini sebagai kadang-kadang ada treatment yang kita perintahkan untuk ke klien juga, di samping tadi sugesti sudah masuk. Tapi ada treatment juga sesekali kalau memang diperlukan ya. Nah, ini sama Ericksonian ini kebetulan si ibu itu beliau melihat pola. Si ibu ini turun selalu naik. Sampai beliau pengen dihipnosis oleh Ericksonian nolak. Tidak, saya enggak mau. Anda pasti enggak bisa memenuhi persyaratan saya. Jadi klien itu kita apa? Nah, si klien itu justru penasaran kan, dokter, karena Ericksonian itu juga dokter tapi juga hipnoterapis gitu. Artinya saya pengen diterapisan. Tidak, Anda tidak bisa memenuhi syarat saya. Dia semakin penasaran semakin. Kalau kamu benar-benar ingin diterapi, akhirnya sampai permintaan ketiga dia maksa, bahkan memang harus bayar mahal. Hipnoterapi itu bayarnya mahal, tapi ya tadi jaminan kesembuhannya kadang lebih ajaib lah, kayak keajaiban gitu, tahu-tahu sekali terapi sembuh. Nah, dia akhirnya dibikin pola. Kalau Anda betul-betul ingin saya terapi, sudah istilahnya komitmen semua sudah, Anda harus lakukan apa yang saya perintahkan tanpa tapi. Pokoknya lakukan, kalau sanggup ACC. Akhirnya dia betul komitmen. Pokoknya apa yang saya perintahkan kamu lakukan, tidak boleh nolak. Akhirnya dia komitmen. Apa yang disuruh sama Ericksonian?
0: Apa tuh?
1: Dibalik. Dia suruh menaikkan berat badannya sampai sekitar 102 kilogram.
0: Kaget dong.
1: Kan kaget dong. Polanya aneh nih.
0: Okay.
1: Dia tadi polanya dia sampai 60 balik lagi 90. Ini dipaksa.
0: Disuruh makan banyak.
1: Makan banyak, pokoknya sampai 102 kg baru ketemu saya.
0: Oh, gitu.
1: Itu jadi treatment pertama udah dihipnoterapi. Kemudian
0: apa yang terjadi dengan si ibu itu?
1: Si ibu itu akhirnya betul. Karena Ericksonian sudah membaca tadi pola kehidupannya, pola bawah sadarnya bahwa dia ketika mencapai sesuatu terus enjoy dia makan banyak. Tapi ketika dibalik betul, dia susah payah itu menaikkan berat badan sampai 102 kan. Susah payah. Tapi betul ketika itu balik lagi di sugesti yang kedua, dia betul polanya langsung setelah itu turun. Dan betul jadi dia. Ajaib itu. Pokoknya Indonesia itu kayak ajaib kalau orang-orang itu
0: kuncinya
1: lihat ajaib.
0: Kuncinya memang ada di pola si orangnya itu berarti ya.
1: Pola si orang, di setiap orang punya pola kehidupan sendiri. Itu kemudian ditemukan ya. Treatment kemudian disugesti itu.
0: Bandel sih ibunya nih. Gitu kan ya. Makanya dibikin dibalikin gitu ya. Nah, tadi kan bilang untuk semua orang ya. Maaf nih kalau misalnya untuk kasus anak yang berkebutuhan khusus, ada kasus kah atau sepengalaman Mister gimana menangani
1: jadi
0: yang kebutuhan khusus?
1: Oke, Kak Lilut. Jadi kalau yang berkebutuhan khusus, kalau mungkin yang dia bisa bahasa isyarat, masih bisa itu
0: masih bisa.
1: Artinya sebenarnya prinsipnya bisa komunikasi dan menerima apa yang kita perintahkan. Jadi gitu, ketika dia mungkin tidak bisa bicara tapi memahami apa yang kita perintahkan bisa.
0: Itu masih bisa ya.
1: Masih bisa. Okay. Kecuali yang enggak itu sama sekali ya. Kalau sudah enggak connect, enggak bisa fokus banget. Kalau kayak kalau mohon maaf lah anak-anak autis yang mungkin level yang sudah akut apa sudah tinggi yang dia tidak bisa menerima perintah secara itu, perintah lisan, kata-kata dan itu enggak.
0: Itu ada kendala berarti.
1: Ada ya? Harus treatment yang lain tentu saja. Okay. Karena itu ada yang ahli juga. Jadi kita saling bekerja sama.
0: Diserahkan ke yang lebih ahlinya gitu.
1: Jadi termasuk juga komunikasi.
0: Komunikasinya. Hmm. Termasuk juga yang tunarungu itu enggak masalah juga.
1: Nah, enggak masalah.
0: Karena masih bisa komunikasi.
1: Masih bisa komunikasi, dia bisa bahasa isyarat.
0: Oke. Okay.
1: Saya termasuk belajar juga huruf-huruf dari A sampai Z.
0: Mau enggak mau berarti ya. Mau enggak mau berarti harus belajar. Masyaallah. Ya, wah, gitu. Luar biasa nih Mister nih. Nanya apa lagi, suka bingung kayak gitu kalau ngobrol banyak. Tapi kita harus break ya, karena kita harus mendengarkan beberapa pariwara yang berikut ini. Setelah ini kita kembali lagi, mungkin agak sedikit segmen terakhir kali ya. Nanti kita bakalan ngobrol.
1: Boleh juga nanti kalau
0: impact segala macam apa gimana?
1: Kalau mau coba pendengar siap gitu ya menterapi diri. Sedikit relaksasi lah, relaksasi. Prinsip dasar hipnoterapi kan nanti relaksasi.
0: Relaksasi.
1: Relaksasi itu nanti bisa setidaknya mengurangi ketegangan-ketegangan mental, fisik dan
0: siap.
1: Bahkan mau tidur, dan nanti saya bisa buatkan afirmasi, afirmasi menjelang tidur, afirmasi bangun tidur. Jadi sehingga kita punya mental health yang bagus.
0: Artinya tidak seseram yang dibayangkan gitu ya. Kayak masuk klinik gitu ya, ada ruang operasi segala macam. Bukan begitu ya, tapi beneran bisa menjadi bestie gitu ya, Mister ya, gitu ngajak ngobrol, relaksasi dan lain sebagainya. Yang penting mah stresnya bisa hilang gitu. Nah, gitu ya, kalau bisa bentar dulu ya. Kita break sebentar nanti after this. Setelah ini kita nanti balik lagi, kita ngobrol lebih seru lagi mengenai hipnoterapi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak, belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
6: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
6: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
6: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 24 jam 7 malam sampai 9 malam.
1: Multatuli malam di Multatuli FM, teman setia Multatuli malam.
2: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang masih terus tune ini 89. Stay tune terus ya, sampai dengan jam 12 malam. Karena program-program kita terus sampai dengan jam 12 malam ya. Masih ada Mr. Dwi Batman yang hari ini sharing seputar kesehatan mental dan juga pendekatan hipnoterapi. Tadi sudah banyak banget kita dapatkan insight-nya ya, bahwa hipnoterapi itu dari impresi, repetisi, sehingga jadi skill dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tadi kan nyinggung masalah relaksasi ya gitu. Nah, ini kayaknya cocok banget untuk generasi teman-teman kita nih di Gen Z dan juga Alpha yang selalu ngomong pengen healing-healing gitu. Nah, ini cocok ya. Gimana coba teknik semacam teknik relaksasi untuk at least buat diri sendiri lah, self healing yang yang simple aja gitu, gimana?
3: Okay, jadi kalau di hipnoterapi itu sebenarnya bisa dipraktekkan oleh pendengar sekalian, semua bisa mempraktekkan.
2: Pribadi sendiri ya.
3: Karena kita basicnya adalah bisa bernapas. Okay. Nah, napas itu bisa diatur, maka latihan paling sederhana relaksasi adalah napas.
2: Tarik napas.
3: Jadi belajar tarik napas dalam. Tahan sejenak, tarik napas dari hidung, tahan sejenak di dada, hembuskan dari mulut. Kalau mau pakai dikaitkan dengan spiritual, boleh pakai zikir.
2: Zikir.
3: Artinya ya, tarik napas dengan istighfar, hembuskan dengan hamdalah. Itu nanti secara otomatis mensugesti. Mensugesti kebaikan.
2: Perlu pengulangan berapa kali atau gimana?
3: Kalau ini saya buat
2: tergantung ini aja, ketegangan batin.
3: Ketegangan batin. Kalau kita mau tampil nervous, kalau kita apa butuh tenang, napas itu cara paling mudah. Cara paling mudah untuk itu. Termasuk ini, kalau teman-teman ingin punya impian, ingin punya cita-cita, ingin mudah terwujud, belajar visualisasi dengan tarik napas dalam. Kita duduk bersandar aja di kursi nyantai atau rebahan di sofa, kemudian tarik napas yang dalam, tenang, tutup mata sejenak, visualisasikan, hadirkan gambaran, bayangan masa depan kita yang sukses, yang sehat, yang bahagia, bahkan yang lagi sakit, apa yang mungkin kakinya bermasalah itu. Jadi saya yang bukti saya kaki saya sampai sekarang platinanya tidak dilepas, tidak dioperasi lagi dan fine-fine aja. Saya pakai naik gunung sampai karena kekuatan tadi, sugesti dan motivasi.
2: Itu divisualkan, dibayangkan oleh kita.
3: Dibayangkan kita bahwa kaki kita kokoh, kuat, seperti sedia kala, bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
2: Misalnya nih Lilo nih pengen punya mobil tuh.
3: Curhat. Boleh, ya, boleh.
2: Itu divisualkan?
3: Visualkan.
2: Oh, rebahan.
3: Visualkan, rebahan,
2: kemudian tarik nafas.
3: Tarik nafas.
2: Ya Allah, pengen mobil gitu.
3: Kalau udah betul-betul tenang, ambil visualisasi, boleh kita membuat skenario. Skenario mobil impian kita warnanya apa, mereknya apa, hadirkan detailnya.
2: Oh, makin detail makin
3: bagus. Kita buka pintu, kemudian masuk ke dalamnya, rasakan, pegang kemudinya, nyantai, nyaman, sejuknya AC, rasakan.
2: Masya Allah.
3: Nah, sampai sedetail
2: itu rasakan menjalar ke seluruh tubuh kita.
3: Menjalar ke seluruh tubuh kita.
2: Oke.
3: Nanti qadarullahnya dimudahkan itu.
2: Amin.
3: Jadi,
2: amin ya Allah.
3: Banyak hal yang justru kekuatan visualisasi ini banyak ini dilakukan atlet-atlet yang ketika sudah atlet yang ditangani motivator yang hipnoterapis biasanya punya kemampuan di atas rata-rata.
2: Mister sudah pernah membuktikan belum? Kalau tadi kan itu yang sakit ya. Kalau yang berbentuk impian pernah mencoba dan berhasil
3: terbukti,
2: atau terbukti?
3: Sudah sering. Saya contoh dulu mengadakan saya pernah ngadain festival anak soleh di Masjid Agung. Saya bayangkan saya hadir di Masjid Agung waktu itu masih sendiri, masih sunyi, dan saya duduk di situ. Saya visualisasi, saya bayangkan nanti akan hadir ratusan anak-anak berlomba di sini dan ceria. Kemudian saya akan nanti memberikan motivasi di depan, sambutan dan itu. Dan betul kebetulan
2: dan
3: terjadi.
2: Masya Allah.
3: Kehadiran hampir 500 peserta dan jadi lomba festival anak soleh, lomba-lomba bermacam-macam itu, tapi dari TK, TK, PAUD dan semua ternyata antusiasmenya tinggi sekali.
2: Masya Allah.
3: Dan terbukti. Nah, itu kita bisa lakukan.
2: Bisa lakukan ya. Itu yang paling sederhana banget
3: paling
2: ya.
3: Paling sederhana.
2: Kalau misalkan mau ada effort lebih gimana misalnya?
3: Kalau mau effort lebih berarti perlu tadi repetisinya diulang.
2: Repetisi diulang.
3: Jadi jangan hanya sekali. Termasuk menghadirkan ketenangan apa. Kalau masalah kita misalkan ada yang secara gangguan fisik pun bisa diselesaikan dengan healing sederhana ini. Kita duduk tenang, tarik nafas, bayangkan. Jadi bayangkan kita berjalan tegap, langkah sehat, menghirup udara itu fresh, ceria. Bayangkan pakai pakaian terbaik, kemudian istilahnya konfidensi kita muncul. Jadi kepercayaan diri itu akan muncul, bahkan divisualisasi dulu. Saya kan pernah istilahnya level mengisi ke beberapa panggung-panggung bicara itu kan ada levelnya kan gitu. Saya pernah ngisi di kementerian, di mana, kemudian di mana BPIP saya pernah juga. Artinya di level-level yang lebih tinggi
2: pasti ada nervousnya gitu ya.
3: Nervous jenjang kan. Itu cukup aja kita duduk ramen, bayangkan saya di sana, orang tersenyum menyambut saya dengan ramah.
2: Masya Allah.
3: Jadi kita sudah visualisasi dulu sebelum masuk ke panggung aslinya.
2: Oke.
3: Nah itu biasanya nanti nervousnya otomatis sudah hilang.
2: Oke.
3: Karena sudah diselesaikan sebelum
2: sebelumnya
3: kita
2: medan perangnya medan udah perang. Kita lihat udah gitu kita ya sebelumnya.
3: Di versi alam, kita tapi versi, ya. Versi visual kita.
2: Oke.
3: Bayangkan, misalnya di hall besar saya masuk dulu. Kemarin saya juga hadir di ESQ. ESQ leadership yang amazing. Amazing sick ya, karena Pak Ari Ginanjar guru saya juga. Jadi kemarin di ICE BSD ya, sehari penuh motivasi bersama Pak Ari Ginanjar dan tim yang kita itu, termasuk anak saya juga ikut bersalaman langsung. Artinya itu ya saya berguru kepada the best-nya lah.
2: Siap.
3: Saya pernah hadir di Mario Teguh, langsung live di Metro TV. Sesi taping dan sesi live pernah, kemudian ketemu master-master di bidang.
2: Siap.
3: Begitulah.
2: Ya begitulah, ilmu harus diupayakan gitu ya. Oke. Nah setelah tadi healing, mungkin ini juga barangkali yang menjadi kegelisahan kita semua gitu ya. Beberapa orang mengalami stres dan juga kecemasan yang berlebihan gitu ya. Itu sering terjadi pada lingkungan kita sendiri, di keseharian kita sendiri. Nah kalau yang itu bisa nggak dengan diatasi oleh diri kita sendiri gitu?
3: Sangat bisa. Kalau kita punya tadi treatment yang minimal simpel-simpel tadi, latihan pernapasan tenang. Saya bahkan ini juga nulis buku e-book tentang merdeka dari cemas. Karena ini banyak orang yang anxiety, macam-macam kecemasan. Siap. Klien saya juga banyak yang bermaksud itu.
2: Boleh dari nih masalah di share e-booknya.
3: Boleh nanti itu kalau memang ada komersialnya, tapi ada itu nih. Nanti saya kasih itu.
2: Oke, siap. Ya,
3: merdeka dari cemas, saya bikin e-book hypnoparenting juga. Bagaimana bahas cinta, kata, dan doa. Nah ini kalau bagi keluarga ya, parenting gak anak-anak, bagaimana menumbuhkan itu. Menumbuhkan anak itu karakter yang kuat. Ya saya bersyukur sekali anak-anak. Anak saya itu enjoy, main-main, enjoy. Tapi dia punya kapasitas dan kualitas itu. Ketika sekolah ya ranking, ketika itu latihan.
2: Kita main
3: apa,
2: dia main ya, gitu ya.
3: Tapi saatnya enjoy main, bermain. Saya kasih kesempatannya. Jadi tidak dikekang, tapi dimerdekakan. Tapi tadi disugesti terhadap dia punya performa-performa hebat gitu.
2: Justru dia merdekakan, justru dia makin berkembang gitu ya. Oke, terakhir barangkali Mister, apa nih yang bisa kita coba rangkum dari apa yang sudah kita obrolkan beberapa jam kebelakang tadi. Closing statement deh intinya. Closing atau mau ngajak juga untuk sahabat Mutatuli yang pengen main-main ke kliniknya gitu atau ya, gimana boleh diajak?
3: Ya kalau ini kalau di Rangkas Bitung, saya di Rumah Terapi Bintang Kehidupan. Alamatnya di BTN Depak Blok C2 nomor 6. Ada di website saya MrDwiBatman.com.
2: Oke, bisa dicek.
3: Di situ
2: ya.
3: Ada dicek, ada Rumah Terapi Bintang Kehidupan. Ada juga Mr. Dwi Batman Al-Kahfi Training Center, ada Google Map-nya ada, sudah ada. Biasanya kalau orang itu langsung sampai depan rumah. Welcome, kalaupun mau konsul-konsul dulu, no problem, free. Konsultasi free, kapanpun. Yang penting harus konfirmasi ke saya, karena saya ada banyak kesibukan. Kalau ada appointment, jadi jadwal saya kalau terapi itu berdasarkan kesepakatan waktu. Jadi deal dulu. Biasanya awal-awal sampaikan dulu keluhannya apa, problemnya apa, perubahan positif yang ingin didapatkan apa. Kalau itu udah dapat, baru langsung komitmen. Dan memang hipnoterapi, terapi yang boleh dikatakan, ada yang bilang mahal dan murah itu relatif ya. Tapi daripada berobat kesana kemari yang ada itu, bahkan cukup dengan investasi sekian langsung terselesaikan, justru hemat.
2: Siap.
3: Nah itu kalau sudah, nanti saya akan scheduling, sesuai kesiapan, khususnya kesiapan saya dulu, kesiapan klien, baru klien. Ketemu. Biasanya untuk sesi terapi hanya sekitar 1 sampai 1,5 jam, 60 sampai 90 menit biasanya selesai. Satu sesi. Kalau ada komitmen 3 sesi, nanti sesi kedua nanti kita
2: jadwalkan lagi,
3: Jadi tidak harus waktu yang sama, semua by appointment yang kesiapan terapis dan klien.
2: Misalnya misternya ke tempatnya klien bisa?
3: Bisa. Saya ada kemarin ini masih ada yang di, itu masalahnya berat banget. Sudah insomnia, gak bisa tidur, cemas, berlebih. Mohon maaf lah, dia udah ke psikolog segala, sampai akhirnya ngubungin Mr. Batman. Dan akhirnya saya datang, saya bisa home visit. Karena tadi ilmunya di hipnoterapisnya, bukan di tempat.
2: Siap.
3: Jadi dimanapun dia, bahkan cukup di ruang tamu, dia ambil bantal, bersandar, selimutan gitu, biar tuh tahu-tahu alhamdulillah tidur nyenyak dan itu terselesaikan masalah.
2: Termasuk di kafe,
3: ketika
2: masalah-masalah teman-teman generasi Gen Z gitu ya. Oke, lebih enak lagi kalau
3: lebih enak lagi bisa sambil ngopi-ngopi dan itu.
2: Betul. Mister, terima kasih banyak sudah sharing di malam hari ini. Jujur buat saya juga ini insight baru banget gitu ya. Mudah-mudahan sih ada banyak kebermanfaatan yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita yang dari tadi hahi gitu lah macam gitu ya. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Berarti nanti ke depannya entah nih bakalan kesepakatan dulu ya. Appointment dulu. Apakah mau tiap pekan atau bagaimana ya. Untuk sementara ini kita cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini dan sudah sharing tentang hipnoterapi. Dan dengan demikian sahabat Muta Tuli, tuntas sudah juga program kita malam ini, Muta Tuli Malam, untuk edisi hari ini di tanggal 7 Juli 2026, sampai nervous begini ya.
3: 776 ya, oke.
2: 776, wah Masya Allah, ya. Oke. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Kita pamit, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, waalaikumsalam.
4: Apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
6: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
7: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545. Dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

station you're listening. Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Mutatul FM di rumah aja. This is your radio. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam Bang Jarul.
1: Assalamualaikum Pak Haji. Permisi aku, permisi.
0: Permisi. Ya, itulah salah satu tembang dari miliknya Alam ya.
1: Iya, dengan apa sih judulnya?
0: Pak Haji.
1: Iya, ini lagu
0: kawin Pak Haji.
1: Ini lagu lama loh, lagu pertama siapa namanya Alam nyanyiin Mbah Dukun yang kemudian lagu dari Mbah Dukun itu kan banyak ya. Kayak Sarapan Bubur ya. Terus juga ada Pak Haji. Terus ini, ada Gersang ya.
0: Ini yang muncul ini ya sekarang ya. Pak Haji ya.
1: Yang sekarang muncul Pak Haji ini gitu. Permisi aku permisi, gitu kan.
0: Jadi harus permisi.
1: Mau menemani sahabat Mutatuli.
0: Nah,
1: di acara dawai malam ya.
0: Oke, baik.
1: Dan pastinya kita bakal ngehadirin lagu-lagu dangdut.
0: Orkes.
1: Yang juga akan menemani suasana malam Anda. Mm-hmm. Berikut juga menyemangati Anda yang tengah beraktivitas gitu.
0: Iya, betul sekali di malam hari ini ya.
1: Hmm.
0: Dan begitu juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah ya, mungkin seharian disibukkan dengan kegiatan tadi pagi ya.
1: Iya.
0: Tentu semoga bisa terobati dengan kehadiran kita berdua.
1: Oke.
0: Iya, oke.
1: Dan tak lupa juga buat yang di belakang ya.
0: Siapa tuh?
1: Kang Jenul biasanya tuh di belakang tuh.
0: Oh iya. Jangan ini ya.
1: Jangan lama-lama.
0: Lama-lama.
1: Kalau udah penuh pindah.
0: Oke, semoga kita bisa terhibur semuanya ya, kehadiran kita berdua di malam hari ini.
1: Oke.
0: Oke, untuk menambah suasana hangat ya, ada Happy Asmara, cinta karena cinta. Yuk.
1: Yuk.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada katanya sayang Bang Jarwo. Kenapa sih Bang? Tapi menghilang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Itu mah cuman bahasa
0: bahasa apa?
1: Modus, modus.
0: Modus.
1: Iya, katanya sayang tapi menghilang gitu.
0: Modus ya. Yeah.
1: Ini menyindir seseorang nih. Ngomong be sayang dan datang teradaek gitu.
0: Nanti ya kalau ada gilesan aja. Sudah disiapin. Ya.
1: Ini sebenarnya memiliki apa alasan tersendiri barangkali.
0: Iya yeah, benar-benar.
1: Kenapa sampai ngomong sayang tapi menghilang
0: gitu? Emangnya punya halimunan gitu?
1: Mungkin sempat kenyahuan bareng begitu ya. Akhirnya menghilang dulu gitu.
0: Iya menghilang.
1: Tujuannya
0: ya.
1: Untuk mereda situasi,
0: situasi ya.
1: Meredakan situasi agar tidak terlalu keruh gitu.
0: Karena ketahuan itu ya membuat orang itu menghilang.
1: Cuman kalau tujuannya kayak gitu jangan lama-lama.
0: Jangan.
1: Takutnya kebablasan.
0: Harus ada spasinya.
1: Akhirnya ya. Timbulnya antipati.
0: Antipati. Ya.
1: Bukan simpati kayak gitu. Hilangnya sebuah kepercayaan itu yang paling sulit di
0: sulit
1: apa
0: sekali.
1: Namanya
0: ya,
1: didapatkan orang untuk bisa mendapatkan kesempatan dua kali.
0: Luar biasa
1: begitu.
0: Wah, kayaknya pernah jadi apa ini?
1: Ini bukan pernah. Maksudnya orang itu kan awalnya memiliki kepercayaan terhadap orang ya kan?
0: Orang ya.
1: Yang kemudian kepercayaan tersebut setelah diberikan kemudian tidak di jalankan
0: ya.
1: Amanahnya kayak gitu akhirnya itu membuat si orang yang memberikan kepercayaan tersebut tuh hilang rasa percayanya
0: hilang.
1: Gitu
0: waduh, waduh.
1: Yang tadinya bersimpati akhirnya menjadi antipati
0: bukan
1: gitu.
0: Saripati ya
1: bukan gitu ya nah ini sulit loh kalau orang udah tadinya simpati kemudian menjadi antipati
0: benar
1: karena antipati kan kebalikan dari simpati gitu yang tadinya merasa mengiyakan, memaklumi dengan kondisinya seperti itu tapi karena hilangnya sebuah kepercayaan akhirnya kebalikan dari simpati
0: jadi
1: tagu
0: hati,
1: kemudian
0: ya.
1: Tidak percaya dan tidak mau mengulangi untuk mempercayai orang tersebut untuk yang kedua kalinya.
0: Nah, jadi ini menggambarkan kebingungan alias kekebingan begitu ya. Atau kekecewaan.
1: Kekecewaan.
0: Ya, yang ditinggalkan pasangannya ya. Ya, padahal sebelumnya telah mengumbar janji manis Bang Jarwo.
1: Oh, mengumbar janji manis enggak pakai kopi ya.
0: Iya, pakai dong dikit gulanya.
1: Tapi udah ngumbar janji akhirnya dia menghilang gitu.
0: Menghilang. Kalau cepati biasa balik lagi.
1: Bukannya ditanya kuneon gitu dong. Kunan menghilang gitu kan.
0: Kuneon menghilang gitu, diulangi ya. Kuneon menghilang gitu.
1: Ada apa gitu loh.
0: Ada naon gitu ya.
1: Gitu.
0: Ada neon gitu. Iya, terus jawabannya gimana Bang Jarwo tuh?
1: Ya itu jawabannya, karena ada sesehan.
0: Belum diseseh ya.
1: Gitu. Dan apa ada yang menyebut sebuah alasan tersebut tuh untuk kebaikan. Ada yang menyebut alasan itu untuk sebagai alibi.
0: Ada.
1: Ya, untuk artinya tidak mau di ponis selaku yang bersalah misalkan kayak gitu.
0: Betul. Bisa lah. Terus apa lagi?
1: Apa lagi ya?
0: Ini nyembuh.
1: Tari ya mikir dulu ya.
0: Ini nyembuhinnya gimana nih? Di mana nih?
1: Hah?
0: Penyembuhannya gimana? Bisa disembuhin apa enggak deh?
1: Ini kadang kalau untuk bisa menyembuhkan tuh 100% itu kemungkinannya kecil.
0: Kecil ya.
1: Karena tingkat kepercayaan yang orang sudah merasa kecewa itu agak sulit untuk di normalkan atau disembuhkan Bang Mang Iko.
0: Mang Iko ya.
1: Mang Iko ya.
0: Iya.
1: Jadi makanya solusinya adalah ketika kita sudah apa namanya melakukan sebuah kesalahan ya menjadi bahan evaluasi dan juga introspeksi.
0: Iya, betul.
1: Dan kalaupun satu saat diberikan kesempatan untuk memperbaiki ya gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya.
0: Wah, luar biasa Bang Jarwo.
1: Kalaupun berbicara katanya apakah ada kemungkinan dari ketidakpercayaan tersebut dia akan kembali percaya? Itu bagaimana waktu
0: menjawab
1: yang menjawabnya?
0: Waktu bisa menjawab ya.
1: Tanyakan pada rumput bebatuan.
0: Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mana sih nih?
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
7: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Jadi ada bagai ranting kering.
1: Bagai ranting kering.
0: Iya.
1: Karena kurangnya asupan cairan.
0: Betul.
1: Asupan nutrisi.
0: Laras.
1: Asupan kasih dan sayang.
0: Cemohon.
1: Sehingga kering kerontang.
0: Iya.
1: Jadi seperti meriang gitu.
0: Nah, merindukan kasih.
1: Kasih bango.
0: Iya, pinter ya.
1: Pinter.
0: Jadi seseorang yang merasa diabaikan ya.
1: Iya.
0: Tidak dihargai.
1: Tidak dihargai.
0: Iya.
1: Yang kemudian kalau sudah tidak dihargai kan sudah tidak muncul ataupun tidak hadir yang namanya cinta.
0: Nah.
1: Tidak timbul dasarnya perasaan,
0: Orkes,
1: sayang.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Gitu. Jadi sudah benar-benar hilang yang ada itu pasangannya ini tuh seperti kata orang Sundanya mana melarkeun.
0: Waduh. Iya.
1: Tahu enggak arti nama melarkeun tuh?
0: Pepelarkeun gitu. Hah? Ya. Masa bodoin.
1: Nah, gitu ya. Ngasa bodoin pokoknya mah. Meskipun si pasangannya sudah menunjukin rasa cinta dan sayangnya kayak gimana kayak gimana gitu kan. Karena sudah tidak ada. Akhirnya si pasangannya itu merasa hampa kayak
0: hampa,
1: gitu ya.
0: Hampa, seolah-olah patah.
1: Serap patah gitu,
0: iya,
1: bukan patah tulang ya?
0: Bukan, itu nanti bisa diurut.
1: Itu bisa datang ke apa siapa teh yang dulu suka ke radio tuh? Yang dulu suka
0: Pak Ujang,
1: ke Abah Ujang ya?
0: Iya.
1: Itu bisa diurut. Itu kalau berkaitan dengan patah tulang.
0: Patah tulang.
1: Tapi kalau berkaitan dengan patah hati.
0: Nah, itu lain lagi tuh.
1: Mang Ujang juga nyerah itu mah.
0: Wah, Mang Ujang juga sampai angkat tangan.
1: Angkat cincin. Soalnya katanya itu bukan babnya.
0: Bukan, bukan.
1: Bukan babnya.
0: Jadi ada faknya masing-masing ya.
1: Terus kalau dia bilang tuh katanya kalau bukan babnya mah meskipun dicoba juga percuma katanya kayak gitu.
0: Aku tak sanggup katanya. Ya, ada yang masuk nih Bang Jarwo di malam hari ini.
1: Oh iya, ada siapa tuh?
0: Wah, ini baru nih. Dawai Multatuli, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum Kang Riko dan Kang Jarwo. Aku Kang Arya Bima Baskara.
1: Oh, Kang Arya Bima Baskara.
0: Baskara.
1: Oh, Bima Baskara.
0: Di Pamarayan.
1: Pamarayan ya.
0: Request lagunya Cuma Kamu ya. Kirim soalnya buat semuanya aja, spesial buat istriku, Mama Elma. Begitu.
1: Oh, Mama Elma.
0: Iya, kata Pak Inu ya.
1: Di Pamarayan ya.
0: Pamarayan Arya Bima. Kemudian juga enggak lupa buat Yanti.
1: Yanti.
0: Ada Praja.
1: Oke. Ya.
0: Juga buat Akang berdua salam kenal makasih dari Arya Bima Baskara.
1: Iya, di berarti Pamarayan. Ini Cuma Kamunya yang dari Imam apa dari Roma Irama ya?
0: Dari Roma Irama dan Rita.
1: Oh iya.
0: Sudiarto. Kemudian Permiosnya Radio Multatul FM. Assalamualaikum Bang Adit, Bang Riko, gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Hadir juga nih ada Nurul Fatimah di Kadu Agung. Minta lagunya dong.
1: Apaan
0: hitam
1: tuh?
0: Hitam bukan putih.
1: Hah?
0: Hitam bukan putih.
1: Atuh iya dong, iya. Gimana hitam gak pasti putih.
0: Iya.
1: Hitam mah ya hitam, putih ya putih.
0: Nah, dari Mega Mustika ya.
1: Oke. Okay.
0: Kirim soalnya buat abang berdua aja. Dan Bang Adi tatur nuhun.
1: Oke. Okay.
0: Kopi pahit jangan diminum, kenapa? Kopi pahit jangan diminum Bang Adit.
1: Oh iya.
0: Iya. Nurul Fatimah pamit. Wassalamualaikum Permio.
1: Oh iya, terima kasih banyak ya.
0: Oke, baik ya. Jadi nomornya berapa kalau WA?
1: Kalau mau gabung di Dawai Malam, silakan Anda pergunakan di 0811 806 8900.
0: Iya, jadi jangan salah pijit.
1: Jangan ya. Salah pencet.
0: Kalau pencetanen ya.
1: Bukan pencetanen mah.
0: Iya.
1: Takutnya kasaleo.
0: Nah, nanti ke orang yang tidak dimaksud Anda datangnya.
1: Jadi harus segalanya tuh segala sesuatunya harus tepat sasaran.
0: Nah, itu dia coplok benar.
1: Gak usah buru-buru, pelan-pelan aja.
0: Iya, pelan-pelan aja.
1: Asal tepat sasaran.
0: Nah, aduh. Lagi ada Rita Sugiarto dan Roma Irama. Untuk Bapak Arya Bima Baskara di Pamarayan.

0: Ya, baik, masih di 89 Multatuli FM.
1: Ada hitam bukan putih.
0: Nah, ya.
1: Ya, lagu dari miliknya Megawati.
0: Mustika.
1: Mega Mustika.
0: Iya.
1: Iya. Mega Mustika ini okay. Artis yang dari di era tahun 90 nih, ya satu artis yang suaranya itu nyaring.
0: Iya, tinggi ya.
1: Sama kayak Mirnawati gitu ya.
0: Mirnawati sama.
1: Hanya beda di apa ya? Beda penegasan barangkali ya.
0: Iya, beda ya.
1: Tapi kalau dari nyaring-nyaringnya itu hampir mirip ya.
0: Mirip.
1: Mega Mustika sama Mirnawati ini.
0: Mirnawati. Duh, ini lagu ini mencerita tentang ketegasan sikap seseorang yang menolak untuk kembali kepada mantan sang bangun.
1: Oh, kepada mantan sang bangun.
0: Iya, au lah katanya gitu.
1: Jadi hitam bukan putih ini kayak seolah si mantan ini gak mau balikan lah.
0: Berubah warna gitu ya.
1: Iya, gak mau balikannya mungkin karena percuma kayak gitu ya.
0: Iya, begitu beda.
1: Balikan juga gitu, karena di depan orang
0: selalu
1: selalu ngehina kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Padahal apa ya?
0: Apa penolakan keras ya? Rasa sakit hati karena dulunya cintanya di apain?
1: Hah?
0: Karena cintanya diapain? Diremehin. Kalau diremehin itu kan biasanya kalau nasi itu nempel di bawah bibir ya, diremehin ya.
1: Iya, diremehin. Iya. Jadi dia makannya itu suka lupa gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya remeh nasinya itu nempel di bibir enggak kerasa gitu.
0: Kerasa.
1: Makanya diremehin gitu.
0: Ya itulah ya. Jadi ini hitam bukan putih ini menggambarkan ya, yaitu satu begitu angkuhnya pendirianmu katanya gitu ya.
1: Iya.
0: Bahwa dahulu mah katanya
1: dulu mah sampai rela apa namanya sujud-sujud gitu kan.
0: Iya.
1: Sampai istrinya benar-benar nunjukin kayak gimana gitu.
0: Pokoknya kalau jalan juga awas hati-hati.
1: Hati-hati sayang. Takut najong.
0: Najong ya.
1: Bener. Begitu udah deket udah ini. Setelah jalan dikit aja langsung kan.
0: Langsung.
1: Matanya dipakai dong kalau jalan kayak gitu kan.
0: Jadi ngegas ya.
1: Ngegas gitu.
0: Makanya jangan sering-sering pegang gas ya.
1: Makanya kalau zamannya pacaran deket-deketan itu pasti semuanya indah.
0: Indah.
1: Tapi kalau sudah berada ikatan itu sedikit-sedikit berubah gitu.
0: Ah udah makan belum?
1: Nah, ada makan belum itu kalau belum jadi, maksudnya belum jadi, diikat gitu
0: belum,
1: kan.
0: Belum, ya.
1: Tapi kalau sudah diikat. Udah makan belum? Beda intonasinya juga beda kayak gitu.
0: Ngegas ya.
1: Gas.
0: Oke, ya itulah hitam bukan putih.
1: Oke. Okay. Jadi barangkali juga yang lain setelah yang tadi sudah bergabung mau ikut gabung juga, kita masih terus menantikan ya.
0: Iya,
1: betul. Di 0852.
0: Iya.
1: 0852. 0811 806 8900.
0: Iya. Jadi jangan lupa ya, jangan salah pijit ya. Kalau bukan pemijit.
1: Iya dong, jangan salah pijit ya.
0: Hanya sembuh jadi sakit ya. Oke, baik sahabat Multatuli, nggak lupa buat Pak Mas Salim juga ya.
1: Oke.
0: Jadi link pecak cilegon juga ya. Semuanya aja yang mungkin di malam hari ini sedang apa?
1: Sedang manteng.
0: Manteng.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Your day sounds good. Multatuli FM. The hits just keep on coming.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah

0: memperketat registrasi nomor seluler.
1: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Minang Lebak Banten. Masih di Dawai Multatuli.
1: Tadi ada lagu siapa sih? Kayak lagu Nasar bukan?
0: Jadi ada Rafli Goa.
1: Oh Rafli Goa.
0: Ya. DA ini ya. Ini lagunya Kekasih Yang Baik.
1: Nah, lagu Kekasih Yang Baik berarti kekasihnya yang HD.
0: HD bebere. Mengisahkan tentang harapan, ketulusan cinta dan doa seseorang yang mendambakan pasangan hidup yang setia. Wah, luar biasa.
1: Biasa di luar nih, bukan.
0: Jadi lagu ini menggambarkan perasaan sepi seseorang. Jadi kesepian nih.
1: Oh, kesepian.
0: Aciannya.
1: Mungkin karena biar rame itu harus dibeliin petasan kayaknya nih biar rame.
0: Bener. Ya. Bener, kalau sepi seseorang ya beli petasan. Yang ingin dicintai katanya seseorang ini Bang Jarbo.
1: Oh, seseorang ini merasa kesepian yang kemudian ingin dicintai.
0: Apa adanya.
1: Dicintai apa adanya.
0: Jadi memohon agar dikirimkan pendamping yang memiliki hati yang baik katanya begitu.
1: Gitu. Berarti pada saat dia merasa kesendirian itu memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekasih yang baik.
0: Yang baik.
1: Yang pengertian.
0: Pengertian.
1: Yang mau mengerti segala kekurangannya.
0: Begitu.
1: Kalau orang misalkan diharapkan mengerti akan kelebihannya itu udah biasa.
0: Udah biasa ya.
1: Oh, ya gitu. Artinya udah biasa tuh apa yang harus diberikan pengertian lagi terhadap orang yang punya kelebihan.
0: Iya betul.
1: Tetapi yang harus diberikan perhatian tuh itu tadi yang punya kekurangan.
0: Oh iya.
1: Gitu. Iya, ketika kekurangan ini dilengkapi, kemudian bisa dijadikan sebuah kelebihan. Nah itu yang luar biasa.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi kalau kelebihan misalkan dianggap sebuah kelebihan itu udah biasa. Tetapi kalau kekurangan dijadikan kelebihan, berarti saling menutupi.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, pasangan ini saling menutupi kekurangan dan kelebihannya. Misalkan si A memiliki kekurangannya ini, kelebihannya ini, si B kekurangannya ini, kelebihannya ini, saling menutupi tuh.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi wajar kalau misalkan ini disebut kekasih yang baik gitu.
0: Iya.
1: Apalagi rajin menabung.
0: Di mana nih menabungnya kan banyak ya.
1: Di tempatnya Kang Jainul biasanya tuh.
0: Ya, ini yang masuk ya, selamat malam ya. Kita buka dulu Bang Jainul.
1: Oke, ada siapa nih?
0: Assalam, oh dari Ling Pacak Cilegon.
1: Oh, dari Lingkungan Pacak Cilegon, ya, Paman Salim.
0: Lagunya Terkubur Cinta.
1: Wah, terkubur cinta ya.
0: Ya, apanya yang terkubur ini?
1: Ine Cynthia.
0: Iya.
1: Ini lagu yang dalam banget nih.
0: Ciro ya.
1: Iya. Jadi perasaannya itu yang benar-benar sudah terkubur kayak gitu.
0: Iya, terkubur cintanya ya.
1: Cintanya itu sudah tidak bisa dibuka kayak gitu.
0: Udah terkubur atau udah ini ya.
1: Jadi seibaratnya tuh kalau cintanya itu udah disimpan di dalam peti, kemudian petinya dibuang di laut.
0: Iya,
1: kuncinya juga dibuang di gunung gitu.
0: Waduh, jauh amat ya, siapa yang mau naik nih?
1: Susah ini. Iya, jadi petinya dibuang di laut, kuncinya dibuang di gunung kan.
0: Yeah.
1: Waduh, agak dalam juga nih.
0: Iya. Yeah.
1: Buat menelusurinya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau istilahnya tuh menyelaminya gitu.
0: Menyelami ya.
1: Nah.
0: Di laut dong ya kalau
1: dia. Atau di ujung lah, masa di laut.
0: Oke, ditunggu ya, jangan kemana-mana ya.
1: Iya.
0: Untuk Ling Pacak Cilegon ini ya.
1: Jangan kemana-mana.
0: Ya buat semuanya yang lagi pantang Multatuli aja, untuk Kang Jainul sekeluarga. Ya buat Bang Adit dan Bang Riko Aturnuhun.
1: Iya, sama-sama Pak Mas Dalem di Lingkungan Pacak ya.
0: Kalau ini lagunya dong, lagunya ini katanya Bang Riko, Bang Adit, Pak Jainul nih. Wah, gak.
1: Oh, Pak Jainul ya. Juga ada.
0: Bawakan aku cinta, gimana bawa cinta ya?
1: Oh, harus bawakan aku apa? Cinta.
0: Nah, gimana apa, bawanya ini?
1: Iya, dikeranjangin, dikarungin. Apa digembol?
0: Digembol tuh, itu mahal
1: gitu kan?
0: Ya. Ya, pokoknya salamnya buat Bang.
1: Oh, yang sekarang tuh mah, yang lagi lagi ngetren tuh dibawainya lewat ini, lewat ojek online.
0: Waduh, luar biasa. Ya. sekarang mahnya.
1: Iya.
0: Iya, juga enggak lupa buat Pak Mas Salim, Arya Bima sama Telma ya.
1: Iya.
0: Spesialnya buat istri aja tercinta Nurul Fatimah.
1: Oke.
0: Okay. Jangan lupa arti lagu. Lagunya ini nih dibawa pakai apa nih? Bawa
1: iya, mau pakai ojek apa mau pakai apa nih?
0: Wah, ini harus dicari dulu nih.
1: Apa mesti dikirim dianterin sama angkot nih?
0: Waduh, nyari lagu yang gak ada aja ya. Oke, nanti ditunggu aja deh. Jangan kemana-mana ya sebelum penuh.
1: Kalau penuh udah, kalau belum penuh.

0: Ya baik Mas Z, dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten.
1: Oke, Multatuli 89 FM akan terus menemani suasana malam Anda, kemudian juga suasana istirahat dan juga aktivitas Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut yang tentu bisa Anda simak hingga tentu sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.
0: Oke, jadi bawakan aku cinta, Kang Jarwo katanya begitu.
1: Oh, bawakan aku cinta.
0: Iya, kata Pak Jainul. Dibawainnya pakai apa ini?
1: Pakai ojek aja lah.
0: Ojek.
1: Saya bingung soalnya Kang Jenul gak pernah ngasih alamatnya. Jadi kan kalau sekarang sudah serba canggih, serba simple, tinggal Kang Jenul Sherlock. Nanti saya bawain tuh cintanya tuh.
0: Waduh, luar biasa.
1: Jangan lagi di Sherlock, lagi di belakang, jangan.
0: Jangan ya. Jadi ini lagunya lagu kebangsaannya kali ya.
1: Oh iya,
0: lagu kebangsaan. Cinta.
1: Jadi kesukaannya.
0: Kesukaannya. Jadi ini menceritakan tentang kerinduan yang sangat dalam akibat penantian kabar dari kekasihnya alias Sang Bango.
1: Sang Bango ini orang mana sih?
0: Orang Bango, lembur sawah.
1: Iya.
0: Iya, jadi kerinduan yang sangat dalam ya akibat penantian kabar dari kekasih ini. Kapan nih ketemu, pengen rasanya gitu.
1: Oh, ini nyeritain lagu yang tadi Cukuplah Cinta.
0: Iya ini.
1: Oh, iya.
0: Ini lagunya Cukuplah Cinta
1: sebenarnya. Ini Cukuplah Cinta ini selalu menagih. Kapan?
0: Iya.
1: Kapan dan kapan gitu.
0: Iya benar. Kapan gitu ya.
1: Kapan mau dateng.
0: Kapan ketemu gitu.
1: Kapan ketemu. Iya. Karena selama ini cintanya tuh hanya dipendam dalam hati, gitu ya. Jadi seperti lagu jeritan hati, dia menjerit dalam hati gitu.
0: Jadi cintanya dikekepan gitu ya?
1: Iya, dikekepan. Jadi hanya disimpan di hati, gitu ya.
0: Iya. Terus juga menegaskan bahwa tidak menginginkan orang lain selain dirinya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Dia kekeh.
0: Kekeh.
1: Gak mau sama yang lain. Mau yang datangnya bidadari. Kalau itu cowok ya.
0: Kalau turun dari mana nih bidadarinya?
1: Turun dari beca. Pasti gak mau lah turunnya dari beca. Coba kalau turunnya dari pesawat.
0: Apalagi jatuh dari beca ya.
1: Disanggap itu pasti.
0: Jadi ya.
1: Jadi emang kalau lagu Cukuplah Cinta ini emang benar-benar pendambaan seseorang yang tidak mau kalian hati. Hanya sama seseorang itu. Yang kemudian ini sebagai ungkapan perasaannya. Yang berharap bahwa orang yang menjadi pujaannya mengerti. Tentang dan mau memahami apa yang menjadi perasaan yang selama ini dia pendam.
0: Luar dalam Bang Jarwo nih kayaknya.
1: Kadang-kadang kadang-kadang.
0: Kadang pintar gitu. Ya.
1: Tapi memang ini sering banyak dialami loh.
0: Wah, iya.
1: Sering banyak dialami
0: oleh orang ya.
1: Oleh yang mengalami perasaan itu yang kemudian entah persoalannya itu di mana gitu ya.
0: Iya,
1: ada yang memang seperti itu.
0: Ada
1: yang memang dia juga tidak mau menunjukkan batang hidungnya.
0: Hidungnya nggak kelihatan tuh.
1: Mungkin ketutupan masker itu. Ya.
0: Ditutupin terus ya. Ya masker.
1: Iya. Apalagi kalau misalkan hubungannya pas zaman COVID, itu benar-benar harus pakai apa namanya APD, alat pelindung diri, dari mulai masker. Kemudian pakai apa namanya Google, kacamata Google gitu kan, yang transparan itu kan.
0: Iya kelihatan itu ya.
1: Ada kan kalau yang Google itu, yang apa zaman APD itu kan transparan.
0: Transparan.
1: Nah kalau dia ini hitam nih.
0: Jadi nggak tahu siapa dia gitu ya.
1: Nggak tahu siapa dia saking tidak mau menunjukkan batang hidungnya gitu.
0: Iya.
1: Padahal orang yang menantikannya itu benar-benar berharap gitu. Mang Iko
0: padahal mah gitu ya.
1: Berharap dia tuh datang, jangan cuma bisa nge-WA atau nge-SMS. Jangan suka ngasih kode-kode, toh udah tahu rumah, datang aja ke rumah gitu
0: kan. Nah, itu harusnya
1: keinginannya gitu.
0: Iya.
1: Jadi jangan ngasih kode-kode, datang aja kayak baru sehari dua hari aja kan kayak gitu.
0: Emang aku cowok apa?
1: Oke.
0: Daripada ngelamun tengah jalan ya.
1: Jangan. Jangan ngelamun tengah jalan, takut ketubruk ya.
0: Ada Rizky Ridho, Cintaku Terhalang Restu.

0: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
2: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
0: Semangat.
3: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: bentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Secangkir
1: kopi.
0: Kok tahu ya? Iya. Kayaknya ngintip ya?
1: Enggak, kalau udah secangkir tuh pasti ujungnya kopi gitu.
0: Iya.
1: Jarang kalau misalkan ngomong secangkir teh.
0: Teh siapa itu?
1: Teh.
0: Oke deh. Ya, yang mungkin di malam hari ini sudah ngopi gitu kan ya.
1: Karena bahasa secangkir itu umumnya memang secangkir kopi,
0: iya,
1: yang iya, apa namanya, secara banyak digunakan atau iya, didengarkan. Memang secangkir teh juga sering sih.
0: Sering ya.
1: Cuman yang sering banyak didengar itu yaitu secangkir
0: kopi
1: iya, gitu.
0: Iya. Jadi ini,
1: tapi ini secangkir kopi dari Johnny Iskandar ini perumpamaan seorang suami yang derkadi itu ya, mencari sesuap nafsu pagi sampai siang malam gitu. Nah, ketika pulang itu berharap bahwa apa namanya, kedatangannya itu mendapatkan perhatian.
0: Waduh.
1: Mendapatkan penghargaan lah istilahnya sebagai kepala rumah tangga.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi pas di antara apa yang sudah dilakukannya ternyata tidak mendapatkan apa yang menjadi harapan. Gitu.
0: Iya.
1: Sehingga dengan apa mendapatkan perlakuan seperti itu akhirnya lebih banyak di luar.
0: Iya.
1: Gitu. Iya. Tapi bagusnya enggak ngelamun tengah jalan.
0: Iya, cuman banyak di luar doang gitu ya.
1: Iya. Dia iya, banyak di luar dia. Iya. Banyak di luar mungkin ngopi sama teman-temannya.
0: Iya.
1: Ya, artinya apa ya? Menghilangkan
0: keruwetan.
1: Hah?
0: Keruwetan kali ya.
1: Iya, menghilangkan keruwetan gitu kan. Kan ada yang bilang secara bijak bahwa ketika memiliki persoalan jangan hanya dipendam oleh sendiri, di apa namanya, dikurangi dengan cara diluapkan atau disampaikan kepada orang yang terdekat. Setidaknya persoalan yang dialaminya ketika dicurahkan itu bisa mengurangi beban katanya kayak gitu. Makanya banyak di luar. Banyak di luar ngopi.
0: Jadi bisa mengendorkan gitu ya.
1: Iya, mengendorkan persoalan yang sedang dihadapinya.
0: Iya, betul gitu sekali ya. Jadi ini kan hanya apa?
1: Hanya sebuah lagu.
0: Sebuah lagu.
1: Tapi juga sebuah pesan.
0: Sebuah pesan.
1: Sebuah pesan bahwa ketika apa namanya, seorang suami kemudian dengan begitu banyak kesibukannya, ya setidaknya mendapatkan perhatian ketika dia sudah ada di rumah.
0: Ada air putih ke,
1: gitu. Ya. Gitu. Kalau misalkan datang tuh, mau ngopi dulu apa mau ngopi dulu, kayak gitu.
0: Gitu ya.
1: Okay. Ya itu kan meskipun nggak disuguhi juga sebuah kebanggaan barangkali, siraman yang membuat tadinya capek. Dengan ada apa ucapan seperti itu, tawaran seperti itu bisa mengendorkan segala
0: lelah ya.
1: Lelah gitu.
0: Lelah kita.
1: Karena kalau udah berbicara kepala rumah tangga atau suami ketika berada di luar tuh otaknya muter loh Bang Diko.
0: Betul.
1: Otaknya muter bagaimana supaya pulang itu bisa bawa
0: apa
1: yang dihasilkan buat di rumah.
0: Iya gitu ya.
1: Kalaupun misalkan belum berhasil juga ada barangkali apa istilahnya itu hal-hal baik besoknya, hal-hal baru yang bisa memotivasi,
0: iya betul,
1: agar ada perubahan lah, ke perubahan yang lebih baik. Kalaupun misalkan sampai perubahannya sampai fantastis, sampai kaya atau gimana, ya itu sih harapan semua orang
0: itu
1: ya, tetapi yang menjadi keutamanya ketika ada harapan aja kayak gitu, itu yang menjadi keinginan setiap apa suami atau kepala rumah tangga.
0: Nah itu dia.
1: Dan ketika secangkir kopi ini mewakili para suami, ya wajar lah banyak orang yang suka lagu ini kayak gitu.
0: Banyak ini yang suka.
1: Jadi pesan jangan sampai ketika dengan kecapeannya nyampe ke rumah nggak ada kopi, nggak ada perhatian.
0: Apa gitu kan ya.
1: Akhirnya banyak nyawer di warung, di tempat-tempat warung, hiburan yang sebetulnya itu hanya ingin
0: melepas ini ya.
1: Melepaskan kegelisahan dan keruwedannya gitu.
0: Begitu ya.
1: Yang tujuannya ingin mendapatkan perhatian dari sang bangonya itu. Kalau sang bangonya mengerti, ya pasti ada perubahan tuh.
0: Orkes,
1: ya. Persoalannya kalau nggak ngerti nih sang bangonya, gitu. Nah, pulang malam aja.
0: Karena nggak ngerti dia.
1: Malam aja pulangnya, kenapa nggak subuh?
0: Iya.
1: Misalkan.
0: Tuh obat nyamuknya di luar aja.
1: Obat nyamuk. Udah katanya kalau pulangnya malam aja mendingan di pos kamling aja.
0: Iya. Supaya pos kamling yang enggak pindah gitu.
1: Supaya pos kamlingnya banyak yang ngisi.
0: Iya.
1: Banyak yang pas ke bagian ngeronda jadi ngeronda juga gitu. Ngeramai. Soalnya ada yang enggak ke bagian jadwal tapi tetap ngeronda gitu. Iya.
0: Tapi jangan ke lupa sebelah ya rondanya ya.
1: Itu mah ngeronda apa namanya ngerondaan rangga itu mah. Jangan tuh mah jangan ya, sampai ya, dilakukan ya.
0: Iya.
1: Cukup teman saya aja itu mah.
0: jangan di rumah tetangga jangan.
1: Tapi memang kalau lagu-lagu ini di jam-jam segini itu cocok loh Bang Niko.
0: Apa,
1: Bang Niko ya.
0: Apa tuh?
1: Kayak lagu Secangkir Kopi ini.
0: Iya, cocok.
1: Jadi kayak apa menikmati malam, kemudian pas lagunya ini
0: ya.
1: Apa ada kopi, ada temennya gitu kan yang bisa ngudut kayak gitu.
0: Menawarinya.
1: Padahal ya mungkin banyak sih yang sering muncul-muncul di Facebook, di IG, di TikTok bahwa ketika seorang lelaki ngelamun di tengah malam tuh bukan ngelamun kemana-mana gitu.
0: Berpikir ya.
1: Dia tengah berpikir gitu. Jadi bisa tidur itu karena memang sudah lelah aja.
0: Iya,
1: ketika ketika matanya tidak lelah mah dia akan terus terjaga kayak gitu.
0: Iya, sampai pagi ya.
1: Sampai pagi gitu. Jadi luar biasa ini. Cuman kadang ya kalau yang bertemunya dengan yang tidak paham, yang tidak mengerti, dianggapnya ya buang-buang waktu katanya kayak gitu. Padahal persoalannya kan bukan di situ saja yang dihadapi oleh seorang laki-laki.
0: Nah,
1: hidup laki-laki.
0: Gitu. Jadi banyak liku-likunya ya.
1: Banyak laki-lakinya juga.
0: Lagi ada Fatwa Bujang ya.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, udah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK, yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.

0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada Neng Ani.
1: Iya, Neng Ani orang mana tuh, Mang Iko?
0: Orang Pasir.
1: Oh, orang Pasir Teriti.
0: Teriti. Banyak ya pasir ya. Huh? Oke, selamat malam aja untuk semuanya yang mungkin di malam hari ini sedang. Sedang apa ini?
1: Sedang, ya stay tune pastinya dong. Sedang stay tune bareng 18.9 FM. Ataupun yang lagi bersiap-siap buat ngeronda.
0: Ngerondaan siapa?
1: Ngeronda di Sabula.
0: Sabula.
1: Tapi memang jam segini tuh udah banyak para petugas ataupun juga pegawai yang memiliki tanggung jawab untuk mengamankan instansinya masing-masing.
0: Iya, betul.
1: Di perusahaan-perusahaan.
0: Iya, pabrik ya.
1: Kemudian juga di pasar-pasar, ya kan?
0: Iya.
1: Jadi jam-jam sini tuh lagi persiapan tuh. Ada yang bawa termos.
0: Ada juga yang bawa kopi.
1: Iya, bawa termos, bawa kopi. Hmm. Ada juga yang bawa bantal.
0: Ada juga ada, yang bawa gerobak.
1: Atau yang bawa bantal bukan mau jaga malam, mau pindah tidur.
0: Mau pindah.
1: Tapi mendingan kalau misalkan
0: pindah tidur ya.
1: Di, apa namanya, bawa bantal kemudian dibawa tempat ke aktivitas gitu.
0: Iya.
1: Bahaya. Jangan bawa bantal nanti ke Sabula. Bahaya itu.
0: Bahaya.
1: Ya. Iya.
0: Jadi bukan tempatnya begitu.
1: Bukan.
0: Ya.
1: Iya. Jadi yang namanya ngaruh nama tuh nggak pernah bawa bantal.
0: Iya.
1: Jadi bawa apa namanya pentungan, senter.
0: Iya dong.
1: Ya. Terus juga bawa termos, kopi, gula,
0: iya.
1: Teh,
0: bawa sarung ya.
1: Sarung gitu.
0: Terus itu topi ya, topi kupluk ya.
1: Kopi penting tuh ya. Buat apa mata tetap terjaga. Karena di jam-jam tertentu tuh mata itu dituntut untuk apa namanya beristirahat gitu, ngantuk istilahnya.
0: Ngantuk, ya.
1: Terlebih aktivitasnya sudah dilakukan dari sejak pagi, sampai dengan sore atau malam, yang di jam istirahatnya tidak dimanfaatkan untuk istirahat tidur, otomatis tuh ketika kebagian tugas ya, yang sifatnya menjaga keamanan, ini jam-jam segini tuh udah mulai rentan mata tuh sudah mulai kicep-kicepan ini, ya
0: kekerdepan,
1: kekerdepan ya. Gitu. Ya. Kalau Bang Alima kekerdepan jam segini emang udah biasa, itu mah,
0: ya.
1: Sudah biasa dia mah,
0: biasa,
1: gitu ya, bukan karena kicep-kicepan ngantuk, bukan dia mah. Karena memang udah terbiasa. Karena dulunya sering ngintip.
0: Bener.
1: Dia pasti telinganya nih Bang Ali langsung panas nih. Apa nyung-nyung gitu. Siapa nih yang ngomongin saya katanya. Paling dia ketika apa telinganya langsung nyung-nyung gitu. Ada ngomongin udah enggak bakal jauh dah. Udah enggak jauh nih Riko sama Adit. Siapa lagi? Soalnya yang kenal dengan dia itu cuman kita berdua.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Benar.
1: Tahu kebiasaannya itu kita. Ya kan?
0: Iya, yang ngehibur ya.
1: Suka ngehibur. Dan dia juga yang menjadi kalau istilah di dalam apa namanya? Pencipta alam itu kan ada sebutnya perintis ya.
0: Perintis ya.
1: Perintis itu pembuka jalan.
0: Benar, benar.
1: Nah, Bang Ali ini bagi kami berdua ini pembuka nih.
0: Pembuka ya.
1: Pembuka jalan. Kadang bonceng tiluan tuh sama dia itu.
0: Jadi guide ya. Jadi guide ya. Pang layar jadi pang
1: iya, jadi ya. Guide gitu. Jadi pang layar gitu.
0: Iya.
1: Biasa misalkan Bang Niko, Bang Adit.
0: Ayo.
1: Sepertinya ada sasaran nih di daerah Cibua kayak gitu.
0: Bener.
1: Maksudnya bukan sasaran ke yang negatif, sasaran ya, untuk merambah tambah silaturahmi, dan dikaitkan dengan bisnis.
0: Bisnis.
1: Karena dulu dia tuh seneng bisnisnya jual beli dia.
0: Iya.
1: Ya.
0: Jadi sales apapun ya, yang bisa gitu kan.
1: Jual beli. Kadang misalkan di daerah apa di tempat sesuatu misalkan musim duku, dia nggak pernah lupa tuh bawa karung.
0: Iya bawa.
1: Saya pikir mau ngarungin orang gitu. Taunya dia emang mau ngeborong duku gitu kan.
0: Duku ya, bisnis terus ya.
1: Bisnis dia, pisitan gitu kan. Cuman saking gak ada yang diborong, Din Joy dikarungin sama dia.
0: Din Joy. Waduh, parah deh ya.
1: Saking ya, keselnya dia nih. Kok ini musim apa gitu, musim apa. Biasanya kan tiap bulan kan musim-musiman ya.
0: Iya, ada duku ada, apa ya.
1: Ada musim duku, musim rambutan, musim duren ya kan. Iya. Musim putih misalkan. Pas bulan apa itu gak ada musim tuh. Jadi jambu gak ada, putih gak ada. Atau Ninjo yang dijadikan ini.
0: Ya ngehyung kayaknya ke ya.
1: Seneng saya. Soalnya udah lama nih rekan kita ini. Ya.
0: Iya.
1: Salah satu rekan yang waduh beneran lah luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Kalau diceritain mah, kalau dibikin buku gak bakal habis 10 buku itu.
0: Bener, luar biasa itu ya.
1: Bener, apalagi kalau sudah ngomongin ke arah Louis Jaksi itu jelas udah deh gak bakal habisnya.
0: Ali Barga ya. Oke, mudah-mudahan sehat terus ya.
1: Sehat terus. Tambah anak ya.
0: Bener.
1: Tambah anaknya gitu. Yeah. Jangan tambah pos, jangan. Tambah pos. Takut ada giresan nyasar.
0: Pokoknya merata aja ya. Oke, baik sahabat Nur Daduli, untuk menambah suasana di malam hari ini ada Nur Halimah Cemara Biru.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
2: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Jero.
1: Iya, yeah, Mang Iko.
0: Karena waktu juga membatasi kebersamaan kita berada di Dawai Multatuli.
1: Dan kita mau ucap banyak terima kasih untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan.
0: Ini waktu juga kesempatan
1: malam hari ini.
0: Iya, oke. Okay. Kita terdiri dari ruang dengar Anda dan akhir kalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

warna baru. Episode setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.